0: Ini Dewa 19 dengan separuh nafas. Halo Mbak Yanti.
1: Hai Mbak Yanti.
0: Kita sudah live di TikTok kita di @pinguinfmbali. Sahabat Pinguin FM.
1: Iya, silakan.
0: Silakan gabung sama kita pagi hari ini. Ada Mbak Romi, Mbak Yanti, kemudian juga ada tadi adalah Uma. Ya lagi preparation mau kerja pagi hari ini. Hati-hati di jalan ya. Yang lain juga ayo gabung di TikTok kita pagi hari ini yuk.
1: Silakan ngobrol sama kita juga boleh di TikTok, boleh Pinguin FM Bali, di WhatsApp, Telegram juga boleh 08113939494. Karex.
0: Halo Karex.
1: Kalau saya enjoy momen dulu Kak, baru posting. Biasanya di Instagram. Oke. Okay. Minta lagunya Dewa Separuh Nafas aja ya.
0: Lagunya buat Karex ya lagunya ya. Ada Football Lovers katanya A Day in My Life.
1: Kayak ini takut.
0: Ingat yang baru ditangkep ya.
1: Iya. A Day in My Life.
0: Itu udah gunanya second account.
1: Takut.
0: Bisa nonton A Day in My Life.
1: Ada Rian Putra.
0: Halo Ripu.
1: Mau lagunya Hugel, Ultranate, Moving to the Sun. Ya?
0: Moving to the Sun, nanti kita siapin. Kata Mbak Yanti, kita tinggal dulu ya, hati-hati di jalan
1: hati-hati,
0: Mbak Yanti.
1: Hati-hati Mbak Yanti.
0: Kalau besok kalian gabut, yuk gas Tegalalang katanya.
1: Enggak, no, maaf
0: besok,
1: Mbak.
0: Besok, iya Mbak, besok kayaknya tidak gabut deh.
1: Iya besok, full.
0: Ada full temanku ini ya. Ya, nanti kita atur lagi ya.
1: Iya, thank you Mbak.
0: Thank you.
1: Terus ada Indra Pardana minta lagunya Adrian Halif 2001 kali.
0: Alright.
1: Mary Okta Juicy Lucy Gurun Hujan.
0: Alright.
1: Yes, siap. Terus ada juga tadi yang joinan di WhatsApp 08113939494.
0: Ada siapa
1: Eric
0: tuh? Halo Eric.
1: Taylor Swift Red. Aku tim kadang-kadang, kadang real time, kadang late post, kadang posting kalau ingat, tapi seringnya seringnya juga kalau lagi gabut aku suka buka-buka foto yang udah lama banget. Dulu pernah deh ke daerah ini tapi lupa posting. Akhirnya cari-cari di Google baru posting. Kemarin aku ada lihat orang bikin konten dia pergi ke negara-negara mana gitu ya. Terus dijadiin foto mereka itu kayak sebuah buku gitu. Jadi pengen bikin kayak gitu.
0: Bagus loh.
1: Tapi nyetaknya di mana ya? Toko cetak foto itu masih ada enggak sih zaman sekarang? Coba cari di Google.
0: Coba deh, siapa tahu ada ya kan.
1: Iya.
0: Kayaknya sih maksudnya masih ada deh.
1: Harusnya ya, Jun. Ngobrol aja sama kita baik. Ada Mbak Nina.
0: Terima kasih Mbak Nina.
1: Five Keep On Moving.
0: Keep On Moving. Nanti kita siapin lagunya ya.
1: Kalian ditunggu ya. Ada Mbak Widiyati.
0: Mbak Wid.
1: Mau request lagunya Apologize by Timbaland ya. Sama One Less Breath by Creed. Oke, ntar salah satu kita puterin ya.
0: Alright.
1: Kirim salam buat sahabat Pinguin FM aja. Terima kasih sama-sama.
0: Sama-sama. Ada Bu Ira Wijayanti. Selamat pagi Bu Ira.
1: Halo Bu Ira. Cantik.
0: Ada Mbak Adi Bejigama. Kalau dia bilang kalau saya sempet. Kalau saya kalau sempat aja posting. Tadi ada Mbak Romi juga. Mbak Romi bilang sih saya jarang-jarang posting.
1: Oke.
0: Kita tuh lagi ngomongin tentang kalau Anda posting di sosial media sahabat Tuna FM, Anda tipikal yang mana? Apakah Anda tipikal yang harus real time postingnya, ataukah Anda late post senengnya, atau Anda sibuk foto-foto video tapi lupa posting seringkali?
1: Aduh.
0: Atau malah jarang-jarang sebulan sekali.
1: Jarang-jarang.
0: Dua bulan sekali.
1: Kita berdua.
0: Kata Bu Ira katanya halo selamat pagi juga.
1: Selamat pagi.
0: Ada driver humoris juga selamat pagi. Driver humoris.
1: Pasti ketawa
0: banget.
1: Terus semua ini kamu pelanggan
0: iya,
1: kamu ya.
0: Pasti terpingkal-pingkal sampai mereka terjengkelang ya. Terjengkang. Jadi bahaya ya terjengkang ya.
1: Aduh takut.
0: Tapi kalau kita ngelihat bahwa kadang-kadang pengeluaran dalam satu bulan tuh terjengkang.
1: Iya.
0: Apa?
1: Tiba-tiba
0: sebanyak
1: ada.
0: Sebanyak ini pengeluaranku.
1: Tiba-tiba ada duit beli ini beli itu beli ini beli itu habis.
0: Iya
1: gitu
0: bener
1: kan.
0: Banget.
1: Tapi kadang kan yang paling sering itu adalah ketika sebenarnya kita ada duit. Tapi kita gak rela ngeluarin uang untuk beberapa hal. Misalnya kalau kayak Ade. Gak rela ketika punya uang tapi habis pakai buat beli makan doang.
0: Oh wah itu kamu berkebalikan banget sama aku.
1: Ada mending makan nasi jinggo tapi ada bisa beli barang-barang yang lain.
0: Gitu
1: dalam
0: ya?
1: Artian elektronik misalnya mau beli sesuatu yang bisa dipegang, beli tas atau beli apa gitu loh. Kalau makanan tuh ada kayak nomor kesekian deh.
0: Aku sih tidak ya. Makanan nomor pertama buat aku. Aku pengen nyoba makan ini, pengen nyoba makan itu. Meskipun aku juga bisa makan nasi jinggo juga fine-fine aja. Misalnya pagi makan nasi jinggo. Tapi ketika ada makanan baru yang kayaknya sangat lezat dan nikmat, itu aku akan, aku tidak memikirkan banyak hal ketika aku mengeluarkan uang untuk makan. Itu aku sih Dek, makan dan beberapa barang tertentu ya, apa sih misalnya barang-barang.
1: Tapi kalau diurutin nih, kamu lebih rela ngeluarin uang untuk experience-experience apa? Kalau Ade tuh pertama adalah
0: apa?
1: Barang.
0: Barang.
1: Kedua traveling. Ketiga pakaian.
0: Oke.
1: Keempat baru ini, makan.
0: Oh, makan ya. Iya, aku makan pertama sih. Terakhir makan itu adalah fashion ya, kayak pakaian itu kan aku enggak pernah beli.
1: Iya, benar sih ya.
0: Kayak aku
1: baju-baju Anda pasti berlabelnya tuh MD, Music Director.
0: Iya, benar.
1: Amdi.
0: Aku tuh bukan orang yang sangat fashionable deh. Makanya aku pakai baju kaos dan celana pendek udah selesai buat aku. Tidak perlu aku harus yang ngikutin. Kalau sekarang kan ngikutin ini banget ya. Ada beberapa temanku yang
1: skena-skena.
0: Iya benar-benar.
1: Baggy apa
0: iya, gitu. Karena kan untuk foto pun dia harus beli deh. Untuk foto pun dia harus beli baju baru supaya di foto itu dia kekinian banget.
1: Pasti dia Sagittarius ya?
0: Iya, bener.
1: Kayak ibu aku.
0: Temen di sekelilingku itu Sagittarius semua deh.
1: Kayak ibu aku deh.
0: Iya, itu deh. Gak cuma temenku yang biasa sama aku, ada juga temenku yang lain.
1: Iya kan?
0: Sama, dia memang fashionable banget. Sedangkan aku, ya ampun, celana pendek dan kaos udah selesai. Itu aja terus kerjaannya.
1: Iya no, belum lagi baju kosnya yang kelean.
0: Iya bener, kalau gak kelean yang kayak gini.
1: Iya kan?
0: Yang kalau untuk siaran.
1: Iya. Sisanya dia kelean guys.
0: Gitu aja bener-bener tidak peduli banget aku dengan fashion no.
1: Iya kan.
0: Gitu, tapi kalau untuk makan aku tidak mikir.
1: Pokoknya jor-joran deh kalau
0: iya,
1: makan mau dimana.
0: Aku gitu. Pengen makan enak asoy gitu sih. Sedangkan kamu makan lah yang ke terakhir ya.
1: Yang terakhir. Ada makan yang terkenal, ada makan lalapan paling, si Jinggo paling udah.
0: Aku kalau yang ribet barang-barang kayak tas atau apa tergantung fungsinya. Kalau udah rusak dan aku perlu, aku baru beli. Kalau tidak adik, aku malah mending beli skincare.
1: Oh iya bener skincare juga ya.
0: Iya, yang kamu pernah lihat aku cukup sering beli malah justru skincare.
1: Iya lagi.
0: Pernah beli baju? Enggak.
1: Enggak. Kalau Anda
0: iya
1: apa kan? Sahabat
0: Twin iya, FM,
1: coba ngobrol sama kita yuk. Kita mau angkat topik ini nih. Anda lebih rela mengeluarkan uang itu untuk belanja apa sih?
0: Iya benar apa?
1: Spending Anda tuh apa? Gitu?
0: Belanja apa yang Anda tuh tidak mikir lagi? Maksudnya apa sih yang
1: kayak Anda rela aja keluarin duit buat itu gitu.
0: Mau apakah keluar banyak pun rela ya kan?
1: Iya, kalau beberapa circle Ade traveling
0: ya.
1: Kalau ada masih kok kayak traveling urutan ketiga deh. Kedua tuh fashion deh.
0: Iya, aku juga urutan sekian sih.
1: Iya kan.
0: Karena itu butuh tenaga. Aku kan orangnya mager ya, adik. Itu butuh tenaga, butuh effort, butuh persiapan, butuh uang.
1: Benar.
0: Kan? Itu seneng-seneng aja aku traveling deh.
1: Iya, gitu. Tapi kan banyak yang harus dipikirkan ya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau makan ya udah sih makan aja
0: iya.
1: Gitu sih.
0: Even staycation pun aku ke sekian kok. Itu kalau memang misalnya ada yang ngajakin ayo aja ya kan. Seneng-seneng aja aku grounding gitu. Ada Bu Ira tadi sih menjawab tentang mini food ya. Kalau Bu Ira bilangnya seringnya late post dan tunggu momen aja, bukan tipikal yang cekrek upload itu bukan gitu sih. Mbok Rom, suamiku tuh kayak Wibi loh, makan nomor satu. Sagi emang begitu ya Bi? Enggak sih, kalau mungkin iya kali ya.
1: Mungkin aku, beberapa aku gitu ya.
0: Taurus yang doyan makan loh Mbak Rom.
1: Ih, Wibi mah kalau udah makan yang nomor satu dia.
0: Iya, kamu bisa nanya aja rekomendasi aku makan di mana, yang mana yang enak. Dan aku punya teman namanya Ayu Gria.
1: Oh iya.
0: Itulah orang yang paling bisa diandalkan untuk rekomendasi tempat makan.
1: Kuliner.
0: Iya. Kayaknya emang dia juga penggelojohan tuh nomor satu. Makan. Dia tahu tempat-tempat enak tuh. Kamu harus tanya ke dia.
1: Iya. Oke, nanti aku akan DM ke Ayu Gria.
0: Iya, namanya gimana? Ibu Ayu Gria ya, anak dua ya.
1: Please tolong. Terus ada Pak Arya.
0: Iya.
1: Pak Arya bilang tim late post. Sama dia bilang ya spending uangnya buat makan lah.
0: Oh itu.
1: Jangan kayak orang miskin.
0: Tapi Ade tuh makan tuh enggak loh Pak, beneran Pak.
1: Makan tuh enggak Pak.
0: Iya, dia tuh enggak masalah makan yang cuma nasi Jinggo 6.000 5.000 itu enggak masalah dia. Sehari 3 kali itu nasi Jinggo juga enggak apa-apa dia.
1: Iya bener.
0: Iya kan?
1: Nasi sama telur juga dia enggak apa-apa.
0: Meskipun aku juga bisa begitu deh.
1: Iya.
0: Cuman sayang aja ada makanan enak di dunia ini ya kan?
1: Iya sih. Ya setiap orang beda-beda lah.
0: Iya kan makanya. Tiap orang tuh kan masing-masing ya kan. Iya. Kalau saya itu adalah orangnya makan banget sih. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana?
1: Coba ngobrol sama kita yuk. Itu topik kita di hari ini ya. Kita mau tahu nih spending atau pengeluaran Anda. Itu Anda lebih rela untuk apa?
0: Satu lagi ini gara-gara Bu Ira nih. Kalau saya belanja yang berkaitan dengan wellness gak pernah mikir. Aku baru inget Bu. Pijet. Aku juga gak mikir.
1: Oh iya ya.
0: Begitu aku punya duit, apa yang aku pikirkan? Wah, aku harus menghadiahi diriku dengan pijatan-pijatan dan asik itu. Benar Bu Ira, Anda mengingatkan saya dengan itu. Wellness.
1: Iya, benar.
0: Hal yang berkaitan dengan wellness aku juga tidak mikir. Gitu sih, pijat.
1: Kalau Anda apa?
0: Iya.
1: Itu tadi Mbak Ira begitu, Wibi gitu. Kalau Anda apa? Pak Arya apa, Pak?
0: Yes.
1: Selain makan, Pak, apa makan doang, Pak, gimana, Pak?
0: Iya, apa sih pengeluaran yang Anda tidak pernah berpikir dua kali?
1: Yes.
0: Apa sih bahasanya begitu ya, dia?
1: Benar.
0: Ya?
1: Yang pokoknya rela deh ngeluarin uang buat itu.
0: Rela ngeluarin uang berapa aja. Gak
1: usah banyak
0: aja.
1: Pikir pokoknya.
0: Benar.
1: Bayar.
0: Kalau kamu adalah barang-barang.
1: Barang-barang?
0: Kayak seperti?
1: HP.
0: Oh iya sih.
1: Apa tuh kayak, ada, bayar.
0: Tiba-tiba udah ganti
1: iPhone, tiba-tiba ganti iPad.
0: Tiba-tiba, padahal dia masih berfungsi banget, guys. Masih baru beli kemarin, ya kan?
1: Beli lagi, jualan kemarin, mama, ya, kan? Ya kayak gitu.
0: Dia gak mikir loh, kalau aku mah nunggu ini rusak.
1: Aku enggak no, kayak nah upgrade.
0: Iya, dia enggak mikir, guys.
1: Tapi kalau beli makan mikir no.
0: Iya no, beli makan yang
1: kenapa? Ih, mahal ini sana ih.
0: Iya no, beli makan yang murah dia mikir. Iya, ih, no. Jangan di situ no, yang murahan yang murah aja, lagi.
1: Iya.
0: Ih, tapi beda-beda setiap orang, kan? Ya kan? Kalau Anda sendiri, apa sih pengeluaran yang Anda tidak berpikir dua kali untuk Anda keluarkan?
1: Ayo, yuk. Kasih tahu kita yuk 08 11 3 93 4 94. Ngobrol-ngobrol sama kita di topik kita hari ini.
0: Yes, mari kita ngobrol pagi ini Sabtu FM ya. Ini spesial buat Mbak Nina, lagunya Five dengan Keep On.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Dew, lo tau gak?
5: Ya?
10: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
5: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
10: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
5: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
10: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
5: Prosesnya ribet nggak, Bay?
10: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
5: Just ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
10: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Minggu ini FM Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Taylor Swift. Sahabat Bunda FM dengan Red. Ini spesial buat Erike yang sudah request lagu ini. Yang lain juga boleh. Kita live di TikTok di @pingunfmbalii pagi hari ini.
1: Silakan.
0: Yang muncul aku pagi ini ya guys. Mm-hmm. Boleh sambil ikutan ngobrol bareng sama kita. Karena kita lagi ngomongin tentang Anda itu pengeluaran apa yang Anda tuh gak mikir dua kali untuk mengeluarkan uang.
1: Ayo coba kasih tahu kita 08 11 39 3494. Joinan juga di TikTok bisa. Pingin FM Bali.
0: Iya yes, benar banget ya. Silakan kita ngobrol pagi hari ini. Anda tuh rela mengeluarkan uang berapa aja untuk hal ini, sahabat Bunda FM. Apakah makanan? Untuk makanan? Apakah untuk wellness? Apakah traveling? Apakah
1: elektronik?
0: Apakah
1: perfume?
0: Kemudian juga ada fashion, ya kan?
1: Atau BYD?
0: Oh wow, mobil banget nih guys. Kayak kacang ya beli mobilnya ya.
1: Ih, rindu deh sama sahabat kita ya.
0: Yang BYD?
1: Bukan. Oh. Sultan kita yang kirain bisa yang beli apa aja.
0: Kirain yang BYD.
1: Udah kukubur dalam-dalam itu.
0: Bagus lah ya, kalau enggak kan ya tak sontok kamu. Hot headlines. Hot headlines. Mari kita lihat ada berita apa pagi hari ini. Dari update terbaru jumlah korban KM Virgo, sahabat Bunda FM, dari kompas.com, ternyata memang kalau dari jumlah terbaru itu berhasil 108 selamat, 42 meninggal dan 93 masih dicari. Jadi sebanyak 14 jenazah berhasil dievakuasi dari bangkai KM Virgo oleh tim penyelam gabungan pada pencarian hari ke-12 pada hari Kamis kemarin. Direktur Operasi Basarnas Laksmana Pertama Yudi Bramantio Nursasongko mengatakan sejauh ini search and rescue gabungan berhasil menemukan 150 penumpang dan 93 lainnya masih dinyatakan hilang.
1: Kemudian ada informasi dari USS Fit, karhutla di Kalimantan Selatan makin meluas hingga mendekati area pemukiman dan fasilitas umum. Salah satu yang terjadi di sekitar Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Lewat video yang dibagikan akun resmi staf RSJ Sambang Lihum dan akun Threads, ini terlihat api mulai mendekati area rumah sakit. Sebelumnya kawasan RSJ juga sudah dikepung kabut asap pekat sejak Selasa kemarin. Dan kondisi tersebut membuat sekitar 42 pasien RSJ harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Menurut keterangan pihak rumah sakit yang dikutip antara news.com, evakuasi dilakukan secara internal. Pihak RSJ juga berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memindahkan para pasien ke aula balai rehabilitasi sosial yang disiapkan sebagai lokasi alternatif penampungan. Sehari setelah kejadian tersebut, Kepala BNPB Surhyanto ini sempat melaporkan perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan kepada Presiden Prabowo.
0: Oke, baiklah. Yang satu ini yang lagi heboh sekali di sosial media, sahabat Bunda FM. Dari kompas.com, di mana inspeksi mendadak Ombudsman mengungkap sejumlah fasilitas mewah yang ada di balik jeruji lapas kelas 2A Cibinong pada hari Rabu kemarin. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengungkapkan pihaknya menemukan bangunan klaster mewah yang dihuni beberapa warga binaan. Berdasarkan pengamatan Ombudsman RI, di area tersebut terdapat lebih dari 10 rumah serta beberapa mobil mewah yang terparkir. Dia mengatakan ketika tim Ombudsman RI berhasil masuk ke dalam salah satu rumah, ditemukan fasilitas layaknya apartemen. Terdiri dari ruang tamu, satu kamar, TV, kulkas, dan fasilitas lainnya. Syafrida mengatakan Ombudsman RI juga menemukan adanya fasilitas fitness lengkap hingga pembangunan simulator golf yang sedang berlangsung. Syafrida mengatakan dari wawancara yang dilakukan, salah satu penghuni mengakui dirinya membayar sejumlah uang untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
1: Kemudian dari USS Fit, ini ada informasi masih seputaran karhutla ya. Jadi Kementerian Kesehatan mencatat 174.694 kasus ISPA di 7 provinsi terdampak karhutla sepanjang 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, 40.363 kasus dialami oleh balita. 7 provinsi yang dipantau meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Per 22 September, Kemenkes mencatat masih ada 4.533 kasus ISPA yang sedang ditangani. Sementara sebagian pasien lainnya telah sembuh atau kembali sehat.
0: Baiklah, dari Asian Games, Saltun FM, di mana dari CNN Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan sambungan telepon video atau video call ya ke tim badminton Indonesia di Asian Games 2026 untuk mengucapkan selamat atas raihan medali emas perdana bagi Indonesia. Jadi diunggah di akun Instagramnya @prabowo pada hari Kamis malam semalam ya. Dan dia mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan kabar gembira baginya dari atlet Indonesia yang berjuang di Asian Games.
1: Dan ini masih menyambung juga dari informasi dari Wibi ya. Ada dilansir dari USS Fit, Indonesia akhirnya mau pulang emas dari Asian Games 2026 lewat tim bulu tangkis beregu putra.
0: Betul.
1: Sempat tertinggal 0-2 dari Tiongkok, Alwi Farhan dan Leo Roli atau Daniel Martin berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum Muhammad Saki Ubaidillah turun ke partai di partai kelima menghadapi Wang Hongyang menang 2 game langsung 23-21, 21-13 dan mengunci kemenangan Indonesia 3-2. Kemenangan ini menjadi emas pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 sekaligus mengakhiri penantian 28 tahun untuk gelar beregu putra bulu tangkis sejak terakhir kali diraih Asian Games Bangkok 1998. Dan ada lagi satu informasi datangnya dari Taylor Swift. Taylor Swift rilis teaser berdurasi 13 detik buat musik video single terbarunya Patient Zero yang akan dibintangi oleh Dakota Johnson dan Colin Farrell.
0: Tidak main-main ya.
1: Yang udah mulai penasaran
0: jadi
1: meluncur.
0: Jadi akan tayang hari ini kan sepertinya. Karena memang dia akan punya single baru sahabat Moon FM. Ditunggu aja nanti biasanya sih siang-siang tuh.
1: Iya, Swifties bersiaplah.
0: Yoi, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini. Sambil kita puterin lagu yang sudah Anda request dari Nona dengan Durian.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama.

0: Dari single yang sudah di-request sama Latika, ini dia Avril Lavigne dengan Breakaway. Semoga kamu happy ya Tik ya.
1: Yes.
0: Lagunya sudah kita puterin, yang lain juga mohon bersabar.
1: Ini
0: satu
1: ujian.
0: Persatu, bukan ujian sih.
1: Oh, bukan ujian,
0: ini cuman sekedar interview. Masuk kerja ya kan.
1: Takut banget.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, kita ngomongin tentang Anda rela mengeluarkan uang tanpa mikir dua kali untuk hal apa, sahabat Tune FM?
1: Ayo, coba ngobrol sama kita 0811-393-494.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Yes, ada siapakah yang sudah ikutan di sini? Tadi ada Bu Ira Wijayanti, dia bilang itu untuk wellness. Dia tidak mikir lagi dua kali, dia rela mengeluarkan uang berapa aja ya. Kemudian juga ada, tadi adalah Pak Dewade.
1: Yes.
0: Kalau dia itu untuk beli miniatur mobil-mobilan, bus, truk dan sebagainya. Sama untuk
1: apa tadi, truk
0: dipajang.
1: Molen.
0: Ya, aku nanya ada miniatur truk molen yang ada tulisannya kan gitu. Terus untuk dipajang aja, terutama edisi langka gitu ya, di e-cash dia belinya.
1: Nanti
0: kemudian
1: isiin tulisan Pak di belakangnya.
0: Itu? Iya benar banget. Truk ya.
1: Yang ngecat boleh siapa aja. Kan yang masuk cuma pesannya,
0: bukan perasaan. Ada juga tadi Wirama saat pagi.
1: Yes.
0: Dia itu nggak mikir dua kali kalau beli sepatu lari. Begitu lihat langsung beli aja sampai punya banyak. Padahal sepatu lari itu tidak murah.
1: Olahraga yang katanya bisa dilakukan oleh semua orang ya.
0: Tapi ternyata sekarang itu jadi olahraga mahal ya.
1: Iya, lifestyle ya.
0: Iya benar banget. Ada Titisan Ultraman.
1: Yes.
0: Kalau dia tuh beli alat musik Ade.
1: Ih, cakep.
0: Cakep, kebanyakan gitar sih. Dia bahkan sampai punya 3 gitar, 1 ukulele.
1: Oh baik, terus
0: mantap.
1: Ada Fapang.
0: Maaf, Fapang
1: nyapa kita minta lagunya Tyla, It's It Love. Ntar kita
0: love.
1: Siap.
0: Ya, ya. Oke, baik.
1: Pak Arya.
0: Halo Pak Arya.
1: Pak Arya tadi bilang makan lah, jangan kayak orang miskin.
0: Iya
1: ya.
0: Dia makan sih ya.
1: Terus wellness juga termasuk traveling karena bikin waras katanya.
0: Oh.
1: Baik. Ngopi dulu biar sehat dengan House of Yore.
0: Oh baik, Pak, Anda promo sekali Pak.
1: Iya.
0: Tapi gak apa-apa loh yang belum nyobain House of Yoreh, silakan.
1: Nanti datang ke Sudamala ada Pak Arya sama House of Yoreh. Benar ya Pak Arya ya?
0: Banget.
1: Jam 5 sore Sudamala Sanu.
0: Itu luar biasa, nanti bertemu sama Winda sama Ade Bimbi ya.
1: Kalau
0: Pak
1: jadi.
0: Ya. Kalau jadi ya?
1: Enggak sih, enggak tahu. Jadi sih harusnya. Aku takut banget ya, aku ditagih janji itu kayak, tidak.
0: Makanya jangan suka berjanji.
1: Tapi
0: itu
1: hanya
0: yang aku
1: janji
0: tidak
1: yang,
0: suka loh.
1: Hanya janji yang bisa aku jual.
0: Iya sih, janji-janji yang penting bukan janji-janji kosong ya kan. Meskipun kamu datang dengan rasa agak terpaksa, tapi kan kamu datang kan begitu.
1: Ya, karena aku akan datang untuk mencoba minuman-minuman yang luar biasa.
0: Iya, ya. Luar biasa loh kan? Katanya.
1: Dokter Tama.
0: Dokter Tam-Tam.
1: Kesehatan pastinya ya, kayak multivitamin gitu katanya. Terus karena
0: dokter
1: menurutku.
0: Dokter dia sih ya.
1: Kesehatan itu aja no.
0: Bener.
1: Karena menurut kesehatan itu investasi paling penting.
0: Iya.
1: Kalau badan sehat kita bisa bekerja, berkarya dan menikmati waktu bersama orang yang kita sayangi.
0: Iya.
1: Requestnya Sempel Lita Ora Volume.
0: Gak ada lagunya, kalau mau diganti boleh, udah aku hapus kayaknya ya. Dok, ada Bulil ya.
1: Iya.
0: Dia rela keluarin uang untuk tanpa mikir dua kali untuk anjing dan kucing yang perlu makan.
1: Baik.
0: Wow, dia lah pet lovers ya kan.
1: Uhuh.
0: Atau sakit sih gitu.
1: Baik, Adi Gunawan. Janjinya Adi itu kosong.
0: Adi Gunawan selamat pagi langsung menjawab dia. Janji Adi itu kosong ya. Jambu. Janjimu busuk.
1: Enggak gitu. Adi. Jambu. Janjimu janji busuk busuk. Aku kan enggak sampai busuk janjinya.
0: Ya agak basi lah. Kalau nasi basi sih, ya kan?
1: Sampai mau dek kemarin ngechat lo.
0: Iya ngapain?
1: Wibi gimana gitu.
0: Ayo besok boleh aku udah ngejian.
1: Di, denger Di. Wibi ya, bukan aku ya, aku aja. Oke, oke.
0: Loh, katanya gaya. Mereka enggak bisa.
1: Bisa mereka, entar nak Kan udah gajian kamu.
0: Enggak, jangan paksa aku entar. Selalu kamu menggiring aku ke hari Jumat.
1: Oh iya, kerjaanmu banyak ya.
0: Iya.
1: Taylor Swift keluarin lagu.
0: Iya benar. Aku tuh kalau Jumat kerjaanku banyak banget no, mendengarkan lagu yang begitu dateng puluhan ribu lagu itu. Pusing aku.
1: Ya udah ntar ya kita kabarin lagi ya.
0: Iya, besok boleh ya.
1: Iya, boleh. Erike.
0: Erike.
1: Kalau aku yang diutamakan itu kenyamanan diri. Tapi tetap banyak pertimbangan. Hah? Agak repot ya, Wak.
0: Ya, jadi apa? Langsung jawab to the point aja, Rick, ya kan? Boleh gak?
1: Aku doyan makan. Bukan berarti makanan itu gak worth to buy. Misalkan sekarang coffee shop menjamur ya. Kalau ada coffee shop yang jual kopi Rp40.000 ke atas, tapi rasanya mirip sama harga Rp25.000, menurutku gak worth. Jadi ke situ cukup sekali aja. Nah, kemarin kan aku pindah ke rumah kontrakan di komplek perumahan gitu kan. Karena kosong banget tuh rumah, aku beli kulkas. Terus aku beli meja kerja satu set buat kerja. Terus baru beberapa hari yang lalu aku beli TV. Orang kaya ya, Wak, ya.
0: Banyak
1: meja TV.
0: Berarti yang di sini dijual semua ya?
1: Iya, jual semua. Oh, sama okay. Soundbar, padahal sebelumnya gak pengen beli. Tapi jiwa impulsifku gak bisa aku rem. Terus tab buat kerja, aku juga upgrade kemarin. Beli merek itu yang seri tertinggi. Biar satu ekosistem.
0: Sekali keluar berapa puluh juta kamu?
1: Makanya kaya banget, Wak.
0: Iya, pasti 50 juta lebih tuh.
1: Beli TV, HP, smartwatch, tablet, semua satu merek. Mm-mm. Terus sekarang aku kepikiran lagi pengen beli sofa di ruang tamu. Kemarin udah ngecek di Informa beli yang gimana gitu. Aku tuh pengen rumah suasana nyaman aja gitu loh. Pokoknya kalau buat nyaman diri, aku gak pelit. Oh, intinya adalah dia...
0: Kenyamanan.
1: Apapun itu.
0: Yang nge-support kenyamanan dia. Iya.
1: Udah tak bilang sih. Beli rumah aja kamu full furniture,
0: iya, selesai loh. Urusan. Beli rumah di tengah hutan nyaman sekali, tinggal berurusan dengan makhluk halus dan juga binatang buas.
1: Ada suara jangkrik.
0: Kalau jangkrik, kalau itu harimau gimana? Iya lumayan lah, sarapan pagi ya kan. Sanjita selamat pagi Kak Sanjit. Apa kabar pagi hari ini, baru me time kemarin ya. Iya,
1: baru bangun masih di Bali, besok ya bangun-bangun udah di Aussie.
0: Iya bener no, besok minggu maksudnya. Oh, minggu, ya, kan, ya, minggu ya kan. Pak Dewadi bilang tulisan yang pas itu, sakit yang parah datang dari hati yang tulus. Iya. Yeah.
1: Sakit yang parah datang dari hati yang tulus.
0: Takut banget. Hari mungkin sakit yang parah datang dari hati yang tulus, sakit yang parah datang dari hati tulus yang salah arah.
1: Ups, aku. Tika.
0: Tulus sih oke, okay, tapi iya. Kalau salah arah memang salah
1: orang sih kalau aku sih.
0: Berlangsung gitu ya kan.
1: Berlangsung ya, Wak.
0: Untung kamu gak ketawa. Kalau aku siaran sama Winda, itu udah pasti ketawa. Gak bisa dikontrol pasti dia.
1: Aku udah mau ketawa, no, cuma inget lagi hot headline. Ntar, iya bener. Ntar aku kena chat lagi, ntar kan kayak, diam ade, diam.
0: Gitu. Ntar kamu ditegur lagi.
1: Iya lagi, capek. Habis
0: aku juga gak sadar, aku, oh iya, no, berlangsung.
1: Ya TTA ya, yang denger-denger ya, tadi
0: yang
1: aja
0: tadi
1: ya.
0: Yang tadi denger ya. Anda gak ketawa saat itu, FM aku bilang berlangsung. Ngondek banget.
1: Terus dia benerin sendiri, berlangsung.
0: Iya bener, karena aku melirik dia. Oh, salah dia aku pasti nih gitu. Berlangsung.
1: Aduh, terus ada Tika.
0: Halo Latik.
1: Latika tadi dia bilang, aku libur, tapi sekarang baru mikir ngapain aku ambil libur ya. Alhasil aku cuci piring. Gimana sih? Ngapain aku ambil libur? Mana kita tahu?
0: Iya, kamu liburnya sangat ini ya.
1: Iya.
0: Sangat
1: random ya, random. Wak. Alhasil cuci piring bersih-bersih pagi dari 6:30. Aku tim sesuai mood aja kalau upload. Fotoku banyak, memoriku habis, tapi kayak mikir nanti aja. Ah. Avril Lavigne tadi udah, kalau aku ngeluarin duit sering gak mikir tuh makan kak. Mungkin karena aku udah berkeluarga ya dan harus consider, jadi anakku juga suka dan puas. Kadang aku gak tega kalau mereka minta beli makanan khusus yang which is mahal misalnya. Cuma kayak mikir, kasihan kalau sampai mereka minta, aku pengen child memories anakku terpenuhi dengan makanan enak. Kalau aku masih bajang kayak adik, makasih aku emang masih bajang.
0: Bajang banget.
1: Bajang banget. Saking aku tuh kayak
0: bajangnya nganggur hatinya.
1: Nasi jinggo aja udah bisa buat kenyang, katanya mie tek-tek juga cukup. Bye-bye. Lalapan tiap hari juga gak bosan, tinggal cari dagang yang beda-beda biar rasanya gak sama. Tapi setelah punya anak gak bisa no, karena makannya ya bareng sama anak-anak. Kadang baru mikir di akhir bulan, wow kok banyak kali jajan sama beli makan.
0: Sudah satu paket ya. Mbak Meta selamat pagi Mbak Met. Yang lagi nonton kita yang entah lagi selesai ya.
1: Yes.
0: Live TikTok kita pagi hari ini. Tapi nanti kita lanjut satu FM.
1: Bener.
0: Anda itu rela mengeluarkan uang dimana Anda tidak berpikir dua kali.
1: Ya.
0: Itu untuk hal apa?
1: Ya? Coba ngobrol sama kita 0811 393 494, tar kita bacain lagi.
0: Rose dulu dengan new trick.

0: Back to the Past. Back to the Past.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
13: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
14: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
12: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
13: Boleh, boleh.
12: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
13: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
14: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Bingung FM dari Sweet Music Station Shop Smart. Stay happy. Leoni dan juga Kalum Scott dengan Stay spesial buat Putu Oki.
1: Yes.
0: Sambil kita lanjut ngobrol pagi hari ini yang belum banyak yang belum kita baca ya.
1: Benar sekali, kita baca dulu yuk di topik kita hari ini. Kita lagi ngomongin kalau Anda ada uang, ada rezeki gitu kan, Anda tuh gak mikir-mikir untuk beli apa.
0: Iya benar.
1: Coba kasih tahu kita 0811-393-494.
0: Betul sekali, Anda rela mengeluarkan uang tanpa pikir panjang, tanpa pikir dua kali untuk hal apa, sahabat Bun FM. Yuk.
2: Topik pagi.
0: Mari kita lihat dari bawah. Yang
1: ada Mama
0: kita.
1: Yuna, tadi minta Mama. Titi DJ matamu.
0: Oke, nanti kita siapin.
1: Mama Yaya, dia minta lagunya Nona Durian tadi udah.
0: Sudah,
1: terus
0: ya?
1: Mama Yaya ikutan mini food, dia jarang post. Kalau post kadang real time, kadang late post, tergantung mood ya. Posting di sosmed bukan suatu keharusan, foto dan video hanya dinikmati sendiri aja.
0: Oh baik.
1: Oki Rianto dia ikutan topik, kalau saya elektronik.
0: Oh baik.
1: Kedua baru makan.
0: Wih. Gitu. Pengeluaran yang cukup besar ya buat dia, tapi buat kita ya, tapi buat dia adalah santai saja.
1: Buat aku sama kayak Oki sih,
0: iya, sama.
1: Elektronik
0: kalian
1: baru makan.
0: Tidak mikir dua kali.
1: Kamera
0: kan,
1: aja
0: ya.
1: Beli terus gak dipakai.
0: Iya no.
1: Stay.
0: Baru dia bangga-banggain kamera baru. Baru pakai sekali waktu itu.
1: Sebulan lah.
0: Sanur.
1: Sebulan tak pakai.
0: Sebulan dipakai. Abis itu udah enggak.
1: Di rumah.
0: Di rumah.
1: Mbak Nina lagu tadi udah. Terus kalau dia sama kayak Wibi, makanan yang utama.
0: Ya kan?
1: Habis itu baru belanja sepatu dan tas.
0: Oh baik. Fashion ya.
1: Yeah.
0: Mbak Ayin tadi aku tim Wibi katanya makan.
1: Baik. Jun. Requestnya tadi udah. Terus dia bilang kalau buat beli parfum aku enggak mikir. Kalau suka aku beli.
0: Oh parfum dia ya.
1: Parfum.
0: Mbak En, Mbak Endang yang punya warung baru dia.
1: Yee, selamat.
0: Yee. Akhirnya punya warung walaupun kecil-kecilan dan di teras rumah gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Rumah kamu bagus ya Mbak ya.
1: Mm-hmm.
0: Mantap deh. Aku tuh orangnya demen banget posting apapun itu. Dan kalau bisa postingannya ya saat itu juga biar feelnya dapet. Bagus buat kamu yang suka jualan Mbak.
1: Bener.
0: Ya kan? Itu
1: kamu harus membuat diri kamu terlihat.
0: Betul. Gak apa-apa kan suka posting gak apa-apa. Apa? Tidak ada yang salah. Apalagi pencapaianku masalah pekerjaan, laundry, dan sekarang warungku. Bener justru kayak gitu ya kan. Ini kenapa WPS Office bisa dengan otomatis terinstall sendiri ya?
1: Tidak tahu saya. Wah, tidak mengerti lagi.
0: Aku juga tidak mengerti kenapa ini. Terus aku mah jalan-jalan katanya. Kalau udah urusan jalan-jalan, aku gak bakalan mikir soal duitnya. Kalau buat baju, aku males buat ngeluarin duit. Baju-bajuku masih itu-itu aja. Baju yang udah bertahun-tahun masih kupakai. Kalau skincare, kan aku orangnya gak aneh-aneh ya. Kalau urusan skincare, masih pakai yang standar-standar aja. Plus sayang aja ngeluarin duitnya. Aku juga gak mikirin capek kalau udah urusan jalan-jalan. Pokoknya gas walaupun seharian keliling.
1: Asik
0: ya.
1: Terima kasih Mbak Endang. Ada Mbak Desma.
0: Mbak Desma
1: Brudi Cat's Eye.
0: Disiapin ya.
1: Hal yang dibeli dan gak mikir dua kali adalah makanan.
0: Makan juga.
1: Kebetulan sekeluarga hobi makan. Kadang bela-belain jauh-jauh ke tempat favorit hanya untuk beli makanan favorit aja.
0: Ih habis itu kan happy ya kan.
1: Iya.
0: Latika udah tadi ya.
1: Udah.
0: Erike udah.
1: Udah. Sekarang kita tinggal naik lagi
0: Dokter
1: ya.
0: Dokter Tamtam udah. Pak Arya udah.
1: Tian.
0: Mbak Fapang udah?
1: Sudah.
0: Mbak Tian.
1: Aku biasanya gak mikir dua kali kalau beli makanan untuk anak-anak. Kalau anak-anak udah bilang mau ini mah, mau itu bu, ya udah beli. Walaupun kadang untuk diri sendiri kalau lihat makanan enak terus lihat price tag-nya mikir dua kali, seringan nggak jadi. Jadi buat anak-anak beda, buat dia beda.
0: Baik, jadi kalau buat diri sendiri dia mikir dua kali, tapi kalau buat anak-anak nggak mikir dua kali.
1: Yes.
0: Aku anakmu Mbak Tia.
1: Wow, luar biasa ya.
0: Ya kan, Mbak Resinta.
1: Yay.
0: Celine Dion lagunya nanti kita siapin. Beli emas.
1: Takut banget orang have.
0: Tapi dia memang menuju ke arah orang have banget kayaknya
1: orang
0: kan.
1: Have.
0: Tanah atau investasi tabungan terkuras habis pun oke aja. Atau sama periksa ke dokter atau kesehatan ya.
1: Oke.
0: Tapi beli emas banget nih.
1: Yoi.
0: You know.
1: Betul Ki.
0: Sangat iri hati aku.
1: Sama. Kemarin tuh ada omongan sama Bu Agung kan. Kita lagi lewatin toko emas kan. In this economy ya Bu ya. Kok mereka masih ada duit beli emas ya? Iya ya deh ya.
0: Rame banget loh Dek.
1: Rame loh.
0: Iya bener.
1: Bisa ya?
0: Iya.
1: In this economy.
0: Di Melati aku suka lewat itu.
1: Iya,
0: rame
1: kan?
0: Banget.
1: Orang-orang kayaknya gak ada yang krisis ekonomi deh.
0: Ya, jangan-jangan deh. Kita aja yang krisis. Tolong ya.
1: Putu Oki. Kalau diriku so pasti makan ya. Jangan ditanya. Kalau Mama Rose nitip makan ya udah. Padahal sudah kasih pilihan satu atau dua makanan, cek otomatis belikan keduanya, malah nambah beli yang lain. Mm-hmm. Masalah baju, maaf ya, diriku tiap tahun bisa dapat 4-6 baju dari perusahaan. So kalau tidak rusak banget apapun itu jarang banget buat beli.
0: Sama ternyata kita ya Ki ya.
1: Yeah.
0: Mami Rangani.
1: Halo.
0: Post saat bahagia, kalau sakit telan sendiri. Lagunya Cinta Luar Biasa dari Anmes ya. Salam buat Kak Ade Astini, Bu Ayu, Bu Bella. Selamat okay. pagi semuanya.
1: Komang Ayu, requestnya Lukas Graham, Love Someone.
0: Alright.
1: Rela ngabisin uang untuk makan enak di tempat mewah dengan pelayanan bintang 5 dengan good view juga bersama orang-orang terkasih. Seperti waktu libur lebaran kemarin, cus Hotel Kartika Plaza bersama keluarga.
0: Ih asik.
1: Puas breakfast all you can eat di depan kolam renang dan juga Pantai Kute. Basang warak, mata warak, hati senang.
0: Ih happy banget deh kalau begitu Mbak Komang Ayu ya.
1: Ya terus ada apa? Mbak Romi udah nyapa kita, terima kasih. Ada Tutu, Tutu dia bilang sesuai mood aja katanya untuk beli makan katanya sama buat anabul. Oh baik.
0: Oh baik. Tadi ada Mbak Meta juga katanya untuk kesehatan anak sih dia
1: ya,
0: bilang.
1: Semangat Mbak Meta.
0: Dia enggak pikir dua kali. Pokoknya yang penting anak-anak sehat.
1: Safrini, kalau aku Safrin. Baju, tas, sepatu yang buat aku suka walaupun harga mehong kebeli say. Oh,
0: dia fashion ya.
1: Aduh lupa banget tadi ngechat Safrini. Saf ada juga mau ngechat kemarin tuh lupa banget. Enak banget nasi goreng kecombrangnya sumpah.
0: Kan aku bilang apa?
1: Enak banget. Ibu ada juga nyoba tahu kan ada bawa pulang. Bu Agung nyoba. Wih, inovasi baru dagangnya sekarang enak nih, Dek.
0: Iya, aromatik banget kan? Kalau Anda pengen nyobain nasi goreng kecombrang yang Satu FM, Chef Rini. Itu juaranya dia kalau bikin enak banget. Aku kemarin sampai habis tidak tersisa loh, Chef Rini.
1: Iya, ada juga. Ada cuma ngasih sedikit aja ke Bu Agung karena dia suka. Biar dia dapat nyoba aja, coba Bu dikit.
0: Iya kan nasi combrang, nasi goreng kecombrang yang aromatik lah pokoknya enak banget.
1: Terus ada juga yang udah joinan, Gus Bawe. Yang penting kebutuhan dulu, beli makanan sama minuman katanya baik.
0: Oh gitu, dia bilang jika ada uang tanpa pikir panjang beli motor Ade.
1: Oh di atasnya ada ya.
0: Beli motor yang keren dong biar mantap menyala, thank you.
1: Menyalawi.
0: Oke, menyalawi.
1: Abdul.
0: Dewi maksudnya. Dewi.
1: Kangen.
0: Apa kabar sih kamu Mi?
1: Iya, kamu lagi dengerin kita ya? Pasti mau ngirim stiker gak bisa ya?
0: Iya.
1: Lu udah kejok banget no, ya, sedih. Abdul.
0: Biasanya dia lagi ngirimin kita
1: stiker bebek ketawa.
0: Ya bener.
1: Kalian kangen juga kirim doa ya sahabat Ingin FM.
0: Terus ada
1: Abdul,
0: siapa?
1: Abdul, halo, ikutan Dul. Dong kalau tanpa mikir dua kali kalau mau beli makanan kesukaan dan elektronik, perintilan gadget, head earphone, smartwatch, dia bilang gitu. Mending beli yang ori agak mahal, yang penting sesuai kebutuhan dan lebih awet.
0: Iya sih, kalau kita juga pasti cari yang ori dong daripada enggak ya kan. Yang nama kita taruhannya.
1: Aku enggak mikir soal duit kalau Mbak Panca ya. Kalau untuk Bastian Jason, bersin-bersin dikit langsung panggil dokter.
0: Anjingnya ya ini ya guys.
1: Garuk-garuk dikit langsung beli tablet setablet seharga 200.000. Makanan mereka enggak boleh yang minyak-minyak, lemak. Makannya harus dada ayam, hati sekali kalau lagi bosan dada ayam, vitamin, grooming, gak mikir aku. Bahkan sertifikat rumah juga akan gue kasih kalau dia mau ngapain, Mbak.
0: Buat berondongnya Mbak Panca ya kan,
1: aka
0: Bastian.
1: Jason. Lu, kan yang Bastian udah gak
0: sudah
1: ada
0: gak ya? Ada tuh yang mana sih Mbak?
1: Bastian ya? Bastian Mbak Jason yang udah gak ada?
0: Iya, Jason kayaknya, Bastian masih hidup.
1: Iya deh.
0: Ya kan pokoknya berondongnya Mbak Panca deh, pokoknya buat berondongnya dia itu dia keluar rela untuk apa aja.
1: Bastian yang udah gak ada,
0: Jason, Jason
1: yang masih ada. Gitu ya Mbak ya?
0: Iya kan?
1: Ya udahlah.
0: Itu deh, berondongmu kan dia Mbak. Maksudnya anjingnya dia ya guys.
1: Anjingnya dia. Udah semua sih kita baca, sahabat Twin FM. Thank you yang sudah join. Maaf kalau ada yang ketinggal, tapi untuk lagu-lagu kita usahakan semua diputer ya.
0: Pokoknya kita usahakan buat Anda, sahabat Twin FM. Semoga kita bisa puterin semuanya sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Yuhu.
0: Stay tuned.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Bigun FM your sweet music station. Shop smart, stay happy. Lanjut nyanyinya dong, Bu. I'm the one who wants to love you more. Ini lagu kesukaannya Dewi tahu.
1: Ade baru mau ngomong.
0: Iya kan?
1: Ade baru mau ngomong, Ade kayak langsung Mbak Dewi kayak.
0: Dan juga Mbak siapa yang request lagu ini ya? Mbak Tian ya? Mbak Raisinta.
1: Mbak Raisinta.
0: Dia juga kesukaan lagi lagunya Mbak Raisinta juga lagunya.
1: Iya.
0: Hai Amin Mimbar.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Lagunya Michi kok maafkan sekali ya Min. Soalnya sudah ada yang request lagunya Anmes Kamaleng no. Dari Mbak Mami Ranggani ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Mantake hadir siapa ini?
0: Max, selamat pagi Max.
1: Hai Max.
0: Lagi di jalan pagi hari ini.
1: Oh.
0: Ya memang seringkali di jalan sepertinya Max ya.
1: Oke.
0: Hati-hati di jalan yang
1: siapapun
0: lain juga.
1: Siapapun yang lagi di jalan, hati-hati. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar.
0: Betul.
1: Kalau yang lagi rindu sama seseorang, coba deh hubungin dulu ya sebelum terlambat.
0: Wow.
1: Nanti kalau orangnya udah gak ada, ya udah kita kirim doa supaya aman nyaman di mana pun dia berada.
0: Betul sekali, dengan cinta Anda yang luar biasa, sahabat Bun FM. Dwi Putra bakal siaran sampai dengan jam 1 siang nanti. Bye.
1: Bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Winner from Yotsuit Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Zombie by Miley Cyrus, sahabat FM di Office Hours. Hari Jumat ya sekarang ini ya, kita seperti berpacu gitu ya sama hari, berpacu sama waktu, terutama di hari Jumat ini. Bahkan mungkin kalau Jumat ini lebih cepat ya, lebih cepat pacuannya. Kalau di perlombaan ini istilahnya grand final, kayak grand final banget ya, karena besok udah weekend. Jadi hari ini kita ngejar ketertinggalan kemarin-kemarin agar bisa merasakan kelegaan weekend besok itu tanpa drama lembur, ya kan? Yuk, kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng jalani Jumat ini 25 September 2026 bareng Dwi Putra sampai dengan jam 1 nanti. Kasih tahu lagu kesukaannya yuk di WhatsApp ataupun Telegram 08113939494, DM di Instagram juga boleh. Komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya @pinginfmbali atau mention X kita @radiopinginfm ya, jangan dilupain tuh. Dan Office Hours untuk hari ini, sesi satu ini bisa sahabat Pingin FM dengerin juga di streaming ya di live.radiopinginfm.com.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Kalau sekarang ini informasi cepat banget yang kita dapetin ya. Informasi cepat banget didapetin, kemudian tren juga ditunjukin di media sosial itu cepat banget berubah-ubahnya, ya kan? Seakan-akan kita tuh dibombardir gitu ya dengan tren-tren yang terbaru. Namanya juga tren pasti terbaru lah ya. Terutama ada tren kecantikan terbaru yang terus berganti. Tuh, sampai bingung ya mau pilih yang mana ya. Salah satu yang mencuri perhatian ini adalah fenomena fast beauty, yakni produk-produk kecantikan yang dibuat, dipasarkan, diganti dengan kecepatan tinggi. Cepat banget ya, cepat banget. Jadi sampai-sampai kita bingung nih ya Sabrina FM ya, bingung banget milih yang mana ya. Sama seperti fast fashion sih sebenarnya, fast beauty ini menarik karena menawarkan produk trendy dengan harga terjangkau. Kemudian aksesibilitas yang mudah, namun dibalik popularitasnya, tren ini menimbulkan sejumlah masalah loh, sejumlah masalah. Produk yang dihasilkan dalam waktu yang singkat sering mengorbankan keamanan, kemudian efektivitas dan dampak terhadap lingkungan. Nah, fast beauty ini bukan hanya tantangan bagi kita ya konsumen ya, tapi juga planet ini. Terus gimana dong? Gimana cara kita merawat kulit secara optimal sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan kita nih, gimana dong?
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Yang pertama itu adalah kita mesti fokus dong, fokus pada kebutuhan kulit, bukan tren sesaat ya. Fokus pada keuangan juga sih, ya kan? Kemudian yang kedua, prioritaskan produk yang multifungsi. Ini dapat menghemat waktu dan uang. Tuh, bener kan? Bisa tuh kita fokus pada uang kita ya. Misalnya gunakan tinted moisturizer yang berfungsi sebagai pelembab sekaligus alas bedak ringan. Atau enggak, lip and cheek tint. Yang lip and cheek tint yang bisa digunakan untuk bibir kemudian pipi ya. Jadi multifungsi banget. Selain praktis, produk seperti ini juga membantu mengurangi limbah kemasan. Setuju. Kemudian jangan lupa untuk baca label dengan cermat. Kita bisa cari ya produk dengan bahan alami atau yang sudah teruji secara dermatologis. Selain itu, pilih produk yang bebas dari bahan kimia keras, cruelty free dan memiliki sertifikasi ramah lingkungan. Itu penting banget. Nah, dengan cara ini kita nggak hanya menjaga kesehatan kulit, tetapi juga mendukung praktik produksi yang lebih bertanggung jawab. Terus apa lagi tuh yang bisa kita lakukan? Utamakan rutinitas perawatan kulit yang sederhana. Nah, kita bisa gunakan pendekatan skinimalism, yaitu fokus pada produk inti seperti pembersih, kemudian pelembab, dan tabir surya. Dengan rutinitas sederhana ini, kita bisa menjaga kesehatan kulit tanpa perlu mencoba produk-produk yang nggak perlu. Jadi perawatan kulit yang sederhana namun konsisten itu lebih efektif ya daripada coba berbagai produk dalam waktu singkat.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Pag-Ibson Music Station, Show Smart, Stay Happy in the Shadows. Selamat pagi saya untuk Oki. Oki lagi di mana, Ki? Lagi di jalan. Ini kayak menikmati banget ya kerjaan-kerjaan sekarang ini. Iya dong. Kayaknya lagi benar-benar merasa bahwa, wah, this is it. Ini adalah kerjaan yang saya cari. Ya kan, Ki? Semoga ya, Ki, ya. Kemudian ada Rani juga yang sudah menyapa saya. Ini juga nih lagi menikmati masa-masa bahagianya bersama bisnisnya yang sekarang. Selamat ya, Ran. Tapi emang keren banget sih kalau misalnya kita sudah menemukan satu kepuasan atas apa yang kita kerjakan sekarang ini, ya. Terus gimana dong, yang gak puas ataupun yang belum puas gimana? Hati-hati loh, karena ternyata rasa tidak puas ini gak jarang ya berkembang menjadi rasa jenuh pada karir yang sedang dijalani dan akhirnya mendorong seseorang untuk mengambil kesempatan di bidang karir lain. Kira-kira apa aja sih alasan yang muncul nih kenapa orang-orang memilih switch karir ketimbang bertahan di saat sekarang ini? Coba kita lihat yuk. Career. Kalau tadi udah disebutin ya, kurang puas.

banget ya gak sih? Kemudian kurang ngerasa tertantang nih, terutama untuk tipe-tipe yang dinamis. Profesi kurang menjanjikan di masa depan, itu juga menjadi alasan seseorang untuk switch career. Hingga pekerjaan yang gak sesuai dengan nilai diri, gak sesuai dengan value-nya. Nah, kalau yang ini memang gak mudah sih untuk menemukan sebuah pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan nilai diri. Tapi jika perbedaannya sangat kontra, ya kerjaannya berasa makin berat dong, ya kan? Dan menemukan profesi yang lebih sesuai dengan kemampuan. Tuh, itu salah satu alasannya juga. Kalau ini sih biasanya akan muncul ketika kita tuh udah lebih mengenal diri kita. Coba kenalin dulu dengan diri ya, biar lebih dalam kenalannya ya. Dan peluang ini sih biasa ataupun bisa dimanfaatkan sebagai momentum ya, untuk merancang karir di bidang lain yang lebih potensial. Dan yang pasti, karir switch ini sebenarnya fine-fine aja jika dilakukan dengan pertimbangan yang matang. So, good luck ya.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

Kesera, Justice Crew, sahabat FM sudah hadir dan nyemangatin kita nih di Office Hours untuk sesi satu ini, ya kan? Buat yang sedang mengalami merasa stuck atau jalan di tempat gitu ya sekarang ini, nggak apa-apa, itu wajar banget sih ya. Kadang-kadang kita memang seperti itu sih ya, ngerasa stuck. Padahal nggak sih sebenarnya, tetap aja jalan gitu ya. Tapi perasaan aja kita yang, perasaan saja yang stuck seperti itu. Tapi salut ya buat sahabat Penerfam yang lebih memilih untuk tetap semangat, lebih memilih untuk tetap jalan dengan semangat kesera-sera ya. Karena memang sih ya seringkali itu adalah sinyal dari tubuh ya dan pikiran bahwa kita itu butuh jeda kayaknya, kita butuh istirahat kayaknya sejenak ya. Jadi boleh dong kita sekarang ini kalau misalnya sudah ngerasa seperti itu ya, ngerasa stuck, ngerasa jalan di tempat, udah berhenti dulu, kemudian diatur-atur lagi langkah-langkahnya ya, biar nanti bisa ambil langkah-langkah yang gede, ya kan? Selamat pagi saya untuk Dr. Ardi, terima kasih banget sudah menyapa. Semoga siang ini selalu menyenangkan dan aktivitas berjalan lancar, amin. Thank you banget ya dok ya, lagunya pengen dengerin lagunya Run, Ku Lakukan Semua Untukmu. Wah, ini keren banget lagunya nih. Dian Kusuma, apa kabar nih Dian Kusuma? Wah, ini lagi apa tuh? Lagi merangkai bunga ya Dian Kusuma ya. Oh ini kemarin, kemarin malam ya. Wow, kemarin malam nih lembur nih kayaknya Dian Kusuma ya. Thank you banget sudah menyapa, lagunya Ain't in LA. Thank you. Ada Tian yang hari ini mau dengerin lagunya Nina by Face. Terus ada Tama di Tabanan juga, sama Taigi Tama. Tama mau dengerin lagunya Westlife. Katanya mau mengingat masa-masa remaja. Cie, masa-masa remaja. I lay my love on you. Thank you ya, Tama ya. Kemudian Putu Oki tadi udah lagi di jalan ya, Ki ya. Kemudian ada Max. Apa kabar Max? Max mau dengerin lagunya Aid Kitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini lagunya keren banget ya. Salamnya untuk Dwi. Semangat siaran buat yang sedang kerja dimanapun, semoga hari-harinya menyenangkan atau hari-harinya membaik. Amin, itu lebih bagus lagi ya, membaik. Thank you banget ya. Buat yang lain gimana nih? Kasih tahu saya sekarang juga yuk. Kasih tahu buruan lagu kesukaannya, nanti kita dengerin bareng-bareng. Kita nyanyi bareng di Office Hours ya. Boleh via WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook boleh, @Pengen FM Bali. Atau kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita @radiopengenfm. Jangan lupa juga yang mau streaming silakan live.radiopengenfm.com linknya.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: FM Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Entah kenapa ya lagu ini terngiang-ngiang, bahkan saya tuh setiap saat akhir-akhir ini humming lagu yang satu ini. Kayak tadi tuh, keluar dari kamar mandi, humming. Atau lagi mandi, humming ya. Bahkan bernyanyi kadang-kadang ya, sampai lupa kalau saya suara saya itu fals. Tapi kalau kita ngomongin tentang kamar mandi nih, sahabat FM, kamar mandi kan bukanlah area yang sering dipikirin orang-orang gitu ya, untuk dapetin sebuah ketenangan ya. Hal yang terpenting bagi kita ini adalah kamar mandi terjaga kebersihannya agar kita menjadi nyaman, ya kan? Tapi di era yang sekarang ini nih, sahabat FM, kamar mandi itu mulai dianggap sebagai ruangan untuk mendapatkan ketenangan loh setelah seharian beraktivitas. Setuju nggak? Kalau saya sih setuju banget. Ruangan ini mulai dilihat sebagai tempat memanjakan diri sekaligus pemurnian diri. Banyak ide-ide yang sering muncul kayaknya dari sini ya. Begitu berada di bawah pancuran, wah iya itu tuh, kayak gini aja, kayak itu aja. Mungkin seperti itu ya. Nah, untuk menarik energi ketenangan yang ingin kita dapetin nih, ada beberapa warna cat kamar mandi yang bisa dipertimbangkan sesuai elemen Feng Shui loh. Coba kita lihat warna apa aja.
1: Home Sweet Home.
0: Warna putih. Nah, putih ini jadi salah satu warna paling umum ya untuk kamar mandi ya. Warna ini melambangkan kejernihan, kemudian kemurnian, serta bisa memberikan kesan bersih dalam kamar mandi. Warna putih juga bisa membuat elemen lain di kamar mandi ini menonjol, sekaligus membantu menciptakan suasana ruang yang lebih sederhana ya. Jadi lebih rajin kita membersihkannya ya, karena putih ya nggak sih? Kemudian biru, sahabat FM. Menggunakan warna biru terang atau biru kehijauan pada kamar mandi dapat menghadirkan unsur kayu yang melambangkan energi vitalitas dan pembaruan. Dan gak hanya itu, kamar mandi secara alami juga berkaitan dengan unsur air nih. Jadi dengan menggunakan cat warna biru, kamar mandi akan dialiri unsur kayu dan air yang membuat ruangan dipenuhi energi positif dan menghadirkan energi kehidupan. Nah, keren banget tuh. Kemudian apalagi tuh warnanya? Satu lagi ya, adalah warna hijau. Jadi hijau ini mirip-mirip lah dengan warna biru lah ya. Menggunakan cat warna hijau dapat menghadirkan lebih banyak elemen kayu yang akan terpadu oleh elemen air dalam kamar mandi. Dan menariknya, sahabat Bruno FM, karakter hijau yang dihadirkan itu bisa berbeda berdasarkan pilihan nuansanya loh. Seperti ini, hijau lembut cenderung memberikan kesan healing. Sedangkan hijau tua seperti forest green dapat menghadirkan suasana yang tenang dan damai. Gimana? Mau pilih warna yang mana nih?

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1

Super Music Music Station, Show Smart, Stay Happy, Heaven on Your Mind. Masih di office hours ya. Sekarang ini ada yang atau ada apa sih yang menggelay di pikirannya? Apakah seneng banget perasaannya? Atau sekarang ini lagi mikirin makan siangnya apa sih? Itu gak apa-apa ya untuk penyemangat kita, ya kan? Jadi boleh dipilih tuh menu-menu yang bisa membuat diri kita semangat, ya kan? Dari sekarang tuh udah hampir jam makan siang tuh, boleh tuh. Udah disiap-siapin daripada sekarang, ya kan? Daripada nanti muter-muter.

0: Muter-muter, akhirnya telat makan siangnya, ya kan? Dan jangan juga sampai terlalu terlambat untuk request lagu juga di sini ya. Takutnya nggak keputer. Boleh ya kasih tahu sekarang juga ya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM kita di Instagram, komen di fanpage Facebook juga boleh, atau di X juga boleh. Silakan.
1: Penguin News.
0: Sahabat Minatam, Pengadilan Amerika Serikat memerintahkan Gedung Putih untuk segera memulihkan akses bagi media CNN, MS Now, dan Politico untuk melakukan peliputan di sana. Putusan tersebut menyimpulkan ada kemungkinan gugatan mereka kepada Gedung Putih atas pembatasan akses liputan dikabulkan sebagaimana dilansir Anadu via Antara. Hakim Distrik Amerika Serikat Timothy Kelly pada Kamis kemarin menerbitkan perintah sementara selama 14 hari yang memungkinkan 3 media tersebut melanjutkan kegiatan liputan mereka di Gedung Putih sembari berlanjutnya gugatan hukum. Kelly menyimpulkan gugatan mereka mungkin dapat dikabulkan setidaknya atas argumen bahwa credential pers untuk meliput di Gedung Putih dicabut tanpa proses yang semestinya. Putusan Hakim Kelly menolak argumen Gedung Putih yang menutup akses kepada 3 media tersebut dengan dalih keamanan nasional. Ia juga menyoroti pernyataan Trump yang lebih menyalahkan pemberitaan tak akurat dan negatif dari 3 media tersebut daripada isu keamanan nasional saat mengumumkan pelarangan liputan untuk mereka. Demikian dikutip dari Kompas.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

Pinoy Premier Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Nyawa dan Harapan dari Raisa. Kalau sekarang ini pengen banget ya, pengen banget ngapain, pengen banget tenang, pengen banget kita rebahannya yang berkualitas ya. Pengen banget rebahan dengan kasur busa berkualitas. Wah, kalau ini yang ada di pikiran sahabat Bruno FM, jawabannya adalah Royal Foam. Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional, dan selain itu Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Dan kasur busa Royal Foam ini juga bergaransi loh sampai dengan seumur hidup. Jadi gak usah bingung lagi. Yuk, ganti segera yuk kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Apalagi nih, Royal Foam ini kan jadi merek kasur busa terbaik ya di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Dan untuk tahun ini, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding nih, berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: to my replacement. I see you're someone else's favorite now. Yeah. In my own mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big F you to my
1: Bikin FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Big Fuse, Sahab, Bikin FM, The Office Hours. Sekarang juga udah big alert banget ya, udah jam-jam segini, udah jam-jamnya makan siang, bahkan sudah hampir kelewatan gak sih jam makan siangnya? Menunya apa sih siang ini? Kalau saya itu menunya hari ini, siang ini tuh ada ayam geprek, kemudian ada... Ya tadi saya makan apa ya? Saya ingatnya ayam geprek aja sih, soalnya enak banget. Ada bayam, baru ingat. Ada bayam, kemudian ada tempe, tahu. Ah, pokoknya enak deh. Ada sedikit sambal. Walaupun sebenarnya sih gak suka-suka banget ya sama sambal. Tapi ini berhubung temen yang kasih, jadi enak aja. Soalnya ditodong sih soalnya ya. Masih makan sambal, enak soalnya. Ya udah, saya makan. Thank you banget ya yang udah... memberikan lunch-nya kepada saya diberikan lunch tadi, dititipin ya, thank you banget. Yang belum makan siang, ayo dong dibuka menunya, dibuka kotaknya, lunch box-nya ya, dinikmati makan siangnya, jangan ditunggu-tunggu lagi, jangan ditunda-tunda lagi, yuk. Yap, bener, Pancaneki, waktunya makan siang. Menunya apa nih Pancaneki? Biasanya kalau Pancaneki ini menunya kan sehat-sehat banget ya. Kasih tahu dong menunya apa nih Pancaneki, jadi kepo banget ya. Dayu Asriani, thank you banget. Ibu Dayu cantik, lagunya bentar lagi diputarin. Calum Scott, My Word. Romi di Jimbaran, kasih emoji aja. Tumben nih Romi, gak request-request lagu nih. Ada Okta di Mengui, lagunya udah diputerin ya tadi Okta ya. Rem Laude yang Ikro. Tama di Tabanan juga, thank you so much. Tama, lagunya udah diputerin tadi, sudah berhasil. Lagu tersebut mengajak Tama untuk bernostalgia ke masa-masa remajanya ya. Masa-masa SMP, biasanya kan masa-masa yang dikangenin tuh masa putih abu ya. Ini putih biru. Pancaneki, thank you banget lagunya Jason Derulo, Swala. Kita lihat dulu yuk yang sudah sapa kita di fanspage Facebook. Ada siapakah di sini? Sebentar, kita buka dulu nih. Dari tadi belum dibuka-buka ya, mudah-mudahan gak hilang kuncinya. Soalnya gak pernah dibuka. Hold on. Ada siapa ya di sini ya, sudah sapa kita. Ada Nyoman di Klungkung, terus ada Kadek di Klungkung juga. Ada Sang Tuketer di Gianyar. Gede Sudana, makasih ya. Terus ada Suherti juga, ada Dewa di Ubud. Nah, ini ada Mahdi Hendra Saputra di Tabanan. Ari Dinamika, thank you banget yang sudah sapa-sapa kita di fanspage Facebook. Ada Juli, apa kabar Juli? Juli di Sanctus Suites and Villas lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk sesuatu yang baru katanya. Can't wait ya. Pokoknya sesuatu yang baru itu harus dikenalin ke sahabat Bikin FM nanti ya. Thank you so much. Yang lain gimana? Yang udah tadi kasih saya referensi lagunya, bentar lagi diputerin ya. Kemudian yang belum, bolehlah kasih tahu saya kisi-kisi lagu yang ingin dengarkan untuk siang ini. Masih ada waktu sampai jam 1 siang nanti ya di Office Hours bareng Dwi Putra. Sekarang ini kita mau dengerin Neo, Simple Things.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan! Baru, Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: drink.
1: Young money.
2: Love in a thousand different flavors.

0: Rulo.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

the Houston Music Station. Shop smart, stay happy. Are you gonna be my girl? Lagunya seru ya, saya seru semangat untuk menjalani hari Jumat ini, mengakhiri hari Jumat ya. Karena udah gak sabar menanti ataupun menyambut hari Sabtu besok. Gak sabar untuk bertemu dengan weekend. Ih, seneng banget ya. Emang mau kemana sih weekend ini? Mau refresh Dwi ke Ubud? Hayo, kemana sih? Pasti mau ke Toya Ubud ya. Karena Toya Ubud ini punya paket lengkap ya buat kita ya untuk menjelajahi Ubud dengan cara beda. Trekking ke terjun plus makan siang, ini cukup bayar Rp150.000 saja per orang. Kalau mau staycation, ada The Keong Unique Lodge. Kemudian kalau mau pilih camping, ada Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Untuk harga dan detail, silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, nomornya adalah 0811-3831-2503. Nah, yang cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan itu udah pasti di Toya Ubud ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping. Kemudian makan malam, ada sarapannya juga. Terus ada aktivitas trekking ke terjunnya. Kan cocok banget ya buat outing kantor atau family gathering. Kumpulin teman-temannya minimal 20 orang aja. Yuk bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: FM Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Makanya kalau udah tahu tuh orangnya kayak gitu, jangan dideketin lagi atau jangan diajak lagi. Ya kan, sekarang ini kan kita harus menjaga segala energi yang kita punya ya, biar tidak terkontaminasi sama teman-teman yang toksik, sama lingkungan-lingkungan yang toksik ya. Jadi dijaga banget energinya, soalnya kita akan membutuhkannya, ya gak Suma? Seperti Suma yang butuh banget energi sekarang ini. Sampai dengan jam 4 sore dia akan temenin sahabat FM di office hour sesi yang kedua ya. Lanjutin aja nanti request lagunya bareng Suma ya. Thank you banget yang udah bareng-bareng saya. Makasih udah kasih tahu lagu-lagu kesukaannya. Terima kasih juga kasih tahu menu makan siangnya ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pinggun FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Selamat siang sahabat Pinggun FM, apa kabar Anda di siang hari ini? Wah, seneng banget ya, hari ini Suma Wijaya bisa menyapa lagi, nemenin Anda di office hour sampai nanti di jam 4 sore. So lanjut yuk, kita semangatin hari ini. Walaupun sekarang udah weekdays terakhir di minggu ini, dan juga udah tanggal 25 ya, jadi 25 sudah mendekati akhir bulan. Ini adalah detik-detik dimana kita mulai merikap kembali perjalanan selama 1 bulan full nih. Udah banyak aktivitas yang dilakukan, banyak usaha, dan juga banyak hal-hal menarik yang mungkin udah Anda alami selama 1 bulan ini. Tapi gak apa-apa, sabar dulu, weekendnya masih besok ya. Boleh lah dipikirkan dulu mau kemana, tapi tetap harus ingat tugas yang harus dikerjakan. Masih di atas meja, masih banyak kan draft-draftnya. Jadi silakan kerjakan dulu tugas-tugas yang masih tersisa, sambil nanti mempersiapkan kemana besok mau jalan-jalan pas akhir pekan. Jadi boleh juga ditemenin sama lagu-lagu favorit yang sudah pastinya sudah siap untuk Anda request. Jadi boleh kasih tahu Suma sekarang. Boleh bergabung di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram and fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, pasti usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga buat follow TikTok at Pinggun FM Bali. Yang mau streaming silakan bergabung yuk di live.radiopinggunfm.com. Nah, kalau di office hours yang ini semua mau sharing juga nih. Ternyata, tadi semua baca-baca sahabat Pinggun FM, ada loh seorang penyanyi internasional yang benar-benar kece ini, yang biasanya tampil di konser besar, di panggung yang gede, tapi ada yang beda. Dia tampil di tengah-tengah taman. Jadi sangat melokal sekali dan sangat rendah hati sekali ya, down to earth banget. Siapakah dia? Makanya nanti tungguin di Rumors akan Suma bahas. Terus kalau di Fit and Health nanti Suma juga bakal bahas jam makan siang yang tepat. Nah, kira-kira Anda hari ini sudah makan siang atau belum? Kira-kira udah tepat gak sih makan siangnya di jam berapa? Ternyata ada loh informasinya, dan jarak antara sarapan sama makan siang yang lebih efektif untuk menjaga energi. Nanti bakal kita bahas bareng-bareng. Lanjut dulu request lagu favorit, dan nanti di Family Time juga ada beberapa tips untuk Anda dan juga keluarga menikmati akhir pekan. Jadi banyak nih yang udah semua siapin spesial untuk Anda. Jadi boleh langsung sambil mengerjakan tugas-tugas kerjaan yang masih tersisa, sambil request lagu dan juga kirim salam-sapanya buat orang-orang spesial. Kita tungguin sampai jam 4 sore.

0: Munaba Mirsuit Music Station, Soft Smart, Stay Happy, St. Paul, She Doesn't Mind, spesial buat Anda di siang hari ini biar makin semangat kerjanya, walaupun sudah pre-weekend kalau kata Papa Oki ya. Pri, ini masih menjelang ya, jadi gak apa-apa, sudah mulai hawa-hawa untuk memikirkan besok mau kemana, atau mungkin sekarang udah persiapan janjian dulu sama teman sebelah gitu ya, sebelah ruangannya, besok kita mau kemana nih, boleh. Yang penting kan kerjaan udah selesai ya, jadi pikiran pun plong untuk jalan-jalan, atau mungkin ada rencana yang sudah Anda persiapkan juga gak apa-apa, dilaksanakan, yang penting tanggung jawab udah kelar, terus apapun hal-hal yang memang harus dikerjakan itu udah gak mengganggu lagi, jadi boleh. Prioritasnya dikerjain dulu gitu ya, sambil menemani Anda juga yang hari ini masih bekerja. Kalau kata Mbak Dian lagi kejar waktu dianya. Semangat Mbak Dian, lagi buat tugas di koperasi dan juga lagi buat orderan kayaknya ya. Jadi dua kerjaan dalam satu waktu itu keren banget ya, multitasking sekali. Tapi semangat aja, pokoknya apapun yang Anda kerjakan semoga segala sesuatu dimudahkan. Sambil dengerin lagu favorit juga ya, biar enjoy ngerjainnya, terus biar lebih semangat juga. Sambil sapa-sapa juga orang-orang spesial, langsung aja yuk dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, di Instagram dan fanpage Facebook kami di @pinggunafmbali, @radiopinggunafm, terus formatnya kasih tahu nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Kalau mau cerita juga boleh sahabat Pinggunafm, silakan. Kalau ada hal-hal seru yang terjadi hari ini, atau mungkin Anda punya planning besok mau kemana, mau jalan-jalan, silakan. Atau mungkin mau menginfokan juga arus lalu lintas yang Anda yang sedang ada di jalan gitu ya hari ini, yang lagi menuju ke suatu tempat, boleh juga, karena semua juga sebentar lagi bakal menginfokan ya dari pantauan Google Maps gimana sih arus lalu lintas yang ada di seputaran Kota Denpasar. Tapi sebelum itu cuma mau sapa dulu, ada Papa Oki, ada Abah Wesel, ada Madian Kesuma, ada Ari Dinamika juga yang sudah bergabung. Terus kalau dari Telegram ini sudah ada Indra dan juga ada Abdul, nanti bakal semua bacain di jam 2 siang. Jadi buat Anda yang belum kirim, silakan dikirim dulu yuk, langsung aja kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Boleh dikirim di WhatsApp Telegram kami di 0811 393 494.
1: Traffic light.
0: Nah, kalau Suma cek ini dari arah barat ya, di Kota Denpasar, di area Gatot Subroto Barat, sahabat Nabab, ini dari arah Dalung, wow, sudah mulai macet banget perjalanan ya. Sudah ada dari perumahan Dalung Permai menuju ke jalan Raya Padang Luweh, ini sudah mulai padat sekali sahabat Pinggunafm, jadi hati-hati aja buat Anda yang ada di sana. Terus ada dari arah Jalan Raya Kerobokan juga sudah mulai padat hari ini, Simpang Gatsu dan juga Jalan Muding Mundih dan juga Jalan Mudo ini juga sudah mulai padat. Terus dari persimpangan Jalan Bajataki dan juga Jalan Tunjung Sari juga cukup padat sahabat Pinggunafm. Kalau dari Simpang Kebuiwa hari ini padat saja, ini dari arah Kebuiwa Utara yang cukup padat. Terus kalau dari Simpang Kargo Permai dan juga Simpang Bulu Indah Gatot Subroto, ini juga hari ini macet. Ini macetnya dari arah utara Kargo Permai dari Jalan Pidada 5. Terus kalau dari Jalan Bulu Indah ini dari arah selatan, bahkan kepadatan sudah dimulai dari persimpangan Jalan Nuansa Indah dan juga Jalan PD Indah. Jadi ke timur dari Gatot Subroto Barat menuju ke Simpang Pidada, hari ini dari arah Pidada cukup macet dari arah utara, dan dari Gatot Subroto dari arah baratnya yang cukup padat. Bung Tomo juga padat sahabat Pinggunafm. Arus lalu lintas selanjutnya dari Simpang Ubung, ini dari Gatot Subroto Barat menuju ke timur yang cukup padat. Kalau dari arah Cokro Aminoto juga, ini dari arah utara dari depan SMK Satu Denpasar juga sudah mulai padat seselatan ya. Dan kalau dari Simpang Ahmad Yani hari ini dari Ahmad Yani Utara, hari ini cukup macet dari arah persimpangan Blambangan ke selatan menuju ke Simpang Gatsu. Terus kalau dari arah Gatsu Tengah menuju ke persimpangan Jalan Nangka, nah ini juga cukup macet dari arah Jalan Nangka Utara. Jalan Nangka Utara ini dimulai dari persimpangan Jalan Manukrawo ke selatan sahabat, nah ini sudah mulai macet sampai di persimpangan Gatot Subroto dan juga Jalan Nangka Selatan. Nah ke timur di Jalan Suli juga hari ini padat, Jalan Sarigading juga padat. Persimpangan Jalan Ratna hari ini cukup padat saja. Kalau Seroja dan Kenyari juga macet hari ini. Macet dari Kenyari ini bahkan dari arah selatan ya, ini cukup panjang kemacetannya. Dari Seroja juga cukup macet dari arah utara. Terus ke timur di persimpangan Jalan Noja Saraswati dan juga Jalan Noja Gatot Subroto ini cukup padat saja. Dari Simpang Sulatri dan juga Trengguli juga padat. Hari ini lanjut dari Jalan Sekar Tunjung hari ini padat saja. Persimpangan di Jalan Simpang Tohpati, nah ini juga cukup macet ya. Ini dari arah Batu Bulan ada beberapa titik kepadatan. Hati-hati saja buat Anda yang sedang melintas di jalur tersebut. Terus kalau dari persimpangan di Jalan Raya Waribang, nah ini juga cukup macet. Ke barat lagi ini jalan persimpangan Jalan Sukasati dan juga Surabi juga cukup padat. Persimpangan di area Jalan Nusa Indah ini juga cukup padat menuju ke persimpangan Jalan WR Supratman. Ke barat lagi saya cek ini di Simpang WR Supratman juga Ratna hari ini juga macet. Bahkan ini dari arah Ratna yang cukup panjang kemacetannya ya sahabat Minabam, siang hari ini dari Patimura hari ini ada berapa titik kepadatan saja. Terus saya cek lagi dari Jalan Tamrin. Nah kalau Tamrin hari ini juga ada berapa titik kepadatan. Jalan Gunung Kawi juga padat. Gajah Mada hari ini cukup padat sahabat Pinafam. Dan juga ini ada jalan ditutup ya. Ini ada acara apa kira-kira dari Gajah Mada dan juga patung gini ya. Dari patung Catur Muka ini juga ditutup jalannya. Wah, coba deh kalau ada yang tahu boleh diinfokan ya sahabat Pinafam. Terus coba nanti saya juga cek-cek. Dan ada di Jalan Bulu Indah juga hari ini cukup padat. Terus dari Jalan Gunung Agung ada beberapa titik kepadatan. Dari Jalan Gunung Sangyang, Jalan Raya Kerobokan dan juga Jalan Raya Canggu hari ini padat banget, macet bahkan. Terus lanjut lagi saya di persimpangan Jalan Pesanggaran, yaitu di Jalan Bojonegoro dan juga dari arah Jalan Pelabuhan Benoa hari ini juga cukup macet. Di area Sesetan hari ini padat saja di persimpangan Diponegoro. Terus kalau dari Jalan Suwung Batang Kendal juga hari ini padat. Lanjut di Jalan Sesetan dan juga persimpangan Sidakarya hari ini cukup macet dari arah Sesetan dari utara ya. Terus kalau dari arah timur ini saya cek dulu dari Simpang Sanur di bypass Ngurah Rai menuju ke pelabuhan ini juga cukup macet. Bahkan di Hang Tuah ini juga hari ini macet sahabat FM, sampai di Plaza Renon juga cukup macet. Wah, jadi harap bersabar saja hari ini, tetap hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
2: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
10: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
9: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
10: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
9: Penguin Hot Music Chart,
10: your favorite music in one chart.

Satu lagu dari Lisa, sahabat NFM, lagu baru banget ya, Sawadikap. Udah berasa orang Thailand gak saya ya? Kayaknya gak mirip deh. Tapi keren banget loh, lagu Lisa ini sangat rame banget. Jadi kayaknya rasa kantuk udah mulai hilang gak sih dengar lagu ini? Ini requestan lagu dari Papa Oki. Selamat siang dulu buat Papa Oki yang udah request lagu ini. Gimana kabar nih buat Pak Oki hari ini? Udah makan siang? Katanya semua jangan lupa makan siang. Pak Oki gimana? Udah makan siang atau belum? Jangan-jangan ini mengingatkan semua saja tapi Pak Oki-nya belum. Tapi jangan lupa dong buat Anda juga sahabat Nabam yang belum makan siang, silakan buka dulu ya. Kalau bawa bekal, kotaknya silakan dibuka dulu. Kotaknya yang dibuka makanan sendiri ya, jangan kotak orang lain. Karena makan orang lain nanti dibuka, nanti jangan-jangan ada berabe nanti ya habis itu. Perkara makanan aja. Tapi thank you banget loh buat Papa Oki, happy Friday and pre-weekend katanya. Thank you. Terus siap weh. Siap ya. Kalau ini saya langsung gini nih, langsung laksanakan gitu ya Papa Oki ya. Siap laksanakan. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Panca, Mbak Desmar, terus ada Mbak Tian juga, ada Abah Waisel, ada Indra, ada Abdul. Thank you banget sudah bergabung. Dan buat yang lain silakan yuk sahabat Nafam bergabung di WhatsApp Telegram kami di 0811 393 494. Dengerin lagu favorit Anda, kasih tahu saya mau dengerin lagu apa, mau Indonesia, lagu mancanegara, bisa. Tinggal kirim saja, tinggal kasih tahu saja apa sih yang enggak buat Anda. Pokoknya kalau Anda senang, saya juga ikut senang. Ya kan? Terus kalau mau follow TikTok kita juga silakan langsung di @pinggunafambali.i, karena di sana banyak banget ada referensi tempat staycation atau mungkin tempat yang bisa Anda kunjungi di weekend ini. Lagi bingung gitu ya, mau kemana sih besok? Enggak apa-apa, coba deh follow dulu, kepoin, siapa tahu nanti ada yang nyangkut di hati. Wow. Terus ada siapa lagi nih yang baru bergabung, ada Rian Putra. Hai Rian, apa kabar? Nanti saya bacain ya di jam 2 siang. Ada Mokadek juga di Kediri, ada Moromi di Jimbaran. Apa kabar Morom? Cuaca gimana? Kayaknya di sini panas banget, di Jimbaran kayaknya dua kali panas deh. Karena kalau saya ke Jimbaran itu di rumah ini udah redup tapi di sana masih panas banget loh. Emang gini sih, emang cuacanya bagus di sana untuk jemur-jemur gitu ya, kayak cepat banget kering. Jadi untuk menikmati pantai di Jimbaran itu keren banget, biar terasa lebih apa ya, lebih enjoy pikirannya Moromi ya. Boleh loh buat Anda besok yang bingung mau kemana, mau ke pantai di Jimbaran, banyak pantai. Ini Moromi yang ada di Jimbaran. Pantai apa aja Morom? Kalau yang semua tahu sih Melasti, Balangan tuh pernah semua ke sana. Kalau ada mungkin lebih banyak lagi nih yang sudah pernah dikunjungin. Boleh cerita juga di WhatsApp Telegram sambil request lagu favorit. Dan sekarang semua mau bahas juga nih sahabat Nafam, satu selebriti penyanyi yang benar-benar kece ya, yang sudah semua spill tadi, bahwa dia ini yang biasanya tampil di panggung yang besar, dikerumun oleh ribuan penggemar, bahkan jutaan, dan tiketnya harus war. Sekarang ini dia tampilnya di sebuah taman dan benar-benar bikin kejutan untuk para fansnya. Kira-kira semua ngomongin siapa ya? Ada yang mau nebak? Boleh ditebak dulu sebelum semua bahas, atau mungkin yang mau request lagunya silakan langsung yuk dikirim di 0811 393 494. Dan kita bahas, siapa sih yang semua maksud? Rumor. Ya sahabat Nafam, kalau lagi jalan-jalan santai sore di taman kota, gimana perasaan Anda ketemu sama bintang yang benar-benar membintang gitu ya? Jadi bintang segala bintang, yang pastinya ini udah menjadi selebriti dari tahun kapan gitu ya, dari kecil, dari usianya masih kayaknya belasan tahun deh udah ada lagunya yang baby. Nah, udah tahu kan. Ya, jadi ini saya baca dari detik.com sahabat Nafam. Jadi Justin Bieber yang kita bahas, ini dia tampil di taman kota, tepatnya di MacArthur Park Los Angeles. Tiba-tiba aja ada kerumunan kecil gitu ya, di atas rumput ternyata dia yang jadi penyanyinya di sana, yaitu Justin Bieber. Bukan di arena konser yang megah yang tiketnya kudu war, tapi di tengah taman terbuka. Nah, coba Anda bayangkan sahabat NFM, tanpa panggung, tanpa pengamanan yang super ketat, yang bikin jarak, yang biasanya kalau konser itu kan ada jarak ya sama penonton dan juga si Justin Bieber ini, tapi ini enggak. Ini tanpa jarak dan
yang paling penting adalah gratis. Kejadian yang berlangsung pada Selasa sore 22 September ini sukses bikin media sosial geger ya, dan langsung dipenuhi video-video amatir dari warga yang hoki banget pas lagi nongkrong di situ. Jadi niatnya nongkrong mau cari udara segar, ketemu yang segar-segar nih, Justin Bieber yang nyanyi. Meski suasananya santai, Justin pun benar-benar totalitas ngasih hiburan, nggak cuma nyanyiin lagu-lagu hits barunya dari album Swag yang lagi grass-grassnya banget.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Pingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Masih bareng semua Uje di office hour, sahabat Pingun FM, nemenin Anda yang lagi bekerja, lagi berkegiatan, beraktivitas di siang hari ini. Tetap semangat dan tetap enjoy ya dengan segala situasi yang ada, walaupun cuaca sangat panas ya. Kalau kata Romi ini udah hampir gosong katanya. Gak apa-apa dong ya, nikmati dan syukuri saja, karena cuaca itu bukan hal yang bisa kita kendalikan ya. Jadi mau gimana, mungkin kita sikapi aja dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi actionnya apa nih, misalkan kalau panas ya AC-nya dikencengin gitu ya. Jadi biar lebih adem ruangan, hati jangan panas ya, ikut dengan ademnya ruangan. Terus kalau mungkin gak ada AC, boleh kipas angin. Kalau gak ada kipas angin juga, boleh kipas-kipas manual dengan tangan juga bisa ya. Jadi sambil olahraga juga, tangan sehat dan adem pun dapat. Wah, itu agak repot juga sih. Tapi yang gak repot itu adalah request lagu. Gampang banget sahabat Pinaba, biar hati Anda gak ikutan panas, tetap adem, langsung aja kasih tahu saya di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Boleh juga via Instagram and fanpage Facebook kami di @PinggunFMBali, @RadioPinggunFM. Terus boleh juga follow TikTok kita di @PinggunFMBali. Yang mau streaming silakan langsung di live.radiopinggunfm.com. Sambil saya mau sapa-sapa dulu buat Anda yang sudah menyapa dari jam 1 siang tadi, udah ada lumayan nih yang sudah menyapa. Jadi yang lain silakan, yang belum kirim boleh diketik dulu requestan Anda, mau request lagu apa juga salam-salamnya boleh cus, langsung dikirim di 0811 393 494. Selamat siang buat Matian, tadi lagunya dari A1, Caught in the Middle, udah semua play. Selamat siaran dan have a nice day too buat Matian. Lagunya udah didengerin ya, tadi lagi online juga nih. Semangat buat Matian. Terus ada Papa Oki juga, tadi juga sudah di play lagunya Sawadikap. Semangat juga. Ada Mbak Panca, nah kalau Mbak Panca ini sudah kirim-kirim salam, keren nih. Jadi semua rekan-rekan disalam-salamin sudah di absen. Jadi boleh dikencangkan dulu volume radionya biar teman-teman sebangku ya, ini udah bisa mendengarkan, udah di-upload satu persatu. Nanti kalau ada yang kelewat nanti, nah boleh protes sama Mak Panca ya. Oke, ini sudah menyapa untuk semua tim dari tim sampel, katanya dari PT Bali Busana Kreasi Dalung. Ada Mami Ranggani, Mami Ranggani juga sudah stay tune, sudah menyapa juga, nanti bakal semua bacain. Ada Mbak KDS ini juga disalamin sama Panca, Bu Bella, ada Pak Aang, terus ada Bang Juri. Wah, Bang Juri ini kayak di film apa ya? Ada filmnya kayak Bang Juri. Bang Juri jangan-jangan main film nih Bang Juri. Wah, jadi rekannya Mak Panca di sana ya. Ada Artanadi, hai Artanadi. Ada Ayu Rahma dan semuanya. Oke, berarti yang gak disebutin itu masuk ke semuanya ya, udah termasuk. Main aman nih Mbak Panca. Semangat kerjanya buat semua ya. Semua juga semangat siarannya. Terima kasih, makasih loh Mbak Panca. Semoga happy di sana bersama dengan tim-tim. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga, semoga dilancarkan ya Mbak Dian ya. Ini juga masih kerja double multitasking ya. Oke deh, terus lanjut ada Mbak Desmar yang mau lagunya dari Michael Landurok yang Bring It On. Siap, thank you. Terus ada Mami Ranggani. Hai Mami, kalau Mami juga request lagunya Bukan Cinta Biasa dari Atmes. Oh, Cinta Luar Biasa. Oh, udah direvisi di bawahnya. Makanya Bukan Cinta Biasa, apakah itu lagunya Atmes? Kayaknya itu lagunya Afgan deh. Cintaku bukan, iya lagunya Afgan. Tapi udah direvisi kok. Untung ya direvisi di bawahnya, di semua bisa baca. Kayaknya jam-jam ngantuk buat Mami, boleh makan dulu Mami kalau belum makan, atau mungkin bolehlah ya ngobrol dulu biar lebih enjoy sama teman-teman di sana, atau ngapain ya, request lagu deh. Kalau di request nanti bakal semua play buat Mami biar lebih semangat lagi siang hari ini. Dari Anmes ya, salamnya buat Iga Panceneki, Bu Ayu, Bu Bella, Kade Astini, Bu Gede Arya. Nah, thank you ya buat Mami Ranggani.
Lanjut deh, ada lagi yang belum Suma sapa, ada Moromi di Jimbaran. Nah, kalau Moromi request lagunya MMG, My Mind Gue. Semangat siaran, sehat, bahagia selalu, terima kasih Suma. Sudah gosong Moromi, Suma puanas tanpa ada angin. Gerah ya Moromi ya, tapi gak apa-apa Morom. Moromi harus balas Moromi, jangan mau kalah, panaskan lagi. Panaskan dengan setrikaannya, dengan semangatnya Moromi. Jangan mau kalah dengan panasnya matahari di sana. Pokoknya panas Moromi harus lebih menyala lagi, panas semangatnya gitu ya. Dan juga energinya harus menyala. Pokoknya semangat buat Moromi yang ada di Jimbaran. Terus ada Mokadek di Kediri juga sudah menyapa. Ini request lagunya Believer dari Imagine Dragons. Buat semua semangat siaran, terima kasih, makasih ya. Buat Mode, ada Gus Ade juga yang request lagunya. Nanti bakal semua siapin dulu, semua cek dulu yang mana yang ada ya, ditunggu aja. Terus ada Indra tadi dari Telegram juga bergabung. Thank you banget lagunya Rio Laskar dan juga Andri Rianto, ini Sumpah Mati. Oke, ditunggu ya. Abdul, apa kabar Abdul? Kalau Abdul requestannya dari Wisnu Santika dan juga Tiara Andini, Sumpah Percuma. Buat temenin saya yang mengerjakan tugas di siang yang panas cetar membahana. Cetar juga ya panasnya di sana. Dari mana sih Abdul ini hari ini? Udah lans atau belum? Katanya semoga udah ya. Udah kok, udah lans hari ini. Jadi yang belum lans silakan ambil piringnya dulu, ambil mangkoknya dulu, kotak makan kalau bawa boleh ya. Tapi tetap ingat, kotak makan diri sendiri ya. Jangan ambil kotak makan teman. Takutnya nanti, kok makanan saya dimakan. Ya kan, sesama teman harus berbagi ya. Wah, itu sangat gini ya. Sangat baik hati sekali ya. Tapi kalau bisa seperti itu sih bagus ya. Saling tukar-tukar kotak. Tapi ingat tukar ya. Jadi ada makanan yang ditukar. Jangan diambil. Ditukar dengan pahala. Ya itu agak gimana ya. Itu tidak mengenyangkan perut. Satu kenyang, tapi satu masa makan pahala, gak mungkin dong. Jadi boleh, kalau tukar menukar tuh kayaknya seru banget ya. Dulu semua pas masih sekolah juga sama seperti itu sahabat Bingung FM. Jadi pernah kita bawa kotak nasi gitu ya, kotak nasi, kita tukar-tukar dengan teman-teman di sekolah. Jadi di kelas kita tukar. Jadi menu-menunya itu kita bisa rasain, oh si A ternyata sekarang bawa menu ini, tukar deh, biar kita juga sama-sama merasakan. Wah, kalau ada seperti itu sih keren banget ya. Jadi kita bisa tahu nih rasa-rasa dari masakan-masakan yang mungkin belum pernah kita rasakan. Nah, boleh juga seperti itu. Tapi harus ada semuanya ya. Takutnya nanti nggak bawa satu. Nah, jangan minta dong kalau nggak bawa. Tetap biar adil. Ada Mama Yuna juga. Selamat siang Mama Yuna. Apa kabar? Kalau Mama Yuna tadi request lagunya dari Charlie Puth yang Home. Buat semua semangat ya. Jaga kesehatan. Thank you buat Mama Yuna. Mama Yuna juga ya, jaga kesehatannya. Jangan sampai kondisinya tidak baik gitu ya. Pokoknya Suma pengen semua sahabat Bingung FM kondisinya baik, sehat, bahagia, cuannya banyak gitu ya. Apalagi pokoknya doa terbaik deh buat Anda dan buat saya juga. Jadi semoga kita makin menyala, makin jaya. Makin apalagi, silakan deh Anda yang tambahkan doa-doanya ya. Sambil tambahkan juga lagu favorit yang mau di request. Masih ada waktu dan space di playlist hari ini yang bisa Anda isi dengan lagu favorit. Oh, ada juga yang menyapa hari ini, selamat siang buat Kakak Dadang yang sudah bergabung juga. Mau kirim salamnya untuk Desi Bambang dari Warung Supratman Singaraja. Ucapannya semangat kerja ya. Semangat kerja ya buat Desi Bambang. Udah disemangatin sama Kakak Dadang. Lagunya Raja dari band Riff dari Dadang Singaraja. Thank you Kak. Thank you juga buat Dadang dan buat semua sahabat. Kenapa sudah meramaikan? Masih ada waktu buat kita untuk bersama sampai jam 4 sore. Jadi langsung aja kasih tahu mau dengerin lagu apa dan juga salam-salamnya untuk siapa. WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494, Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali, at Radio Pingun FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan spesial buat Indra, ini lagunya udah ditungguin kayaknya, biar makin semangat siang hari ini. Sumpah Mati dari Rio Laskar dan juga Andri Rianto. Langsung kita dengerin bareng-bareng yuk.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo.

0: kita borong semua.
1: Berondong. Aku borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klendis Grosir, terlengkap dan temurah.

0: Ya masih bareng sama Wijaya sahabat Minabam di Office Hour. Terusnya tadi udah kita dengerin ya lagu-lagu spesial yang udah di request. Thank you banget loh buat yang udah stay tune dan udah request lagu favorit. Dan sekarang semua mau bahas dulu nih. Anak udah makan tuh belum? Semua tanya. Karena bentar lagi semua mau bahas tentang makan siang sahabat Minabam. Kira-kira jam berapa sih tepatnya kita harus makan siang? Karena pastinya kalau orang-orang kan banyak yang gini ya, beragam jam makan siangnya, ada jam 12, ada jam 1, atau mungkin lewat dari jam 1. Nah, kalau Anda yang mana nih sahabat Pengnabam? Sambil semua mau sapa-sapa dulu deh yang sudah bergabung. Ada Mojuninati, apa kabar Mojun? Gimana nih hari ini sudah selesai mengajar? Sudah bisa stay tune ya. Ada Mbak Dian Kusuma juga, terima kasih. Tadi ada Ji Dewa juga yang mampir ke sini. Cepat-cepat banget kayaknya ya. Thank you banget loh udah nyempetin mampir Ji Dewa. Dan kira enggak sempat ngobrol banyak. Ji Dewa udah langsung gas lagi ya kayaknya. Udah ada tujuannya. Pokoknya hati-hati di jalan aja deh buat Ji Dewa. Salam juga buat Mada Semar ya yang sudah stay tune tadi. Lagunya ditunggu ya buat Mada Semar. Oke deh. Terus ada siapa lagi nih? Oh, ada Mbak Widiyati yang sudah menyapa juga. Nanti bakal semua bacain di jam 3. Jadi semua sapa-sapa dulu aja deh. Sambil semua mau cerita nih sahabat Minabab. Jadi tadi baca untuk jam makan siang, itu ternyata ada jam-jam khusus yang bisa kita jadikan patokan ya, agar nanti energinya juga cukup maksimal untuk diserap oleh tubuh. Jadi misalkan nih, kalau kita terlalu cepat makan siangnya dan jaraknya juga dekat sama sarapan, ini takutnya nanti kekenyangan perutnya, belum efektif, atau mungkin malahan kita terlalu jauh jaraknya, jadi untuk waktunya terlalu lama dari sarapan ke menuju ke makan siang, itu nanti kita lemas dan kurang berenergi. Nah, ini juga berdampak untuk kesehatan tubuh kita. Makanya ini kita penting banget untuk menentukan jam yang tepat untuk kita makan. Nah, gimana caranya? Makanya yuk kita simak gimana sih informasinya.
1: V and help. V and help. V and help.
0: Ya kalau ngomongin makan siang ya sahabat Minabam, pastinya ini wajib banget untuk dilakukan. Kalau nggak makan ya nanti fokusnya bisa kurang, atau mungkin konsentrasi juga berpengaruh, sama nanti perut juga nih. Perutnya nanti manggil-manggil gitu ya, nggak asik kan, lagi kerja lagi asik tiba-tiba ada bunyi sesuatu, nah itu agak mengganggu juga aktivitas kita. Jadi bolehlah nanti makannya tetap dilakukan di jam yang memang sesuai dengan jam yang bisa Anda lakukan. Karena di kantor pastinya nggak bisa semena-mena gitu ya, harus makan, harus ngerjain tugas. Nah, kira-kira jam berapa sih tepatnya kita disarankan untuk melakukan makan siang? Jadi ini saya baca dari cnnindonesia.com sahabat Minabam. Jadi untuk makan siang sendiri ya, ini bukan sekadar jeda di tengah hari. Untuk mengisi perut, waktu makan siang yang tepat ternyata berperan penting dalam menjaga kadar gula darah kita, mempertahankan energi hingga mendukung metabolisme tubuh. Nah, banyak orang menunda makan siang karena pekerjaan atau kesibukan, padahal kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan memicu makan berlebihan pada malam hari. Ahli gizi dari Vietnam Institute of Applied Medicine Pang Hong Ngo mengatakan waktu terbaik untuk makan siang adalah sekitar 4 hingga 5 jam setelah sarapan. Jadi bisa lakukan jadi 4 dan juga 5 jam ya sahabat Minabam. Mungkin bagi kebanyakan orang dewasa rentang pukul 11.30 hingga 12.30 dianggap ideal. Nah, sebagai contohnya, jika seorang sarapan pada pukul 7.30, maka makan siang ini sebaiknya dilakukan pada pukul 11.30 hingga 12.30. Jadi Ngok juga mengibaratkan tubuh seperti kendaraan. Jika sarapan berfungsi sebagai kunci kontak, jadi untuk hidupin motor gitu ya, atau mungkin hidupin mobil yang menghidupkan mesin, maka makan siang adalah bahan bakar yang menjaga tubuh tetap bekerja optimal sepanjang hari gitu. Memberi jeda sekitar 4 hingga 5 jam ini menjadi hal yang bisa selaras dengan siklus alami glukosa dalam tubuh. Pola ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil hingga tubuh tidak mudah mengalami penurunan energi. Jadi gimana nih? Apakah Anda sudah mengisi asupan bahan bakar untuk menyemangati hari ini? Ayo, yang belum isi dong.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Tapi berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Let me tell you.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye, sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

Satu lagu dari Callum Scott, No Matter What, spesial buat Mujuri Nanti yang sudah request lagu ini buat guru. Semoga lagunya udah sempat didengerin ya. Dan semoga juga buat semua sahabat Minapam bisa happy hari ini karena udah ditemenin dengan lagu-lagu bagus yang Anda request. Jadi semoga bisa nyanyi juga, hari-harinya makin enjoy, makin happy ngerjain kerjaan yang mungkin sekarang udah mulai menipis ya karena sudah mendekati jam-jam pulang, atau masih belum. Semangat deh buat Anda yang mungkin hari ini tetap bekerja, tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Semoga apapun yang Anda lakukan dimudahkan, dilancarkan. Dan sekarang Suma Uja sudah siap lagi untuk menemani dan mengisi playlist di satu jam ke depan dengan lagu-lagu yang pastinya requestan dari Anda. So lanjut yuk sahabat Minapam, dikirim di WhatsApp Telegram mau lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram and fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya ya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah, sekarang sudah ada yang menyapa. Kalau tadi Ibu Guru, wah, udah langsung direspon ya. Sudah didengarkan lagunya. Wah, mantap dong kalau gitu. Terus, ini makasih Suma katanya. Oh, kita kira ada salam-salamnya untuk siapa gitu ya. Oke deh, makasih juga buat Mojuni Nati. Ada Mbak Wayan Widiyati juga dari Mengui. Request lagunya Apologize dari Timbaland. Oke, kirim salamnya buat Kak Suma aja, semangat siaran. Oke, thank you loh Mbak Widiyati, semuanya disalamin. Terus ini juga ngirimin lagi gini ya, lagi berusaha untuk mengerjakan orderannya. Banyak banget kayaknya orderannya Mbak Widiyati, ini gak apa-apa. Makin banyak orderan, makin banyak cuannya ya. Tapi makin banyak tenaga yang harus dikeluarkan, harus banyak effort, harus banyak sabar ya. Gak apa-apa, orang sabar disayang Tuhan, nanti rezeki mengalir dari segala arah ya. Buat Mbak Wayan Widiyati dan juga buat semua sahabat Minapam, dan tentunya buat saya. Harus ikut dong sayanya. Terus ada Gustu juga, selamat bergabung, mau request lagunya Satu Cinta Dua Dunia dari Star B. Titip salam untuk sahabat Pinguin FM, khususnya buat semuanya aja. Oke deh. Ada Mama Yuna juga sudah menyapa. Hai Mama Yuna, apa kabar? Tadi lagunya Charlie Puth masih Suma siapin ya, masih menunggu giliran untuk bernyanyi. Jadi boleh sabar-sabar dulu sambil dengerin lagu-lagu yang sudah di request sebelumnya, sambil juga menunggu nanti Charlie bakal menyanyi pada waktunya. Buat Anda juga yang mau request lagu, masih banyak waktu untuk saya mengisi dengan lagu favorit Anda. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, silakan yuk sahabat Minapam, Anda bebas ya, kirimnya mau lagu yang mana. Ada Kakak Edo Marvel juga. Apa kabar nih Kak Edo? Siang-siang udah menyapa, thank you banget loh. Nggak kerja nih Kak Edo, atau mungkin sudah selesai bekerja? Asik banget ya, udah selesai bekerja jam segini. Tapi nggak apa-apa, kalau emang udah selesai syukuri saja. Sangat bersyukur ya. Karena ini adalah jam langka. Biasanya hari Jumat tuh hari pendek. Jadi biasanya memang beberapa instansi atau perusahaan, kalau hari Jumat itu kerjanya lebih cepat atau mungkin lebih awal pulangnya. Benar nggak sih Anda, apakah seperti itu atau mungkin sama saja? Ya kalau mungkin lebih cepat pulangnya, ini adalah kesempatan untuk bisa lebih cepat juga berkumpul bersama keluarga dan menikmati quality time ya. Dan katanya tadi Kakak Eden Marvel mau request lagunya Dewa 191. Oke, satu aja ya lagunya. Judulnya satu. Terus ada Mbak Dian Kesuma. Tadi katanya panas banget hari ini ya, sampai kepala ikut sakit, padahal rumah dekat sama tempat kerja. Nah, ini tanda-tanda Mbak Dian, tanda-tanda akhir bulan kali ya. Bukan, karena cuacanya panas sahabat Minapam, benar benar panas, apa ngerasain ya. Jadi buat Anda juga nih, silakan jaga diri dengan nutrisi, dengan cukup minum, pokoknya apapun deh yang bisa menjaga daya tahan tubuh, misalkan minum vitamin juga jangan lupa, biar tetap dijaga kondisinya. Karena pastinya banyak tantangan dari cuaca, terus dari kesibukan, dan ini akan menguras energi juga tenaga Anda. Jadi bolehlah ya, kita berikan waktu dan juga prioritaskan diri sendiri untuk tetap terjaga, karena
diri sendiri yang memberikan kita kekuatan untuk selalu menghadapi segala tugas-tugas dan semua yang harus dikerjakan. Jadi bolehlah kasih sesuatu juga kepada diri Anda, atau self reward lah katanya. Ya, boleh. Silakan yuk sahabat Nabab yang mau bergabung masih bersama Suma. Tadi Suma sudah menyapa yang sudah bergabung. Ada yang belum sebanyak ya udah semua dibacain. Oh, ada Mami Ranggani ini sudah menyapa juga. Thank you. Lagunya udah di play ya. Dikirim juga sama Kak Ida Marvel. Wow, tidak begitu Farguso. Tidak begitu seperti apa nih Kak Edo? Apakah masih di kantor berarti ya? Kirain udah pulang, udah balik. Asik loh kalau udah balik ya jam segini. Ternyata masih di kantor, masih stay, gak apa-apa. Semangat aja, nanti jalan-jalan dah ya. Terus kalau dari Telegram, Rian Putra udah di play lagunya. Indra juga, Abdul udah semuanya lengkap, semua play lagunya. Buat Mbak Desa, habis ini ya sudah semua play. Sudah siap-siapkan, belum di play. Jangan salah paham ya. Michael Learn to Rock yang Bring It On sudah disiapkan, ditunggu aja. Sama Mayuna juga, home-nya juga sudah mengantri untuk bernyanyi. Jadi buat Anda yang mau request lagu silahkan langsung aja dikirim. Saya tungguin sampai jam 4 sore. Kirimnya di WhatsApp Telegram di 0811 393 4994.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya. Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50 97 907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Starby dengan Satu Cinta Dua Dunia buat Gustu Raditya yang sudah stay tune. Thank you banget buat Gustu, lagunya udah di play ya. Keren-keren ya lagu hari ini sahabat Nova, tentunya inilah pilihan Anda yang Anda request semua mah, tinggal masukin aja, tinggal play buat Anda dan tentunya ikutan terhibur juga dengan lagu-lagu yang Anda pilih. Jadi boleh yang lain yang mau dengerin lagu favorit juga, yang lagi di jalan, lagi menunggu jam pulang kantor, atau mungkin lagi sibuk-sibuknya karena dikejar deadline ya, jam pulang kantor udah mulai dekat, tapi kerjaan masih banyak. Wah, pokoknya semangat buat Anda, semoga dilancarkan dan apapun yang hari ini dikerjakan semoga nanti bisa selesai tepat waktu dan bisa pulang dengan kondisi yang udah plong ya, udah gak ingat-ingat kerjaan lagi apalagi besok udah weekend. Jadi gak lucu dong kalau pulang-pulang masih kepikiran kerjaan atau mungkin masih bawa kerjaan pulang ke rumah. Wah, mungkin bawa makanan aja pulang bisa kali ya, kalau bawa kerjaan kayaknya agak capek ya, di kantor udah kerja terus pulang juga tetap bawa kerjaan. Nah janganlah ya, pokoknya semoga aja Anda bisa menyelesaikan semuanya hari ini dan bisa pulang dengan selamat dan bisa beristirahat juga sambil dengerin lagu-lagu favorit. Tentunya boleh dikirim langsung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Semua mau menyapa dulu deh buat yang sudah menyapa dari fanpage Facebook di @pingunohambali. Ada Tumiam Virgo, apa kabar? Dewa Boncu, Ninik Seren, selamat siang. Gunung Guntur katanya sudah menyapa. Ada Bobo, ada Oka Mulyarta juga dari Padang Sambian hadir. Terima kasih ya. Ada Ari Namika dari Tepati Klungkung juga sudah menyapa. Thank you Ari. Terus ada Igede Sudana. Dan siapa lagi? Oh udah semuanya. Okay. Thank you buat semuanya sahabat Minawam. Dan besok nih udah akhir pekan aja, gimana Anda sudah merencanakan sesuatu, mau pergi jalan-jalan atau mungkin mau stay di rumah aja, bebas aja sih, yang penting disesuaikan dengan kegiatan Anda. Kalau emang lagi sibuk kayaknya di rumah aja juga oke ya, atau mungkin pengen lah refreshing keluar sekali-sekali juga oke, itu disesuaikan sama isi kantong, niat, tenaga ya, takutnya udah lelah dipaksain jalan-jalan makin lelah nanti. Pokoknya apapun itu yang penting Anda bahagia. Nah kalau ngomongin tentang liburan di akhir pekan sahabat Nawam, itu gak harus mahal, gak harus yang ribet-ribet gitu ya. Untuk bersama dengan keluarga menikmati quality time biar lebih dekat, lebih akrab, ini ada berapa cara yang bisa Anda lakukan. Apalagi udah besok banget nih, bisa menjadi referensi yang bisa Anda lakukan dengan keluarga agar nantinya lebih dekat dan juga lebih harmonis.
1: Family time. Family time.
0: Sahabat Minerva, mengisi akhir pekan bersama keluarga nggak selalu membutuhkan rencana besar atau biaya yang mahal. Kedekatan keluarga justru bisa tumbuh dari kegiatan sederhana yang dilakukan tanpa terburu-buru, jadi pelan-pelan saja. Kita nggak perlu mencari tempat jauh atau menyiapkan agenda yang merepotkan ya. Untuk mendapatkan quality time bersama keluarga, boleh direncanakan yang simple, yang hemat di kantong, apalagi udah tanggal tua ya. Jadi biar membawa kebahagiaan juga, biar nggak nanti jadi bahan-bahan pikiran, jadi beban. Nanti wah itu niatnya hiburan malah jadi beban, gak lucu dong. Ini siapa aja dari EDN Time sahabat pengguna FM. Yang pertama yang bisa Anda lakukan bersama keluarga adalah masak menu favorit bersama. Ini semua suka sih ya, kalau masak menu favorit di mana berkegiatan bisa, makan juga bisa. Jadi sangat berfaedah. Karena momen memasak juga membuka ruang untuk mengobrol tanpa terasa seperti sesi khusus untuk berbicara. Kita bisa saling bertukar cerita sambil menunggu masakan matang atau mencicipi hasilnya. Dari sini hubungan keluarga bisa terasa lebih dekat karena interaksi yang terjadi secara alami. Terus bisa juga dengan membuat permainan sederhana di rumah. Jadi bisa bermain bersama keluarga. Hal menarik dari permainan adalah kita bisa melihat sisi anggota keluarga yang jarang muncul dalam rutinitas. Jadi biasanya kan saking sibuknya hanya melihat sebentar saja. Kita nggak bisa melihat secara lebih dalam gitu ya. Dengan bermain kita juga bisa melihat, oh ternyata asik juga ya. Terus bereskan sudut rumah bersama. Jadi kegiatan ini menjadi menarik karena hasilnya bisa langsung terlihat setelah selesai. Jadi kita juga belajar bahwa kerja sama keluarga nggak selalu muncul dalam situasi besar atau serius. Rasa memiliki terhadap rumah bisa ikut tumbuh ketika orang yang ada di rumah itu punya kontribusi yang nyata terhadap rumah. Terus jalan sore tanpa agenda khusus, jadi tanpa direncanakan, tanpa yang dibuat diribet-ribetkan gitu ya. Perjalanan sore singkat dan juga santai ini bisa memberi kesempatan untuk berbicara tentang hal-hal yang biasanya tertunda. Topiknya nggak harus serius karena obrolan ringan pun bisa membuka cerita baru. Dimana quality time keluarga terasa lebih hangat ketika perhatian nggak terbagi dengan pekerjaan atau jadwal lain. Jadi fokus ngobrol bareng keluarga sambil menikmati sunset sore, matahari terbenam, atau mungkin kalau Suma sih sukanya sawah-sawah ya. Jadi sawah-sawah melihat tanaman padi itu benar-benar refresh banget sih buat otak dan juga pikiran sahabat Nabam. Dan yang berikutnya buat tradisi akhir pekan yang sederhana. Jadi yang membuat terasa berarti bukan seberapa unik kegiatannya, melainkan konsistensi waktu yang disediakan dari kebiasaan tersebut. Keluarga punya ruang untuk bertemu dan saling memperhatikan tanpa menunggu momen tertentu. Jadi hubungan keluarga pun bisa terawat lebih rutin dari rutinitas yang dilakukan, yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi gimana nih? Udah ada planning untuk besok? Pokoknya semangat aja. Semoga semua aktivitas yang dilakukan bersama keluarga bisa membuat keluarga makin dekat, makin harmonis, dan juga membawa kebahagiaan untuk seluruh anggota keluarga. Single on Penguin Alpha.

Seniman dark pop asal Perth, Alexandria, merilis lagu terbaru berjudul The Jester and the Queen pada 10 September 2026. Lagu pop bernuansa fantasi abad pertengahan, medieval dark pop, ini menceritakan kisah romansa terlarang antara seorang badut istana dengan seorang ratu. Sebelum dirilis resmi, The Jester and the Queen sempat viral dan mendapat banyak perhatian di kalangan komunitas book talk di TikTok. Ditulis oleh Alexandria, lagu ini turut diproduseri oleh Michael Keenan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

American singer-songwriter Her bersama aktris Amerika keturunan Filipina Liza Soberano merilis kolaborasi terbaru berjudul BRB pada 8 September 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album soundtrack film animasi DreamWorks berjudul Forgotten Island. Lagu ini dirilis melalui Backlot Music dan ditulis oleh musisi terkenal Ryan Tedder. Selain mengisi soundtrack, Her juga mengisi suara karakter utama bernama Joe, sedangkan Liza Soberano mengisi suara Raisa.

Pinkman FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Lagu yang masih menjadi jawara di Penguin Hot Music Chart, sahabat NFM, Tulus Teh Hijau. Kira-kira di minggu ini ya, besok, apakah masih menjadi number one atau mungkin bakal digeser sama lagu yang lain? Nah, boleh tebak-menebak dulu mulai dari sekarang ya, karena besok sudah penentuan kira-kira apakah masih bertahan atau mungkin digeser. Kalau digeser, lagu apa dari siapa yang bakal menjadi top ya, menjadi number one di Penguin Hot Music Chart. Jadi boleh tungguin aja besok di hari Sabtu mulai di jam 4 sore sampai jam 6. Tapi sekarang Suma juga mau pamit dulu ya dari office hour. Dan thank you banget buat semua sahabat Penguin FM yang sudah menemani dari jam 1 siang tadi dan juga sampai di detik ini di jam 4 kurang 3 menit. Tapi thank you ya buat Budayu nih, lagunya udah di play. Terus buat semua sahabat Penguin FM juga thank you banget. Sekarang waktunya sudah siap-siap, ada duo kece kita yang bakal nemenin Anda sampai di jam 8 malam. Jadi lanjut request lagu favorit. Semua juga mau ikut dada-dada deh. Udah dada-dadain dari luar. Oke, kita dada-dada bareng ya. Oke deh buat Anda, hari ini thank you banget. Semua juga mau dada-dada. See you. Always happy, stay healthy, and have a good day.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Nada Cinta bergetar lagi gara-gara ketemu mantan.
1: Bue? Sok gitu.
0: Ada nih gitu, Bram.
1: Oh iya?
0: Mungkin gara-gara kenangan manisnya sama mantan banyak tapi terpaksa terpisah.
1: Oh.
0: Karena satu atau dua gelintir hal. Oh. Karena kali begitu.
1: Oh gitu?
0: Atau mengingat lagi yang manis-manis sama mantan gara-gara hubungannya sekarang tidak semanis dulu.
1: Atau mantan masih belum bisa move on dengan Anda kali kan?
0: Anda kali ya belum bisa move on dari mantan kak?
1: Iya ada loh kayak gitu tau.
0: Ada.
1: Mantannya masih belum bisa ini mengganggu.
0: Makanya
1: gitu kan.
0: Makanya ada judul mantan terindah Bram.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Ada gak mantan terburuk ya?
0: Ada banyak. Lebih banyak yang buruk.
1: Batu Riti itu ya?
0: Hah? Siapa?
1: Yang di Batu Riti.
0: Siapa itu?
1: Bukan ya?
0: Hah?
1: Katanya ada punya toko itu.
0: Hah?
1: Bukan ya?
0: Gosip dari mana lagi ini?
1: Siapa jadi itu? Yang ngomong. Gak oh punya tokonya ini yang di Batu Riti gitu.
0: Hah?
1: Bukan ya? Apa sih dagang apa sih mama?
0: Nggak tahu.
1: Waktu dibilang.
0: Cerita apa itu? Nggak punya. Mantan pacarku di Batu Riti ada. Sekarang jadi suami.
1: Oh.
0: Meta maksudnya kan? Iya. Itu yang terbaik dia.
1: The best pokoknya.
0: Makanya menikah kami ya.
1: Iya dong.
0: Ngomong-ngomong soal mantan nih sahabat Tungin FM ya. Kalau misalnya Anda ketemu sama mantan ya. Mantan. Reaksi Anda gimana?
1: Ketemu mantan.
0: Ketemu mantan.
1: Reaksi aku. Biasanya aku cuek, lebih kediam aku.
0: Diam, pura-pura gak lihat ya?
1: Lihat sih, lebih ya udah gitu kayak lewat aja.
0: Putusnya gak baik-baik semua sih pasti nih.
1: Iya?
0: Iya kan? Emang drama maker.
1: Ya, aku bukan putusnya, dia yang lebih menghilang gitu aja kak.
0: Itu udah intinya kan, berarti kan? Sama mantan-mantanmu putusnya pada gak baik-baik. Makanya sampai kalau ketemu tuh
1: gak kamu... cuma yang kemarin ini aja, kalau yang sama sebelumnya aku masih keep kontak. Bahkan aku cerita dan aku datang ke weddingnya dia.
0: Oh wow, wedding luar biasa.
1: Dan suaminya juga ya udah bro banget kita mah gitu.
0: I see.
1: Kayak saling support satu sama lain jadinya. Cuma yang kemarin ini aja yang apa sih
0: ada,
1: gitu kan.
0: Ada yang terakhir pasti gitu ya.
1: Paling terakhir banget ini.
0: Jadi gitu. Kalau biasa ketemu mantan yang lain fine-fine aja.
1: Fine aja aku.
0: Sapa.
1: Gitu.
0: Sama aku juga gitu. Sama mantan-mantan. Kebanyakan sama mantan-mantan tuh baik semua. Masih keep contact. Masih punya
1: ya,
0: WhatsApp-nya.
1: Bener.
0: Masih temenan
1: bener.
0: Di sosial media.
1: Bener.
0: Ngucapin ulang tahun. Bahkan ada yang ulang tahun bareng sama aku. Masih ngucapin bareng-bareng.
1: Bener.
0: Cuma ada satu aja yang emang kayak gak baik-baik gitu loh.
1: Oh.
0: Kayak dramanya banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi untungnya sih gak pernah ketemu sama dia.
1: Oh gitu?
0: Tapi kalaupun nanti ya suatu saat nanti suatu hari ketemu sama dia. Dan kalau dia gak ngelihat aku akan memilih untuk cuek.
1: Iya sama.
0: Ya intinya gitu, kecuali memang papasan banget. Mau gak mau papasan. Aku bakal sapa.
1: Oh gitu.
0: Halo gitu aja paling.
1: Aku gak akan nyapa sih.
0: Halo, mau gak mau mata ketemu mata gimana kayak. Halo paling gitu aja. Halo tunjukkan. Aku menang gitu loh. Kayak ih gak ada apa-apa lagi gitu.
1: Kalau ada rambut aku kibas.
0: Ngapain dasar.
1: Duta sampo.
0: Aku gitu sih. Kalau Anda gimana sahabat Tungin FM yuk.
1: Iya.
0: Gerimisnya kenceng ya.
1: Hujan ya.
0: Iya kenceng banget gerimis selesai.
1: Iyalah cerita sama kita ya tentang mantan Anda di... Kok?
0: Ayo.
1: Demen sangat nih.
0: Abis gerimisnya kenceng banget.
1: Aku ngomong tiba-tiba bongol di sini. Ya suaraku hilang tiba-tiba kenceng.
0: Iya kayak mantanmu dah.
1: Apaan?
0: Hilang tiba-tiba.
1: Iya biarin aja ya. Makanya kasih cincin.
0: Takut India kali.
1: Evakuasi.
0: Cincinnya dievakuasi.
1: WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM.
0: Yuk kasih tahu ya sampai jam 8 malam.
1: Yuk.

0: Korean News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, DPR RI melalui Komisi 13 memanggil Ombudsman Dirjen Pas Kemenimipas dan Kakanwil Dijen Pas Jawa Barat hingga Kalapas Cibinong awal pekan depan pada Senin 28 September di mana pemanggilan tersebut dilakukan ini terkait dugaan temuan fasilitas mewah terkait napi di lapas kelas 2A Cibinong saat Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak. Proses sidak itu sendiri diutarakan Ombudsman tak mulus karena timnya sempat dihalang-halangi oleh pihak Lapas Cibinong.
2: Sementara itu, sahabat Wingin FM, data internal Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI bocor. Kebocoran tersebut diduga dicuri oleh kelompok hacker atau peretas Shiny Hunters dan berpotensi menjadi ancaman besar bagi operasi intelijen Amerika Serikat. Data tersebut memuat rincian mendalam mengenai peran sensitif para staff mulai dari penanganan spionase China dan Rusia hingga kartel narkoba.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: mana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
1: Eh, Kak Betty, udah dong, Kak. By the way, thank you, Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
0: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
1: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
0: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
1: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Press single on Penguin FM.

Grup band Lomba Sihir baru aja melepas karya terbaru mereka yang diberi judul Vas Bunga pada Jumat 5 September 2026. Lagu ini masuk ke dalam album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi versi Deluxe. Vas Bunga sendiri ditulis oleh Hindia atau juga dikenal dengan nama Baskara yang merupakan vokalis di Lomba Sihir. Lagu ini menceritakan pengalamannya saat hanya bisa menyaksikan perjalanan dan kesuksesan Lomba Sihir dari luar karena kesibukannya.

0: mantan yang mantan, kalau ketemu apa reaksi Anda sahabat Tungin FM?
1: Jatuh apakah, cinta lagi.
0: Wow. Apakah langsung ini yang kayak kayak ada setrum-setrumnya lagi gitu loh. Wah, sensasi ini kurindukan.
1: Lebah gak sih itu?
0: Oh. Sit gitu ya. Nanti para lebah bertemu. Sekarang kita ngajakin Anda ngomongin kalau ketemu sama mantan, reaksi Anda bagaimana? Apakah langsung pura-pura enggak lihat?
1: Iya.
0: Atau kabur? Atau ya udahlah sapa aja, atau cuma masa lalu ya kan?
1: Iya kan? Atau masih ada rasa-rasa tadi?
0: Iya, jadinya malu. Aku malu. Tapi mau. Ih, rempong deh ya.
1: Enggak apa-apa, ada istilah TTM kok.
0: Oh, itu
1: teman tapi mantan.
0: Teman tapi mantan. Ya lagi, ya kan? Mending gitu daripada teman tapi mesra ya.
1: Iya kan, teman tapi mantan. Eh, kamu mantan tapi temenan ya?
0: Oh, nah lo, gitu. Salah ketik deh kayak Mbok Nilu. Punguin kita dipanggil. Itu gak pungutin ya kan?
1: Udah dievakuasi? Iya. Dipungut banget kita nih.
0: Yang tempo hari ini Curanmor siapa?
1: Huh? Oh iya.
0: Lu juga ya?
1: Bukan.
0: Oh bukan. Oh bukan.
1: Bodayu. Bodayu yang lain.
0: Iya iya iya.
1: Hajan Curanmor. Berawal dari Curanmor. Dievakuasi. Dipungut kita sekarang.
0: Aduh, sore pungutin katanya. Berantem Betty, kalau saya enggak sengaja ketemu mantan, ya saya sapa.
1: Oh gitu.
0: Kalau memungkinkan, saya ajak ngobrol. Karena jujur ya, saya sama mantan-mantan, lebih dari satu nih Bram, hubungannya tetap baik. Oh. Cuma sehari-hari tidak komunikasi aja. Karena udah punya keluarga sendiri, biar enggak salah paham nanti. Kalau enggak sengaja ketemu, ya tetap nyapa lah ngobrol gitu.
1: Oh gitu. Sangat baik ya. Oh,
0: harus, memang harus begitu Bram.
1: Oh baiklah. Kalau Gustu,
0: ya?
1: Sambil tetap tenang aja katanya, tersenyum dan enggak panik walaupun jantung jeduk-jeduk gitu ya. Oh, setelah lagu dugem kok gitu.
0: Asik.
1: Jeduk-jeduk.
0: Kenapa hatiku jeduk-jeduk tiap ada kamu?
1: Jeduk-jeduk.
0: Mbok Tian, Dwe Bebe. Lagunya apa gimana traffic nanti? Mbok Tian ya, jam 5.15.
1: Eh, kemarin macet tau, Mbak Supratman.
0: Memang macet banget.
1: Banget.
0: Kamu lewat situ ngapain?
1: Ini saya mau nonton kan.
0: Oh ya ampun, lewatnya sana banget.
1: Soalnya kan pikirnya kalau misalnya lewat sesetan macet juga pasti kan.
0: Terus dari
1: kogat. Terus ya kalau ke Gacu juga pasti macet di apa namanya Padanggala. Lewat Tangga-Tanggala saya. Gitu
0: aku sih. Naik aman nggak renon?
1: Iya.
0: Iya kalau kesanur renon. Trust me.
1: Abis itu kebelok aku ke renon.
0: Kan niatnya pasti pengen motong nih Waribang.
1: Iya.
0: Agar cepet kan.
1: Iya.
0: Jangan salah, bagi naik mobil, naik motor mendingan. Jangan ya.
1: Tidak.
0: Lagunya Backstreet Boys, More Than That, Mbok Tian ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ketemu mantan, secara mantan satu kampung ya guys, Kampung Bajang. Kalau ketemu pas lagi sendiri, pastilah tiba-tiba salting. Karena saling sapa dan basa-basi busuk gitu. Tapi kalau sama suami, lagi sama suami, pura-pura gak lihat. Ya kita putus-putusnya sih baik-baik ya. Dan sekarang juga sama-sama udah nikah. Gitu ya, berbuka dua Mbok Tian ya.
1: Ember, mau pacaran 5 tahun katanya.
0: Oh gitu.
1: Ya udah di tahap udah mapan, Mbak Tian belum waktu itu, masih ngejar mimpi katanya. Kurelakan dia dengan yang lain.
0: Terus nyesel.
1: Iyalah.
0: Kok gitu?
1: Gak boleh gitu loh.
0: Ampun. Terus.
1: Abah Waisel, dia katanya kalau ketemu mantan sih senyum aja, jalan biasa.
0: Oh kayak gitu aja ya.
1: Oh iya deh.
0: Langsung ada back sound. Mungkin kisah kita telah usai. Weather forecast. Weather forecast. Kalau Wuwun mantannya ada berapa ya?
1: Ih, gak ada yang tahu lah dia.
0: Banyak pasti.
1: Sepertinya ya.
0: Oh.
1: Tapi banyak mengakui, yang mengakui dia tuh sebagai mantan juga.
0: Oh, masa? Gitu. Kok kamu tahu?
1: Tahu.
0: Kamu salah satunya ya?
1: Oh,
0: ternyata. Ya mantannya Wuwun di radio ini aja banyak guys.
1: Iya ampun.
0: Punya panggilan sayang lagi masing-masing.
1: Iya kan? Di sini aja banyak lah.
0: Apa tadi? Wun-wun lah.
1: Won-won lah.
0: Won Bayune.
1: Ya,
0: Wun,
1: gimana
0: gak
1: sih? Kita
0: lihat lucu dikit ya, bungkus.
1: Selalu kamu merona kan?
0: Mau lagi dibungkus ya?
1: Wow, sate kali dibungkus.
0: Enak, mana nih sateku belum datang?
1: Oh, jadi pesannya mana spesial?
0: Yang biasa, yang apa?
1: Sederhana.
0: Yang tengah-tengah.
1: Oh.
0: Iya, ya, yang harga 25.000 pokoknya. Yang dapat sate, Bram.
1: Oh iya.
0: Tanpa kuah.
1: Enak lo kuahnya?
0: Si babi. Enggak, repot.
1: Enggak jadi coba.
0: Enggak.
1: Oh.
0: Belum aku ter.
1: Iya sih.
0: Mau makan banyak abis nih.
1: Wih, ya deh.
0: Ada bos datang soalnya.
1: Salt bread katanya.
0: Iya. Mm-hmm. Bos datang, ingat harus ditemani.
1: Iya betul, kita harus menemani. Apalah anak buah ya.
0: Bear.
1: Hmm. Untuk cuaca hari ini cerah berawan, untuk suhunya di 24 sampai dengan 29 terasa 34 derajat Celcius. Dan untuk kemungkinan hujan tidak ada ya, anginnya cukup kencang 15 sampai dengan 30 km per jam, UV index di angka 11.
0: Oke. Okay. Oh, hey.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: FM, your sweet music station.
1: So smart, stay happy.
0: Yahi. Jam 5, kita ngapain?
1: Makan deh enaknya.
0: Udah, lagi makan.
1: Oh, enak kali.
0: Lanjut aja ya.
1: Oke. Udah ya, gitu aja ya. Nanti
0: masih
1: mau request.
0: Masih bungkus saya lo. Pedes.
1: Yang masih mau request ya udah request aja, nanti kita puterin dah ya. Bye.
0: Iya, bye. Eh, jangan lupa ikut Time Mini Food Sabtu Ingin Event.
1: Iya.
0: Kalau ketemu mantan, reaksi Anda.
1: Syokkah, kaget.
0: Kalau cinta menggoda, Erik tuh pas banget lagunya.
1: Cie, kalau mantan menggoda ya, Erik ya. Kenapa sih mantan kok udah jadi mantan makin menggoda gitu ya kan?
0: Iya ya, kadang gitu kok setelah putus dia makin oke ya.
1: Gitu ya. Nyesel ya?
0: Mantannya sih berpikir begitu biasa ke aku.
1: Iya, sama lagi. Betul lagi.
0: Pernah dibuatin status tahu?
1: Sampai temen-temennya dia dan temenku kayak bilang, "Ih, ternyata kamu udah lebih happy ya. Dia sekarang jelek gitu ya." Ya apa sih gitu aku mikir.
0: Suka dibandingin gitu.
1: Iya, kayak banding-banding.
0: Temen-temennya dia kayak bilang, "Eh, istrinya lo
1: iya apa kayak gitu tau kak
0: emang kamu gitu
1: iya.
0: So kok gitu aja
1: ya kenapa emangnya tak gitu ya udah biarin aja gitu
0: iya udah bukan urusan kita ya
1: iya,
0: Bram ya
1: yang penting kan kita udah happy
0: gitu.
1: Iya kan gitu
0: asal
1: aja
0: berteman aja biasa
1: ya kalau mau biasa biasa aja nggak apa-apa
0: kalau udah gitu. Agak macem-macem biasanya tak read aja sih mohon maaf udah di titik males itu artinya aku
1: iya
0: ya mohon maaf
1: benar lagi
0: Koko
1: kan?
0: Oki
1: halo.
0: Selamat sore, mohon maaf Anda bikin kita bingung.
1: Enggak kemarin.
0: Lagu apa Badi Sabi? Tak evakuasi ya bentar kok.
1: Aku evakuasi anak bulmu aja gimana?
0: Nah, cus sudah mau tuh Bram, Ki, kasih harga. Loh.
1: Loh. Astaga.
0: Enggak dikasih ya. Katanya kalau dia ketemu mantan tergantung si mantannya.
1: Oh, gitu?
0: Kalau dia nyapa duluan bakal disapa balik sama Kokoki. Tapi kalau dia pura-pura enggak kenal ya sama lah. Karena aku tuh orangnya easy going, ngikutin orangnya. Soalnya kalau aku sapa duluan takutnya dia gak nyaman tuh lagi sama pacarnya. Ntar salah paham lagi. Secara yei lebih oke dari pacarnya ya. Tapi biasanya kalau mantanku selama ini selalu endingnya tetap berteman. Dan berantem-berantem klub dan ngomong sana sini.
1: Hah? Hah? Berantem-berantem klub?
0: Bahasamu itu tahun berapa Ki?
1: Apaan sih kok? Gak ngerti aku serius. Di part ini aku gak ngerti.
0: Sama.
1: Maksudnya gimana?
0: Mungkin berantem gitu kali gak. Masa iya sesuatu yang dimulai dengan yang baik-baik diakhiri dengan hal yang kurang baik bahkan musuhan gitu sih. Semoga benar penyampaian kita ya.
1: Iya betul ya.
0: Aduh.
1: Ada Gustu requestnya Star B, Satu Cinta Dua Dunia ya. Ada siapa lagi? Oh maksudnya nggak pernah berantem, jadi teman aja.
0: Paham.
1: Baiklah.
0: Ya. Terus?
1: Ada Budayu Asriani, Alexandria, The Jester and the Queen ya. Kalau Budayu sih kalau udah namanya mantan, ketemu mantan nyapa pastinya kan mantan.
0: Oh, mantan jadi bestie. Jadi selalu baiklah.
1: Oh, baiklah.
0: Terus ada Mbok Romi, Mbok Rom-Rom, lagunya Mikasa. Kalau Mbok Rom terus terang aja gak punya mantannya karena kenal Pak Suami 95, kenal terus pacaran. 2003 nikah sampai sekarang. Enak kali ya punya mantan.
1: Ya, coba
0: enak
1: aja. Coba aja sekarang.
0: Ya biar tahu rasanya Mbok Rom, biar tidak ada penyesalan nanti.
1: Penyesalan. Itu pengungkapannya tuh kayak gitu
0: maaf,
1: penyesalan.
0: Maaf, babinya nyangkut.
1: Selimputan jadinya, giginya.
0: Enak kali no, pake kecapnya, wah the best.
1: Emang the best itu kan.
0: Tuh jadi mesen itu ya. Belum habis tuh pelan-pelan aku makannya sangat menikmati. Terima kasih Mbok Rom.
1: Terima kasih Mbok Rom.
0: Terus ada Erike, lagunya Krisya Kala Cinta Menggoda. Harusnya yang ini dong, Alvin Joe itu juga. Lebih ngedance gitu, tapi gitu versi Krisya emang best ya. Katanya kalau Erik ketemu mantan di jalan santai aja sih. Kayak masih gitu. Say hello atau ngajak ngobrol. Bisa jadi mantannya sendiri yang pura-pura gak lihat atau menghindar. Kalau misalkan masih bisa jadi temen ya jadiin temen aja gitu. Gak perlu sampai musuhan lah gitu.
1: Langsung dirimu tawarin mau baca ramalan.
0: Oh iya kan gitu. Bisa di prospek.
1: Prospek bener. Gimana pacarmu sekarang? Oke saya lihat ya.
0: Iya jangan dong ketahuan jadinya kan.
1: Ada Ede, Dodo, Hey Mikasa. Enggak kan namanya Hey Mika toh?
0: Oh iya, Edo Marvel Mika Tambayo.
1: Kamu siapa sebenarnya?
0: Aduh.
1: Ah, Marvel apa Mika Tambayong?
0: Nanti kita cek KTP-nya aja yuk.
1: Oh iya boleh.
0: Ya, ambil aja dompetnya nanti ya.
1: Sekalian selfie ya do.
0: Kok gitu? Kebobolan nanti.
1: Baju laser, cool water. Kalau J, kalau aku habis pulang kantor, ya terserah kamu atur aja. Ya. Mandi, terserah enggak ya terserah ya.
0: Kamu tetap ganteng kok do.
1: Iya betul ya.
0: Tetap mirip PD kamu.
1: Pidi, bukan untuk muka Lidi ya. BTW, kalau nggak sengaja ketemu mantan di mall nih misalnya nih ya, di mall banget nih do. Kalau misalnya,
0: pernah berarti.
1: Ya dong. Kalau emang misalnya harus ketemu karena satu jalur nih misalnya sapa seperti biasa. Tapi kalau misalnya udah beda jalur, masa iya aku putar balik ngejar buat nyapa orang doang.
0: Pemahaman emang kita do. Kalau mau nggak mau mata ketemu mata ya terpaksa. Itu biasanya keluar dengan sendirinya loh, berarti.
1: Oh ya, refleks gitu.
0: Iya.
1: Oh ya?
0: Iya. Emang bawaannya ramah. Ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak, masa udah mata ketemu mata terus gini?
1: Aku gitu tuh?
0: Kalau aku masih punya perasaan, aku bakal gitu. Bakalan gitu. Kalau udah gak ada, aku pasti bakal gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi kalau ketemu gebetan, aku biasanya gitu. Kan ada rasa nih, jadi kayak canggung itu loh. Gak berani mata ketemu mata, pasti aku langsung buang muka.
1: Oh gitu?
0: Itu. Makanya suka salah paham gebetan-gebetanku dulu.
1: Oh gitu.
0: Dikira aku gak suka sama mereka, padahal aku malu. Kirain kamu tuh dulu benci tau sama aku, habis tiap kayak papasan ketemu kamu buang muka gitu, kayak gak mau lihat aku katanya.
1: Emang begini penampakannya Betty Richardson guys, gak bisa diubah. Tapi dia tuh hatinya lembut dan baik, seriusan. Serius.
0: Banyak salah kaprah
1: loh.
0: Salah
1: kaprah ya, covernya
0: emang gini. Jadi kayak penyesalan gitu loh,
1: akhirnya gitu.
0: Ya semprul gitu.
1: Nyesal kan anda-anda tidak mengenal lebih dalam.
0: Saya juga nyesal kenapa saya begitu.
1: Ya udah sih, bawaan mungkin.
0: Gitu doh ya, kesel deh.
1: Tapi Edo kalau so far ya, kalau misalnya Edo aman aja sih sama mantan katanya. Malan pernah, kok dia WA ngajakin makan, makan siang. Udah umur segini ya Cik,
0: kurang-kurangin
1: drama.
0: Tapi doh, faktanya betul. Adalah semakin tua, beberapa orang tuh semakin suka bikin drama tau. Kenapa Bram diam? Kamu ya suka bikin drama
1: aku
0: ya?
1: Aku menghela nafas. Habis saya gak ikut terlibat, nama saya terlibat.
0: Gak apa-apa.
1: Dimension.
0: Duit tuh?
1: Kamu jawab ya.
0: Kalau ada duitnya mah gas. Kalau gak ada duitnya kabur. Ada Mbak Iga Pansaneki. Lagunya Wanita Kuno. Kalau ketemu mantan ya biasa aja. Ngajak ngobrol biasa. Mbak Panca sering loh ketemu mantan. Dan biasa aja. Karena emang udah gak ada rasa apa-apa. Tapi masalahnya dia itu loh ya masih punya rasa. Terus sikapnya aneh. Ngungkit-ngungkit masa lalu. Emang kesel Mbak. Rit aja cukup. Jadi tapi itu pun Mbak Pancanya biasa aja. Dianya salting sendiri.
1: Ajak nge-gym bareng sih kalau aku kata aku sih. Kamu jadi PT lumayan pemasukan Mbak. Cus kan ya. Mama Ari selamat sore.
0: Halo.
1: Minta lagu Ngge Hati Terbelah Dua.
0: Hah? Gak ada lagunya Mama Ari, mohon maaf ya.
1: Ganti ya.
0: Ya.
1: Ada Fapang, tumben dirimu muncul. Kemana aja, mana janjimu, Oktober sudah dekat. Apa kamu? Lagunya Taila, Is It Love. Ketemu mantan, kalau aku sih terus dipandang biar balik ke... Dasar hati-hati guys, tatap mata Fapang.
0: Iya nanti mantannya yang... gitu. Canda ya Bang ya. Ada Mbak Endang. Kalau ketemu mantan ya di jalan tuh lihat-lihat sikon dulu. Kalau pas bawa pasangan tak sap. Kalau aku pas lagi sendiri terus dia bawa pasangan, aku menghindar geng. Sila aku dilihat sendirian di. Tapi kalau aku pas sendiri terus dia sendiri ya say hello lah ya. Tapi say hello sebatas teman aja. Banyak term and conditionnya Mbak Endang.
1: Mbak kenapa harus ada kondisinya gitu loh Mbak. Udah namanya mantan ya udah sih. Masih berharap banget nih.
0: Ribet.
1: Mule be.
0: Sagi tuh emang gitu deh ya. Dilihat story aja kepikiran.
1: Sampai buat story balik lagi kan? Misi kayak itu.
0: Abisnya?
1: Lebihan drama anda.
0: Enggak sih. Drama bikin sendiri aja, jangan ngelibatin orang.
1: Iya sih, lebih gitu. Lebih ke diri sendiri sih aku ngeliatnya.
0: Tantangan diri sendiri aja.
1: Ingat, jangan
0: ngajak orang repot.
1: Jangan GR ya.
0: Iya, emang mau nawan sih gimana dong?
1: Ibra gitu.
0: Pret. Ada Rian Putra, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Sudah tadi ya. Apa?
1: Heboh.
0: Oh heboh. Kirain apa? Udah puterna apa? Sabi.
1: Koko-koki.
0: Naikilah.
1: Bawa-bawa lagu.
0: Mamain gue judulnya Koko.

0: traffic light, traffic light.
1: Kita mari lihat sahabat Tuning FM sekarang bagaimana kondisi jalanan ya. Dari seputaran Cokro Aminoto, persimpangan Gunung Galunggung sore hari ini terpantau ramai. Nah di jalan Raya Dalung macet nih. Sampai Bangsal macetnya. Terus di Padang Lui ini yang arah selatan seperti biasa padat banget ya. Sampai di pertigaan Tiara Gazu. Kemudian ntar lu kemegelan lu. Kemudian dari simpang Kerobokan dengan Gunung Sanghyang sore hari ini juga terpantau padat, apalagi yang dari Jalan Raya Kesambi di Muding Sari sama di Jalan Raya Muding itu cukup padat sore hari ini. Di seputaran Garsu Barat sepanjang jalannya sih terpantau ramai. Yang cukup padat tuh di persimpangan Kargo Bulu Indah, di Pidadanya ramai, di simpang Ubung sore hari ini padat sekali. Dari Lapangan Lumintang juga terpantau padat. Ahmad Yani Utara ini yang macet sampai Warung Rujak Dong Soke. Itu dua arah ya dari Jalan Merak startnya. Kemudian di Gatsu Tengah dari simpang Suli itu sudah itu sudah padat sekali. Tapi di utara macet banget loh. Dangka Utara, Antasura, Kemuda, Seroja, Padma itu macet
2: sepanjang
1: banget
2: sahabat Tuning
1: FM. Iya. Dan tembusnya ke Gatsu Timur itu dari jalan apa Genetri ya, itu sudah macet juga. Kemudian dari persimpangan Trengguli Sulatri sore hari ini padat saja. Di Tohpati juga terpantau padat.
2: Oke, kita lanjut di Jalan WR Supratman di simpang Jalan Subita dengan Nusa Indah agak sedikit padat juga. Ini sudah mulai macet juga dari Gang Zamex 2 sampai dengan di simpang Waribang itu macet ya satu arah. Kemudian kita ke arah simpang Jalan Padang Galak dari arah utara sudah mulai padat juga. Kemudian yang dari Waribang menuju ke Padang Galak ini juga padat sekali. Dari yang ke arah selatan setengah jalan sampai dengan di simpang Sanur Pelan Plaza macet banget. Bundaran Renon macet sampai dengan di simpang Sedap Malam satu arah aja. Kemudian di Hang Tuahnya ramai menuju padat dari arah selatan nih. Dari Nokti Nuris ke arah utara. Macetnya luar biasa ya. Sajita bener bilang macet mager dia.
1: Iya.
2: Di depan ikon Sanur ini terpantau padat juga. Di simpang Jalan Tirta Nadi juga terpantau padat sore hari ini. Di simpang Pemelisan ada dua car crash ya. Dari sebelum kolam pancing Teratai. Ini ada dua ya, makanya macet banget sampai dengan di simpang Pemelisan ya. Di simpang Pesanggaran ini dari exit tol juga macet. Dari depan Lotte itu macet juga dua arah. Jalan Ponogoro menuju dan ke arah Raya Sesetan ini sudah mulai macet juga dua arah. Di Suwung Batan Kendal juga ada car crash sahabat Kuna FM di simpang dekat simpang Jalan Kresek ya. Ini makanya macet juga di Jalan Sidakarya ke Jalan Bedugo juga padat sekali. Dari Jalan Raya Sesetan seberangnya Duku Sari ini macet satu arah ke simpang Sidakarya. Kemudian di jalan simpang Pulau Selus ramai aja, simpang Pulau Buton padat. Di Jalan Tukat Pekerisan, Tukat Batanghari juga cukup ramai sore hari ini. Tukat Bilok, Tukat Balian padat. Di Jalan Pemuda ke Tukat Yaya juga ramai ya.
1: Oke, di Watu Renggong ramai lancar sahabat Tuning FM, Puputan ramai. Di Dewi Sartika dari level 21 itu sudah terpantau ramai banget juga. Di Simpang 6 cukup padat, di Simpang Satelit Pulau KW padat juga sore hari ini. Teku Umar dari Pulau Ayu sampai Simpang Buagan itu terpantau macet. Dan dari arah Imam Bonjol dari selatannya itu bahkan ya dari Simpang Nakula itu sudah macet sampai Simpang Buagan. Di Gunung Soputan ini yang mau ke arah Tiara itu terpantau padat. Simpang Mahendradata Selatan sore ini padat aja. Di Gunung Salak persimpangannya itu terpantau ramai. Kemudian Imam Bonjol Utara ramai lancar. Di Mahendradata di Western Ring Road ini Simpang Buana Rayanya aja yang padat. Di Monang Maning ramai lancar. Terus tadi belum itu di Hasanuddin ya.
2: Hasanuddin
1: tuh padat, terus di Pasar Badung macet, Gajah Mada cukup padat sore hari ini, Kartini, Nakula, Arjuna, Sahadewa lancar. Di Setiabudi, simpang menuju Haris itu terpantau padat. Dari simpang Mertayase Gunung Agung masih terpantau ramai, tapi di simpang Kompiang Sujana cukup padat dari empat arah. Simpang Gunung Andakase itu juga terpantau padat.
2: Yes, sudah semua berarti ya.
1: Yes.
2: Hati-hati di jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity,
1: for comfort and healthy sleep.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Tih?
4: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
2: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: medieval.pop, ini menceritakan kisah romansa terlarang antara seorang badut istana dengan seorang ratu. Sebelum dirilis resmi, The Jester and the Queen sempat viral dan mendapat banyak perhatian di kalangan komunitas book talk di TikTok. Ditulis oleh Alexandria, lagu ini turut diproduseri oleh Michael Keenan.
1: Bahasanya cinta terlarang. Takut.
2: Udah kayak ini ya.
1: Yang direstui aja kadang sulit, apalagi yang dilarang-larang.
2: Tuhan berikan aku hidup.
1: Oh Tuhan tolonglah aku.
2: Iya, kenapa katanya Tuhan semua ya?
1: Iya.
2: Masalah cinta ke
1: kalau
2: Tuhan.
1: Kalau sudah kepepet Tuhan memang, ya kan? Aduh Tuhan, kenapa sih zodiak dia harus Aquarius misalnya gitu ya?
2: Aduh Tuhan, aku baru curi motor.
1: Enggak gitu. Hatiku telah dicuri olehnya Tuhan.
2: Oh Tuhan, kenapa?
1: Tapi zodiak dia Aquarius, paling susah didekati dan dimengerti.
2: Ya kenapa ya? Ini pengalaman aku ya.
1: Pengalamanku juga.
2: Ya, POV-ku sebagai orang yang pernah berkecimpung dengan Aquarius ya. Dia tuh datang ketika dia apa ya, entah itu gabut, entah itu perlu, entah itu apa, tiba-tiba langsung udah nih misalnya kayak say hello, hai apa kabar kak, apa kabar lagi ngapain gitu. Abis itu jawab lama juga nih kak, oh baik kenapa itu, kak dibalas. Terus kayak tiba-tiba, kak sibuk gak karaoke yuk gitu, hah? Gitu aku mikir, like ada apa gitu loh. Terus aku tanya, aku temuin aja kak gitu, tapi gak karaoke, akhirnya aku ajak makan aja nongkrong kan, ada apa gitu. Enggak, lagi pengen aja ketemu, gitu dia bilang.
1: Kayak gak bisa punya alasan yang spesifik.
2: Gak ada alasan spesifik dan kenapa gitu loh.
1: Ya memang orangnya karena out of the box itu kali Bram,
2: oh,
1: ya tiba-tiba
2: gitu.
1: Aja memang pengalamanku sama Aquarius juga sama kayak Bram.
2: Oh,
1: kalau kitanya sedang ada perasaan pengen deket sama mereka, merekanya yang kayak gak ada apa-apa.
2: Gak ada apa-apa.
1: Kayak benar-benar dicuekin gitu loh kita.
2: Iya kayak terjadi apa tau.
1: Kenapa gitu, ya udah gak dibales lagi gitu. Giliran mereka yang lagi tek gitu mungkin sama kita, ingat kita ya, itu jor-joran banget.
2: Banget.
1: Iya kan?
2: Banget, banget.
1: Paling susah didekati dan dimengerti.
2: Betul.
1: Kita berdua sepakat, zodiak apa? Aquarius.
2: Udah fix. Kalau ada bilang zodiak lain ini enggak. Itu.
1: Menurut kita berdua
2: menurut kita berdua.
1: Iya, jadi sekarang kita mau tanya Anda. Ya Aquarius no offense ya. Ini kan pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi Anda yang lain juga silakan boleh gitu
2: kok.
1: Kan. Menurut pengalaman Anda pribadi sahabat Tungin FM, zodiak apa yang paling susah didekati? Ini enggak melulu soal asmara ya.
2: Enggak.
1: Apapun.
2: Pertemanan klien kah?
1: Iya, atau apa. Ya, silakan.
2: Yuk cerita sama kita ya. WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM.
1: Iya, sekarang kasih tahu ceritanya atau ada alasannya, monggo ya.
3: Rumors.
1: Wow, ada Happy yang birthday. Anaknya ulang tahun. Yeay, sini Kai main sama om dan tante. Bukan baby lagi dia soalnya kan.
2: Iya sih benar.
1: Kai udah umur 6 tahun loh.
2: Enggak kerasa ya.
1: Iya cepet ya. Tahun 2020 berarti dia lahir waktu itu pas pandemi. Jadi Zain Malik ya, ini putrinya Zain Malik yang bernama Kai. Ini merayakan ulang tahunnya yang ke-6 dengan pesta meriah di New York City.
2: Pasti sih.
1: Dimana momen spesial ini dibagikan Zain melalui akun Instagram pribadinya di tanggal 22 September yang lalu.
2: Oh dia masih Virgo ya berarti.
1: Yui.
2: Ya. Jadi dalam uploadannya juga nih Zain memperlihatkan sejumlah momen dari pesta ulang tahun Kai yang digelar di America Dream New York City. Jadi Kai ini merupakan putri Zain dan juga Gigi Hadid ya.
1: Yes.
2: Jadi mode pesta ulang tahun Kai ini dihiasi dekorasi warna-warni dengan pita dan juga gapura balon.
1: Gapura banget.
2: Gapura gitu. Jadi Kai ini happy karena bisa pesta bareng teman-temannya juga. Selain memperlihatkan seruan pestanya, Zain juga menunjukkan beberapa hadiah yang diterima Kai. Salah satunya adalah habitat serangga. Dari National Geographic serta perangkat untuk memelihara kupu-kupu loh.
1: Lucu ya ternyata anaknya suka alam banget.
2: Iya loh, gak suka gadget anaknya ya.
1: Iya, kirain Roblox aja.
2: Request soalnya agak susah saya memenuhi.
1: Enggak
2: suka Roblox dia.
1: Iya, dia sukanya kupu-kupu.
2: Kupu-kupu. Jadi saya juga berterima kasih atas apresiasi dari The London Baker yang membuatkan kue spesial untuk Kai katanya.
1: Wah.
2: Dia menyebut katanya karyanya ini sangat luar biasa loh. Enggak seperti biasa-biasa.
1: Luar biasa seperti biasa maksudnya.
2: Oh,
1: emang
2: gitu.
1: Selalu luar biasa.

0: Ya, seperti biasa.
1: As usual, as gitu usual, kan. Amazing ya. As usual. Selamat ulang tahun, Kaya. Kalau butuh MC nanti ulang tahun ke-7, rayain di Bali, hubungi kita berdua ya.
0: Silakan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Setelah polemik batal tampil di Batam beberapa waktu lalu, Juicy Lucy merilis single terbaru berjudul Baik Hati pada 11 September 2026 melalui Emotion Entertainment. Lagu ini ditulis oleh Dennis Ligia, Iqbal Siregar, dan juga Faisal M. Fasya yang turut memproduserinya, sementara vokalnya ditangani oleh Kamga Mo. Baik Hati menceritakan dilema setelah sebuah hubungan berakhir ketika rasa kecewa dan marah seharusnya menjadi alasan untuk pergi. Namun, sikap baik dari mantan kekasih justru membuat perasaan yang sebelumnya ingin dihidupkan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Eh, bentar deh. Apa sih? 321, 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Betty Richardson memanggil Anda yang lagi WFH, tapi mulai ngerasa bosen banget kerja dari rumah nih. Yuk ikut saya pindah suasana kerja di Geralcio Restaurant. Terletak di Quest 5 Dewi Sri Bali, di sini Anda bisa kerja dengan suasana yang nyaman, jadi kerja bisa tetap fokus, tapi gak kerasa monoton. Dan yang paling penting, Anda bisa kerja sambil ditemenin makanan lezat dan minuman yang nyegerin. Siapa yang bisa nolak coba? Serunya lagi nih, Geralcio punya promo khusus untuk Anda yang WFH tuh. Bayangin, kerja sambil ditemenin banana fritter yang sweet and crunchy. Terus, biar semangat dan melek, Anda bisa order caramel macchiato-nya yang creamy dan juga nage. Sekalian, order makan siang di sini juga bisa loh. Geralcio menyediakan menu-menu khas Indonesia, di mana salah satu yang jadi unggulan adalah oxtail soup yang punya rasa gurih dan bikin nafsu makan meningkat. Pas banget nih, kalau dipasangin dengan summer punch yang nyegerin. So, daripada WFH cuma pindah dari kamar ke ruang tamu, mending pindah ke Geralcio aja. For more info, follow Instagram @quest5.dewisri.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, Pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Dari Thailand, sahabat dengan FM dengan Easy Love, Easy Love,
1: Easy Love. Wak, wak,
0: wak. Wak, wak, wak. Jadi dia gua, enggak lah ya.
1: Enggak dong. Ya apa dong?
0: Ya entahlah dia berbentuk seperti apa, itu kan penilaian dan pengalaman masing-masing. Sebut ingat ya, kita ya bukan mau meng-underestimate atau memojokkan satu zodiak tertentu. Tidak. Karena kan POV orang kan beda-beda ya, Bram.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kebetulan aja kita berdua ini pernah punya pengalaman kurang mengenakan sama satu zodiak.
1: Yes, benar. Gitu.
0: Tapi bukan berarti semua yang berzodiak itu seperti itu, tidak. Karena pas aja pengalaman kita memang agak susah mengerti zodiak yang itu.
1: Yang itu aja sebenarnya.
0: Gitu. Dan iya, ini sah-sah aja kan, kita bebas berpendapat ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan diambil hati sahabat Tungin FM ya.
1: Karena kalau misalnya ada yang bilang zodiak, Libra gini nggak apa-apa. Nggak
0: apa-apa.
1: Santuy kok, pengalaman pribadi Anda kan.
0: Iya betul, namanya pengalaman pribadi, makanya kita mau ceritakan, jangan cuma menunjuk ini loh zodiak aku pernah susah deketin orang yang zodiak ini gitu, tapi nggak ada alasannya.
1: Iya.
0: Ceritakan yuk sama kita berdua, menurut pengalaman Anda zodiak apa sih yang paling susah dideketin?
1: Ayo silakan ungkapkan perasaan Anda.
0: Iya betul.
1: WhatsApp Telegram ya 0811 393 494, Instagram, Facebook @pingwinfm Bali, X ya @radio pingwinfm.
2: Obrolan sore.
0: Udah ada ikutan?
1: Sudah
0: dari
1: ada.
0: Mbok Niluh Sukartini.
1: Iya,
0: katanya kalau menurut pengalaman Mbok Niluh ya, yang paling susah dideketin itu Gemini.
1: Oh.
0: Karena Gemini itu buat Mbok Niluh ya, sekali lagi buat Mbok Niluh itu agak santai, boros, terus hobinya main mulu. Ini pengalaman pribadi saya loh ya, gitu dia tulis. Mungkin karena saya Taurus, jadi agak gak nyambung dengan sifatnya Gemini, gitu.
1: Oh, baiklah. Ya, ya, ya, ya.
0: Gregetan dia mungkin ngelihatnya.
1: Geregetan.
0: Jadinya geregetan.
1: Ada Mbak Utami juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Ini aku tuh Aquarius loh. Kita tuh apa adanya loh, enggak pengen ketemu ya, enggak lah gitu. Kalau perlu ya enggak apa-apalah didatengin gitu katanya. Dan kita enggak ada dendaman loh, dan aku enggak pernah bergantung pada orang. Zodiak yang susah enggak ada, atau enggak tahu sih lebih tepatnya gitu katanya.
0: Iya deh, thank you ya. Terus ada dari Mbak Panca. Menurut Mbak Panca itu adalah Capri, zodiak dia sendiri ya, karena dia berkaca sama diri sendiri. Capri dalam hal ini dia di posisi membaca karakter Capri. Capri itu menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk orang yang bisa jadi temennya. Entah itu teman dekat atau teman biasa. Bukan sengaja dibuat kayak gitu ya, tapi emang ngalir alami begitu aja. Hingga membuat orang lain yang pengen deketin tuh putus asa, bahkan sampai benci sama Capri. Kayak istilahnya, kamu tuh terlalu idealis, kamu tuh terlalu gini, terlalu gitu. Di mata Capri semua makhluk di muka bumi ini seakan gak cocok jadi temennya. Dan pada akhirnya dia denial, aku lebih nyaman sendiri. Padahal aslinya mungkin putus asa aja karena kelakuannya sendiri yang terlalu idealis gitu, kata Mbak Panca ya. Dari POV pribadi dia, memang bener. Mending sendiri daripada ada temen tapi hidup gak tenang. Capri gak percaya manusia, Mbak Panca. Tapi bagus loh itu.
1: Iya, berarti dia sadar.
0: Gak boleh terlalu bergantung sama manusia.
1: Iya bener.
0: Aku banyak belajar loh sama para Capricorn.
1: Oh gitu.
0: Jujur aku sangat mengidolai banyak Capricorn.
1: Mantap Mbak Panca. Panutan mulu Anda ya. Ada Pak Putu Oci.
0: Iya.
1: Benar atau enggak ya? Jadi pengalamannya dia tuh yang sedang dialami nih, zodiak yang gak susah itu adalah Capricorn. Ada rekanan kerjanya lah ya, karena sikapnya yang cool banget katanya. Benar Mbak Panca, tapi tenang, tapi ya agak tertutup katanya. Pendekatannya sudah 2 bulan, belum juga ada hasil signifikan loh. Meskipun kita udah sampaikan segala macam benefitnya lah ya untuk kerjasamanya, tapi tetap kekeh pakai yang awal dia pakai katanya. Tapi sebagai marketing, siapkan strategi yang lain aja lah, semoga ada hasilnya. Jangan menyerah sama Capri intinya.
0: Sampai tahu zodiaknya Capri.
1: Iya
0: loh. Luar biasa.
1: Cari tahu banget nih. Keren. Tap.
0: Mantap. Terus kalau Gus bawa Leo, menurut dia paling susah dideketin tuh Leo, karena Leo tuh menurut Gus Bawa ya banyaknya jutek, susah dimengerti, suka ribet juga gitu, sama kurang perhatian menurut Gus Bawa.
1: Akhirnya kamu curhatnya kayak gini banget Gus.
0: Ayo yang lain kasih tahu dong. Menurut pengalaman Anda ya, pengalaman Anda aja, zodiak apa sih yang paling susah buat didekati atau ditaklukkan?
1: Entah sebagai pasangan, rekan kerja.
0: Harusnya bangga loh, maksudnya kan ini ya istilahnya, oh emang susah dideketin, berarti kayak punya fleksi apa? Bukan fleksibilitas.
1: Apa tuh?
0: Punya eksklusivitas sendiri gitu kan.
1: Ya punya nilai Anda tuh yang enggak receh gitu loh.
0: Nah itu harusnya Anda bangga loh.
1: Taraf penilaian Anda, standarisasinya tuh tinggi. Gitu.
0: Nah ya. Yuk kasih tahu ya.
1: Silakan WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya @PinggunFM Bali, X @RadioPinggunFM.
0: Iya, nanti kita juga punya pembahasan zodiaknya buat Anda.
1: Betul.

0: September, Shop Smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo. Radio Penguin.
1: Spent 24 hours, you could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Rimun kedinginan kok nih.
1: Wih, coba saling menghangatkan satu sama lainnya.
0: Ih, takut banget.
1: Tapi kalau tadi kita ngebahas kan zodiak yang paling susah didekati.
0: Ayo.
1: Sekarang kita kasih 6 zodiak yang susah didekati, tapi beruntung jika dimiliki, sahabat Ngenepep. Apakah termasuk yang tadi kita cetuskan ya? Tadi apa aja sih yang pada bilang? Ada Erik tadi ikutan, Bram.
0: Oh iya, Erik. Oke, Erik. Erik, aku tuh gampang banget naklukin Capri, tapi sulit naklukin Scorpio katanya.
1: Capri.
0: Iya dong, Capri dong.
1: Capri dia soalnya.
0: Iya. Yang belum kelar sama masa lalunya kalau sama Scorpio katanya. Padahal ya pernah naklukin Leo, Cancer, Pisces, Capri, Sagi. Nah sampai sekarang nih dikelilingi sama Capricorn aja katanya. Teman-teman baik Capri, abangnya dia Capri, Doi juga Capri.
1: Tapi ya tadi ya kan pada bilang ada yang bilang Capri, ada yang bilang Leo, terus ada yang bilang Aquarius kita. Ada yang bilang Gemini. Scorpio juga, Gemini. Apakah zodiak-zodiak itu masuk dalam jajaran zodiak yang susah didapatkan tapi beruntung jika dimiliki? Jadi soal urusan percintaan beberapa orang kan gampang kayaknya buat dideketin ya karena orangnya ramah lah, ya kan. Tapi tidak sedikit juga yang justru butuh usaha ekstra untuk mendapatkan hati mereka. Menariknya beberapa zodiak tuh dikenal memang punya karakter yang susah kok didekati. Ternyata memang begitu, Bram. Karena mereka tuh biasanya gak gampang untuk percaya sama orang lain. Gak gampang membuka diri dan memang punya standar tertentu sebelum memutuskan menjalin hubungan. Ini kita kutip dari wallipop.detik.com ya.
0: Yes.
1: Caution ya.
0: Dan zodiak pertama ya yang sudah dimention juga, selamat kepada Scorpio. Jadi para Scorpio ini sering disebut sebagai salah satu zodiak yang paling sulit banget untuk ditaklukkan dalam urusan percintaan ya. Jadi mereka ini tidak mudah mempercayai orang baru dan juga biasanya membutuhkan waktu nih untuk bisa benar-benar membuka hati.
1: Curigaan mereka.
0: Iya benar, akan ditanya babi bu bebo aja dulu ya.
1: Visioner 5 tahun ke depan.
0: 5 tahun ke depan akan ditanya kamu bagaimana kira-kira visi misi gitu ya. Tapi ketika Scorpio sudah yakin dengan seseorang, mereka ini bisa sangat royal, sangat loyal ya dan juga serius dalam hubungan. Jadi mereka juga dikenal punya perhatian yang dalam kepada orang yang dianggap penting. Jadi kalau misalnya berhasil mendapatkan hati Scorpio, jangan heran jika hubungan tersebut terasa lebih intens dan juga penuh komitmen.
1: Betul sekali. Aku orang yang banyak dikelilingi Scorpio, setuju.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, kalau mereka sudah care, emang udah care banget, selamanya itu bakalan terus kita akan menjalin pertemanan tuh gak bakal putus sama mereka.
0: Wah mantap.
1: Itu Scorpio ya, keluarga pun juga begitu. Nah ini yang tadi banyak juga dimention, Capricorn.
0: Weh Capricorn.
1: Memang bukan tipe yang baperan sahabat Pengin FM ya. Mereka itu cenderung realistis dan bakal mempertimbangkan banyak hal sebelum menjalin hubungan dengan seseorang. Buat Capricorn, hubungan tuh bukan sekedar soal chemistry loh. Tapi juga tentang kecocokan, kepercayaan dan juga masa depan. Karena itu mereka mungkin terlihat susah didekati pada awalnya. Tapi saat sudah memutuskan untuk bersama, Capricorn tuh biasanya bakal berusaha mempertahankan hubungan tersebut.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya sangat mantap lah pokoknya.
1: Iya, love Capri.
0: Untuk selanjutnya yang gak ada di mention, tapi ya saya akui sih iya ya. Sangat sulit ya, ini karena apa ya.
1: Standarnya tinggi.
0: Term and conditionnya tinggi banget guys. Banyak. Virgo. Jadi Virgo ini memiliki standar yang cukup tinggi dan juga dalam memilih pasangan ya. Jadi mereka ini biasanya memperhatikan detail kecil dan tidak mudah merasa cocok dengan seseorang. Sikap tersebut ini terkadang membuat Virgo terlihat terlalu selektif atau susah didapatkan. Padahal ya mereka hanya ingin memastikan bahwa orang yang dipilih ini memang bisa dipercaya dan juga memiliki tujuan hubungan yang jelas. Ketika sudah menemukan orang yang cocok nih yang klik ya, Virgo ini dapat menjadi pasangannya sangat perhatian. Mereka juga suportif dan juga mau berusaha memperbaiki hubungan ketika ada masalah nih.
1: Yes. Gitu. Nah yang tadi kita mention nih Aquarius.
0: Nah lo.
1: Masuk lo. Emang Aquarius tuh karakternya mandiri dan tidak terlalu suka dikekang.
0: Tuh.
1: Iya. Makanya jadinya semaunya aja mereka.
0: Serahnya.
1: Mereka juga membutuhkan ruang pribadi sehingga gak selalu mudah didekati terutama oleh orang yang terlalu agresif. Jadi kalau pengen dapetin hatinya Aquarius, Anda itu perlu

0: aman tanpa membuat mereka merasa kehilangan kebebasan mereka.
1: Oke.
0: Okay. Karena nanti kalau udah cocok, Aquarius tuh bisa jadi pasangan yang loyal loh dengan caranya sendiri ya.
1: Caranya Baik. Sendiri ya.
0: Harus digaris bawahi caranya sendiri. Tapi itu bikin hubungan tuh nggak membosankan, Bram.
1: Iya.
0: Tapi ya itu harus banyak mengertinya ya. Iya,
1: memahaminya lebih dalam.
0: Iya, yes, itu dia.
1: Iya. Yang selanjutnya adalah Taurus.
0: Halo.
1: Terlihat kalem? Ya mungkin sih, tapi bukan berarti mudah untuk mendapatkan hatinya Taurus ya. Mereka ini biasanya membutuhkan waktu untuk membangun rasa percaya dan juga memastikan bahwa hubungan tersebut benar-benar aman secara emosional. Para Taurus juga dikenal cukup konsisten ketika sudah menyukai seseorang. Mereka lebih menyukai hubungan yang stabil daripada drama percintaan naik turun. Masa sih? Oh iya? Oh, karena itu berhasil mendapatkan hati Taurus bisa menjadi sebuah keberuntungan.
0: Harusnya ya. Yang terakhir Leo.
1: Oke. Okay.
0: Leo tuh memang dikenal percaya diri loh, udah mudah menarik perhatian. Tapi ngedapetin perhatian Leo belum tentu berarti berhasil mendapatkan hati mereka.
1: Tuh.
0: Anda diperhatiin iya mungkin, tapi hatinya belum tentu milik lo. Anda. Jadi pada hubungan serius, Leo tuh biasanya pengen merasa dihargai dan diperlakukan dengan tulus. Mereka juga cenderung cari pasangan yang bisa mendukung sekaligus menghormati dirinya.
1: Yes.
0: Ya, jadi saat sudah benar-benar jatuh cinta, Leo ini bisa jadi pasangan yang protektif, romantis, dan tidak ragu menunjukkan rasa sayangnya.
1: Tuh.
0: Jadi buat Anda yang sedang PDKT dengan zodiak-zodiak tadi, semangat.
1: Semangat guys.
0: Pantang mundur ya.
1: Maju terus.
2: Loving can hurt sometimes.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: FM Your Sweet Music Station.
1: Sob semesta happy.
0: Kok gini suaranya? Kenapa? Kok harus diganti?
1: Tenang ya.
0: Hilang, masuk.
1: Nanti kita ganti pakai merek Ferrari.
0: Wow.
1: Greng gitu.
0: Emang ada. Belum ngeluarin, Bapak.
1: yang suaranya kenceng nanti kan kayak nos.
0: Gitu ya.
1: Beda itu mah.
0: Lamborghini asal jangan ledak-ledak aja kayak tempo hari aku denger.
1: Iya.
0: Kurang servis kayaknya itu. Bikin kaget aja.
1: Mungkin sakit perut kali mobilnya.
0: Oh bisa jadi
1: iya
0: ya.
1: Kan?
0: Udah mules gak sadar.
1: Diare,
0: ngebom sana sini. Selamat malam dulu buat Anda. Ini ada Betty Bra masih sampai jam 8 malam.
1: Betul.
0: Playlist kita lumayan nih lowong nih sahabat Tungin FM. Jadi
1: iya
0: kalau mau diisi silakan buruan tapi ya. Jangan mepet-mepet nae.
1: Iya benar.
0: Ya. Mamari.
1: Halo.
0: Selamat malam Mbak Betty dan Bram. Lagunya gak ada di playlist, jadi diganti Teh Hijau tadi. Sudah
1: yes
0: di play ya. Dari Batu Bulan. Sukses mengge.
1: Gye mawali. Ada Today juga lagu yang pertama gak ada. Peter Pan tadi sudah di play juga ya.
0: Oke. Terus ada lagi Gus Bawo.
1: Gus Bawo belum.
0: Gus Bawo lagunya Alan Walker. Tadi YM udah di play ya. Kalau mini footnya, kalau gak sengaja ketemu mantan, reaksi Gus Bawo senyumin aja, malah happy ketemu.
1: Oh gitu?
0: Ya kan?
1: Oh baik. Ada Mama Yuna requestnya Edsiten.
0: Edsiten sekarang ya. Aduh, serah Mama Yuna aja lah ya.
1: Untung gak salet
0: ketik. Untung gak diganti A ya.
1: Gitu ya.
0: Eds.
1: Fotograf gitu.
0: Ya. Mbak Panca tadi sudah ya?
1: Sudah.
0: Terus Mbok Nil juga
1: sudah.
0: Ada Dewi, lagunya adalah BTS yang Come Over. Sudah di play ya?
1: Sudah. Terus siapa lagi ya? Gus Ade. Lagunya ada tuh, keduanya enggak ya?
0: Baim. Tadi Potu Oki belum?
1: Potu Oki?
0: A1, Cook in the
1: Middle. Oh iya, oh
0: katanya
1: iya
0: kalau ketemu mantan itu, dianya senyum dan jalan aja ya tanpa nyapa. Karena mantan lah ya, dan diriku udah punya pasangan juga jadi Wallace aja bro.
1: Ini pasangannya muncul di live nih.
0: Oh tuh, dengar tuh Mama Rose.
1: Mama Rose, perlu donasi karena ya gak C?
0: Hah?
1: Perlu donasi enggak? Donasi.
0: Alah, bisa kita beli Rose, gak usah.
1: CGT.
0: Gampang, udah ada duitnya.
1: Kalau Rose katanya ketemu mantan kayaknya agak ngeblank dikit katanya. Kenapa Rose?
0: Mantan terindah.
1: Sedap boy ya.
0: Terus ada siapa tadi Agus Ade?
1: Agus Ade, kalau
0: ada
1: ya?
0: Baim.
1: Ada ya. Kalau ketemu mantan gak sengaja katanya ngajak ngobrol aja biar gak kesepian. Siapa? Kamu apa mantanmu? Kamu gak sih? Mantanmu udah happy kayaknya.
0: Iya, siapa yang kesepian kamu? Ya ampun. Ya udah yang belum request yang mau ikutan mini vote Obre silakan ya.
1: Silakan ke situ kita WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pingunfm Bali @radiopingunfm.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
1: Pekerjaan kayak gini ada lagi gak ya? Kayaknya kalau kerjaan kayak gini secara khusus gak ada.
0: Gak
1: tapi
0: ada.
1: Apa style-style foto kayak gini masih ada.
0: Mungkin ya.
1: Ada-ada.
0: Oh, ada.
1: Tempo hari ada.
0: Oh, iya?
1: Aku lihat salah satu gini Korea lah pokoknya ya.
0: Oh baik.
1: Kita ngomongin tentang pekerjaan sebagai lipstick tester sahabat Wingin FM. Karena
0: wow.
1: Ternyata di pertengahan abad ke-20
0: uh-huh.
1: Beberapa perusahaan kosmetik ini memperkerjakan penguji lipstick profesional untuk menguji ketahanan produk mereka dalam penggunaan sehari-hari. Jadi
0: okay.
1: Salah satu yang paling terkenal itu adalah Gilbert Jill Lorraine. Ya, pekerjaannya mengharuskannya menerima ciuman dari puluhan perempuan setiap harinya. Untuk menguji daya tahan lipstik, ketahanannya terhadap noda, serta seberapa mudah warnanya berpindah ke permukaan lain.
0: Oh alah.
1: Beruntung banget ini ya.
0: Gimana ya dia
1: dari
0: dibayar?
1: Dari fotonya sih senyumnya agak terpaksa sama Jungin FM.
0: Tapi dia dibayar loh.
1: Ya kan
0: dibayar dicium
1: ada
0: lagi.
1: Ada resiko, ada kenikmatan, entahlah ya.
0: Ya gimana ya. Jadi melalui pengujian tersebut ya, jadi para produsen juga dapat menyempurnakan formulanya sekaligus membuktikan bahwa produk mereka ini mampu bertahan meskipun digunakan berulang kali. Meski terdengar unik ya menurut standar ini. Jadi tapi profesi ini menjadi salah satu contoh paling menarik dari berbagai pekerjaan pengujian produk yang pernah ada sebelum metode pengujian laboratorium modern yang menjadi standar saat ini.
1: Iya kan gitu. Pada waktu itu kan masih belum semaju sekarang ya.
0: Betul.
1: Kalau sekarang ada pekerjaan seperti ini, Anda mau daftar apa enggak?
0: Gimana ya?

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: So, semua stay happy.
0: Jangan mulai run dulu ya, masih jam 8 ini. Kurang lagi. Berapa nih, oh bener.
1: Bener, udah nih. Kurang gitu 3 menit, pas lah ya.
0: Aduh.
1: Kenapa?
0: Terlalu lama menatap layar komputer, menatap orang bergantian dari diri gini loh.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Ya udah minum es teh dulu nanti sama Sanjita ya.
0: Ada es teh. Enggak, aku yang hijau aja. Karena aku suka hijau.
1: Oh, teh hijau maksudnya.
0: Betul sekali.
1: Es teh hijau berarti ya.
0: Wah, enggak. Isi susu ya. Udah, kita mau pulang dulu sahabat Wingin FM. Mau ada janji.
1: Iya.
0: Janji temu.
1: Janji di mana? Ini nyamperin kemana?
0: Enggak ada tamu tiba-tiba kesini. Bingung kita. Emang ketimpal kaleng-kalengga nih.
1: Ule.
0: Pokoknya timpalnya lenan.
1: Ule.
0: Pulang yuk.
1: Yaudah ya, pulang ya.
0: Sampai ketemu lagi dengan kita hari Kamis.
1: Kamis kita baru ketemu lagi.
0: Kamis, Jumat. Iya lagi. Jumat ya. Ada jadwal baru pokoknya bulan Oktober.
1: Tunggu aja ya.
0: As your request Kang Wang lah.
1: Berber lah ya.
0: Iya, enggak sekali seminggu ya. Setidaknya nambah walaupun enggak 5 kali kan?
1: Iya sih.
0: Kang Wang.
1: Ya lebih intens lah ya.
0: Iya, lumayan lah ya.
1: Iya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pinguna Pamir Suite Music Station Shop Smart Stay Happy. Selamat malam sahabat Pinguna Pamir. Gimana malam hari ini kabarnya? Sudah malam aja ya, gak kerasa waktu cepat banget berlalu. Dan kembali lagi bareng Suma Wijaya, sudah siap nemenin malam hari Anda yang lagi di rumah aja, lagi menikmati suasana malam hari ini yang sudah mulai adem ya. Di tengah kepanasan hari dari pagi sampai dengan sore tadi cukup gerah, cukup panas, dan sekarang udah agak ademan dikit. Wah, syukurin aja deh. Apapun itu ya, kalau agak panas ya udah dibantu dengan kipas-kipas, boleh di AC-in kalau ada AC di rumah atau mungkin di kantor tadi. Sekarang boleh kita matikan AC karena udah adem banget. Dan cenderung dingin juga sih, udah malam juga gitu ya. Nah, buat Anda nih sahabat Pinguna Pamir yang sudah bergabung malam hari ini, lagi di jalan atau mungkin lagi di rumah bersama keluarga atau sendiri, atau mungkin lagi lembur, boleh dong semuanya temenin dengan lagu-lagu favorit yang pastinya bisa menghibur Anda untuk menikmati malam ini. Boleh lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara, boleh dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media di Instagram and fanpage Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Terus formatnya, kasih tahu sih nama Anda, spasi ucap mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yang mau cerita, mau ngobrol, silakan. Yuk, saya udah live di TikTok di at Pinguna FM Bali. Jangan lupa di follow dan juga jangan lupa gabungan di live dan bergabung juga di streaming live.radiopingunafm.com. Kita tungguin requestannya sampai jam 12 malam.

0: Pinguna FM, your sweet music station, Sob Smart, stay happy. Special ya buat Kadigiri Mahendra, tadi lagunya dari One Direction sudah di play, semoga sempat didengerin. Harusnya sempat sih, karena udah awal-awal banget ya semua play lagunya, jadi lebih awal juga didengerin, terus bisa nyanyi lebih awal. Ada Vinayaka, selamat malam. Jadi sekarang saya juga udah live TikTok, sahabat Pinguna FM. Ini gak sabar banget ya, semua mau nyapa-nyapa. Tapi semua mau ngajak Anda dulu nih, buat yang ingin bergabung, silakan yuk langsung bergabung di TikTok di @Pinguna FM Bali. Semua mau ngobrol malam hari ini bareng Anda yang sudah bergabung, dan yang belum silakan yuk bisa join. Sekalian mau disapa-sapa dulu nih. Ada Kakak Bayu, ada Vinayaka, ada Moromi. Terus tadi sudah bergabung juga ada Gustur Aditya, ada Mbak Rumini, ada Dance, ada Kagung Wira. Thank you banget sudah bergabung dan sudah menyapa juga nih. Ada Ji Lanang yang lagi sembahyang ya, tapi tetap bergabung di TikTok. Wah keren banget sih Ji Lanang. Buat Anda juga yang sudah bergabung, thank you banget ya sahabat Pinguna FM. Malam hari ini yuk kita isi dengan lagu-lagu favorit yang pastinya menghibur malam Anda di hari Jumat menjelang weekend besok. Gimana nih, weekendnya sudah dipersiapkan? Sudah dipikirkan mau ngapain besok? Atau masih bingung sampai malam hari ini aku mau kemana ya? Atau mungkin di rumah aja atau jalan-jalan? Nah kemanapun boleh, dipersiapkan dulu, dipikirkan secara matang ya sahabat Pinguna FM. Kalau mungkin masih buntu, boleh follow di TikTok kita di @Pinguna FM Bali. Siapa tahu nanti Anda menemukan tempat yang bisa Anda kunjungi, karena di sana banyak banget ya referensi tempat liburan, tempat staycation, atau tempat makan yang bisa Anda cicipi makanannya. Bisa, semua ada. Boleh dikepoin dulu, siapa tahu nanti ada yang nyangkut di hati gitu ya. Dan bisa dikunjungi, kan bagus banget jadinya, berfaedah gitu ya. Jadi gak buntu lagi pikirannya untuk menentukan tempat jalan-jalan. Dan bisa juga mungkin ngajak orang tersayang, mau disalamin dulu malam hari ini biar tersampaikan. Jadi sudah mulai gitu ya mempersiapkan untuk weekend besok. Tapi apapun yang Anda rencanakan, semoga semua berjalan lancar. Yang penting jaga kesehatan agar semua rencana bisa terlaksana dengan baik, karena kesehatan itu adalah yang utama. Nah boleh temenin Suma yuk sahabat Pinguna FM, dan bantu juga buat milih lagu-lagu yang bakal kita dengerin selama 4 jam ke depan di Nuansa Malam sampai jam 12. Jadi langsung dikirim, boleh di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita di Instagram and fanpage Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Ada Bligos Bawa, selamat malam Bligos Bawa, udah stay tune juga, thank you ya sudah menyapa. Ada Meromi di Jimbaran, ada Abah Wesel di Samplangan juga. Gus Raditya, apa kabar? Mbak Dian Kesuma, ada Mbak Wayan Widiyati juga. Ini sudah bergabung malam hari ini. Thank you ya, sudah ramai-ramai. Sudah awal-awal sekali menyapa, jadi lebih semangat deh. Anda juga harus semangat sahabat. Kenapa? Apalagi besok udah weekend. Yang belum request, silakan. Untuk menyemangati hari Anda, biar makin up moodnya malam hari ini, silakan langsung dikirim sekarang juga di WhatsApp Telegram, dan juga bisa di sosial media kami. So, semua ditungguin sampai jam 12 malam, jadi boleh yuk dikirim sekarang aja lagu-lagunya. Mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa langsung Anda kirim di 0811 393 494.
1: Penguin News.
0: Sahabat Pinguna FM, jalur utama Denpasar Gilimanuk di wilayah Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali bakal ditutup selama 2 jam pada Sabtu 26 September 2026 sore. Penutupan jalan dilakukan terkait pelaksanaan tradisi Aci Taburah Pengangon atau Siat Tipat Bantal mulai pukul 15 hingga 17 WITA. Pemerintah Kabupaten Badung bersama kepolisian sudah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas dari kedua arah untuk mencegah kemacetan. Pengendara yang hendak melintas selama pelaksanaan Siat Tipat Bantal diimbau untuk memilih jalur alternatif lainnya. Dikutip dari Detik Bali, saya Suma Wijaya untuk Pinguin News di Nuansa Malam.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Untuk maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandra pada ini sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Oh, pilar, kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Udah, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih,
1: Mek. Siaran TV tuh preksano, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
0: KPID.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, saya kutip dari kompas.com. Tahukah Anda, ternyata ada lomba tidur di Jepang yang dapat hadiah itu nggak main-main loh, di 253 juta rupiah untuk pemenang. Tertarikkah untuk ikut? Ini perusahaan furniture dan kasur Koala Japan, sahabat Penguin FM, yang mengadakan kompetisi tidur di Jepang dengan tajuk Mat Race. Jadi ini dilaksanakan di bulan Oktober 2026, at least ini bulan depan ya. Para peserta akan naik ke tempat tidur dan mencoba untuk tidur nyenyak selama 90 menit dan ada tantangan dari panitia yang mencoba mengganggu tidur mereka. Nah, Koala Japan akan memberikan hadiah uang sebesar 2,22 juta yen atau sekitar 253 juta rupiah untuk pemenang lomba tidur mattress di Koala. Gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Pingun FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Gimana kabarnya malam hari ini sahabat Pingun FM? Gak kerasa waktu cepat berlalu dan sekarang udah jam 9 malam saja. Jadi sekarang semua mau menyapa Anda dulu yang sudah bergabung. Tapi sebelum itu silakan yuk yang masih belum mengirim requestan dan juga salam-salamnya, silakan langsung dikirim sekarang. Biar bisa saya siapin lagunya dan biar bisa kita dengerin bareng-bareng sampai jam 12 malam. Ya, makin seru dan makin asik malam hari ini ditemenin dengan lagu-lagu asik juga dari playlistnya Pingun FM Bali yang sudah siap untuk Anda request. Selamat bergabung dulu deh buat Andika Yuri ya, yang lagi ulang tahun ke-29, pengen diucapin sama host Pingun FM. Sudah dong, pas banget nih Andika, happy birthday ya yang ke-29 tahun. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu, dan apapun yang dicita-citakan bisa tercapai. Dan untuk semua juga nih, buat sahabat Pingun FM yang hari ini juga berulang tahun di hari Jumat 25 September, semoga Anda juga bahagia, sehat selalu, dan apapun yang diinginkan bisa diraih. Oke, thank you ya buat Andika yang udah stay tune dan juga udah ngabarin bahwa dia ulang tahun hari ini. Aan ya, panggilannya Aan berarti ya. Oke deh, salam kenal ya buat Aan, Andika Yuri yang sudah stay tune dan lagi ulang tahun hari ini. Lagi pesta, lagi party happy birthday, atau lagi jalan-jalan menikmati pertambahan usia. Pokoknya apapun kegiatannya semoga lancar ya buat Andika Yuri, dan bersyukur udah sampai di usia ini. Dan buat Anda juga yang ulang tahun hari ini, pokoknya semangat dan pastinya happy banget ya, karena usia Anda seperti ini adalah usia yang benar-benar dicita-citakan oleh banyak orang. Jadi bersyukurlah bisa sampai di tahap ini, dan pastinya semoga apapun yang diinginkan kedepannya bisa Anda dapatkan. Dan sekarang boleh juga kalau mau request lagu favorit, langsung aja kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 3934 94. Karena masih ada 3 jam lagi buat saya nemenin Anda, jadi nanti sampai jam 12 malam masih panjang ya waktunya. Jadi nanti kita bakal dengerin lagu-lagu favorit menemani malam hari Anda. Mungkin Anda lagi bekerja, ibu-ibu biasanya malam-malam itu banyak kerjaannya ya. Biasanya ada yang duduk-duduk atau mungkin mempersiapkan bahan masakan untuk besok hari di pagi hari biar bisa langsung masak. Atau mungkin sekarang lagi merapikan pakaian, atau mungkin yang lain. Boleh cerita sama Suma Ujaya biar kita bisa ngobrol juga. Karena kalau kita ngobrol kayaknya makin seru deh malam hari ini, apalagi ngobrolin tentang tempat liburan ya. Tempat liburan yang mungkin ada di wishlist Anda untuk dikunjungi di esok hari, atau mungkin di 2 hari yang akan datang. Karena kan udah weekend ya, besok cepat banget, dan bulan September juga tinggal beberapa hari lagi, dan sekarang sudah tanggal 25. Atau gimana, atau nunggu tanggal muda lagi. Ya itu terserah Anda juga sahabat. Nah, WM, apapun itu ya, penting nanti kalau jalan-jalannya bahagia gitu ya. Jangan sampai jalan-jalan kebanyakan tiba-tiba sakit kepala karena isi kantong terkuras. Waduh, lebih baik kita di sini aja gitu kan, dengerin lagu favorit biar hati, biar suasana moodnya makin ceria walaupun udah malam, makin enjoy lah sebelum nanti tidur atau mungkin masih bekerja juga biar makin asik. Oke, saya sapa dulu deh buat yang sudah stay tune, yang sudah bergabung dari jam 8 malam tadi sampai sekarang, ada siapa aja. Kalau dari TikTok di @pingunfmbali, ini sudah ada yang bergabung, ada Putu Gita, terus ada Moromi, ada Vinayaka juga, selamat malam, thank you banget ya sudah bergabung. Terus kalau dari WhatsApp di 0811 3934 94, ada Ari Dinamika. Hai Ari, apa kabar? Sudah menyapa dari Topati Klungkung. Oke, siap, terima kasih ya. Ada Mbak Dewi juga request lagunya BTS yang Come Over ya kak. Terima kasih dan semangat. Selalu semangat juga buat Mbak Dewi yang ada di mana nih hari ini. Pokoknya dimanapun berada ya. Semoga happy dan bahagia selalu. Semoga siap nanti untuk memutarkan lagu dari BTS karena udah disiapin juga lagunya. Terus salam-salamnya katanya semangat dan juga terima kasih. Oke deh, thank you banget buat Mbak Dewi ya. Ada Amin Mimbar, selamat malam Amin Mimbar dari Singaraja, sudah menyapa Good Time. Ya, lagunya tadi di play Good Time ya. Benar-benar dengerin ini Amin ya, I'm Good, tadi lagunya juga udah di play, wow.
Ini berarti mengikuti sekali Amin Mimbar. Percaya semua Amin Mimbar, stay tune malam hari ini. Thank you Amin ya. Bersama dengan Crew Boys Junior, tampaknya Move in the Sun. Wah, kayaknya hari ini tidak ada sun karena udah malam, adanya moon ya. Mungkin mau Talking to the Moon ya, itu biasanya lagu-lagu yang diplay menjelang bulan purnama. Biasanya banyak yang request lagu itu. Tapi kalau malam hari ini mau request juga silahkan. Atau mungkin mau intip-intip dulu, udah ada bulan purnama gak sih di luar? Atau masih banyak bintang-bintang? Tadi kan lagunya Sky Full of Star ya, dari Coldplay. Atau mungkin Anda mau yang berbau bulan? Boleh. Karena sekarang kan udah malam, ada bintang dan juga ada bulan, jadi boleh. Atau mungkin lagu dari Sandi Sandoro, Malam Biru. Nah, kira menyusahkan temak ya, tapi terserah sih, semua serahkan ke Anda sahabat. Nah, apapun lagu yang pengen Anda dengar, silakan langsung aja kasih tahu Suma Wijaya, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, tinggal bilang, tinggal dikirim di WhatsApp Telegram aja. Oke, lanjut deh, Suma mau sapa dulu, ada Gustu Raditya, selamat malam. Lagunya dari Anggis Devaki, Tentangmu Tentangku. Jadi titip salamnya untuk semua sahabat pengguna FM, khususnya Mbak Dian Kesuma, ada Do Edo, ada Mbak Ari, ada Papa Oki, ada Kak Sanji, dan juga ada Double B ya. Disalamin sama Gustu. Oke, thank you banget ya buat yang sudah menyapa tadi, ada Gustu, terus ada Mbak Desmar. Hai Mbak Desak dari Tabanan juga sudah menyapa, kayak katanya tadi masih istirahat ya malam hari ini. Gak apa-apa, Mbak Desa, kasih dulu ya tubuhnya istirahat. Karena kan dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam ini sudah beraktivitas, jadi gak ada salahnya kasih jeda sejenak. Apalagi dengerin lagu Westlife yang My Love ini, benar-benar lagu yang adem. Atau mungkin teman sama Jidewo di sana, wah itu sih makin adem ya. Dan Anda juga yang mau dari lagu bersama, mungkin sama keluarga atau mungkin sama pasangan juga bisa, maunya lagu apa, boleh langsung kasih tahu. Dan ada Romi juga di Jimbaran yang request lagunya Sisi Portrait. Nah, ini juga lagunya benar-benar deep banget ya. Dan semangat kata Romi ya, manggung hari ini 2 kali, sehat-sehat selalu ya, makasih Suma. Iya dong Romi, gak apa-apa manggung 2 kali, makin banyak gini ya. Makin banyak panggung jadinya, wow. Jadi makin banyak cuan, benar nggak sih Morom? Saya serahin balik loh ke Morom. Sama seperti laundrynya makin ramai kan makin bagus ya Morom ya. Terus ada Bligus Bawa juga, selamat malam buat Bligus Bawa. Kalau Bligus Bawa tadi request lagunya Naikilah MMG My Main Gue. Salamnya buat Moketut Ayu Lasmini. Terus juga ada Ayu Laksmi, Bu Juninati, Edo Marvel, Pak Caya Tanggap, thank you, tumben nih. Tumben hanya beberapa, mungkin giliran ya relasinya disalamin, biar semuanya adil ya, Bigus Bawa ya. Oke, ada lagi udah di play, thank you banget. Terus ada Aba Weisel di Samplangan, yang juga sudah menyapa Om Swastiastu, selamat malam Kak Suma Wijaya, terima kasih. Makasih juga buat Aba Weisel, apa kabar Abah, semoga baik kabarnya di sana ya. Terus ada Mbak Wayan Widiati juga yang sudah bergabung, ini lagi kerja juga. Wah, kalau tadi pagi ini juga lagi buat sampian ya, lagi berurusan dengan perjanuran, dan sekarang masih tampaknya ya. Wah, keren sih ini, mantap sekali buat Mbak Widiati. Udah makan atau belum? Katanya udah, semua udah makan. Mbak Widiati gimana? Udah makan atau belum? Semoga udah juga ya. Ini saya baru aja selesai makan. Oh, udah, baru selesai katanya. Mau lanjut tugas yang belum kelar katanya, mau request lagunya dari Timbaland yang Apologize. Oke, sudah disiapin, ditunggu aja biar makin semangat ya kerjanya buat Pak Widiati. Terus kirim salamnya buat Kak Suma aja, semangat siaran, jadi ada temen deh yang diajak lembur ntar. Tapi saya lemburnya apa, jam 12 malam aja ya, kalau sampai jam 1 enggak sama pulang. Jadi janganlah lebih sampai jam 12, kasih istirahat juga Mbak Widiati biar tetap ada tenaga juga, besok hari juga bisa diambil ya. Tapi kalau orderannya dikejar-kejar sama klien itu agak sulit juga sih. Semoga gak bisa bilang apa-apa, yang penting semangat aja dan semoga sehat selalu ya. Terus ada Kadek Giri juga, terima kasih sudah menyapa. Lagunya tadi One Direction One Thing udah di play. Ada Mbak Dian Kesuma juga yang katanya ini lagi meet up. Wow. Semangat ya. Katanya nanti live-nya temenin bikin buket, enggak mau. Ah, takutnya nanti Suma ngopung-ngopung malam enggak lucu kan di kamera.
Masih fresh, harus lebih awal live-nya, gak apa-apa. Nanti temenin sampai jam 12 di on air aja ya, sambil dengan lagu favorit. Sekarang nikmatin dulu live-nya bersama kawan-kawan, sambil ngobrol-ngobrol. Enak tuh ngobrol-ngobrol ya. Terus ada Okta dan Pasar. Kalau Okta hari ini hadir nyimak nuansa malam Pinggu Nevem, buat penyiarnya mau dengerin lagunya Pitbull yang judulnya Feel This Moment. Di play ya Kak Suma, salam buat penyiar, selamat siaran sampai selesai. Thank you loh buat Okta dan Pasar, sukses selalu dan terima kasih katanya. Oke, thank you. Semoga nanti bisa ditunggu ya, bisa dengerin lagunya biar bisa nyanyi di sana. Pasti kok Suma play lagunya. Terus ada Bligus, betul setuju katanya. Wah, setuju ya. Semua juga sepemahaman buat Bligus Bawa. Terus ada Rian Putra juga. Tadi lagunya adalah Moving to the Sun. Thanks a lot, semua thanks a lot juga buat Rian Putra. Udah di play ya lagunya. Thank you banget. Dan tampaknya sudah semua saya sapa yang bergabung dari WhatsApp di 0811-393-494. Buat Anda yang belum, silakan yuk langsung aja bergabung di WhatsApp Telegram kami di 0811-393-494 dan bisa juga di social media Instagram and fanpage Facebook at Pinggu Nevem Bali, X at Radio Pinggu Nevem. Terus kirimnya langsung, boleh dikirim sekarang, saya tungguin sampai jam 12. Dan spesial nih buat yang udah nungguin, ada Mbak Dewi, lagunya BTS Come Over. Langsung deh Suma play biar kita bisa nyanyi bareng.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

Pengguna FM, your sweet music station, soft smart, stay happy, Westlife, my love, sahabat Pengguna FM. Lagunya benar-benar sangat familiar ya buat kita, apalagi kalau yang sering datang ke nikahan. Sering banget menjadi playlist ketika momen-momen wedding, tapi benar-benar gini sih lagunya romantis. Dan ini lagu di request oleh Mbak Desak Mariani di Tabanan. Thank you banget Mbak Desmar, lagunya udah di play ya. Semoga sekarang bisa nyanyi di sana. Dengan lagu yang bagus banget menurut semua, salah satu lagu yang semua suka juga dari Westlife. Semoga Anda juga suka lagu ini. Dan masih banyak lagu juga yang bisa dipilih untuk mengisi playlist di Nuansa Malam kali ini. Jadi boleh kasih tahu semua lagi. Sambil semua mau menyapa dulu, ada Sulfahmi. Hai Sulfahmi, malam bro, malam. Brabro-babro nih ya mainnya sekarang ya. Gimana Sulfahmi kabarnya hari ini? Rekod lagunya Reza, Cinta Kita. Apply bro. Iya. Tungguin makanya bro, makanya stay tune dulu ya. Jangan kemana-mana, nanti bakal semua play lagunya Cinta Kita dari Reza ya. Terus ada siapa lagi? Ada kawan dari Sema Dewi juga sama bergabung tadi nanyain judul lagu. Nah, kalau tadi yang di play itu adalah Come Over dari BTS, lagunya di request oleh Mbak Dewi ya. Udah di play juga Mbak Dewi, kayaknya Mbak Dewi nungguin deh tadi. Thank you ya buat Mbak Dewi yang sudah stay tune, udah di play lagunya. Terus buat Anda juga yang pengen di play lagunya, thank you. Ya silakan langsung dikirim sekarang. Dikirimnya di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram and fanpage Facebook at Pengguna FM Bali and X at Radio Pengguna FM. Jadi boleh dikirim sambil kita ngobrol yuk sahabat Pengguna FM. Ada tips yang bakal semua bahas ini, baca dari cnnindonesia.com. Jadi ada beberapa cara yang kita lakukan atau kebiasaan yang bisa kita bangun sebelum tidur atau bahkan sesudah bangun tidur gitu ya, agar nanti ini bisa membuat kesehatan otak kita makin meningkat sahabat Pengguna FM. Jadi gimana sih caranya? Makanya yuk langsung kita simak bareng-bareng gimana informasinya. V and Health. V then help. V then help. Pengguna FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pengguna FM, kalau kita ngobrolin tentang kesehatan otak ya, pastinya ini penting banget untuk menjaga agar otak kita tetap sehat. Karena kesehatan otak tak hanya soal nutrisi, tapi juga kebiasaan Anda mulai dari bangun hingga tidur. Jadi di malam hari, tidur jelas memainkan peranan penting dalam kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan otak. Tapi tak hanya tidur saja, ada beberapa kebiasaan lain dan ini dilakukan di malam hari yang bisa ikut meningkatkan kecerdasan otak. Jadi apa aja sih? Yuk kita simak siapa aja dari cnnindonesia.com. Yang pertama, jauhkan ponsel setidaknya 2 jam sebelum tidur. Studi yang diterbitkan di Journal of the Association of Consumer Research menemukan ponsel yang berada dalam jangkauan mengakibatkan brain drain. Ponsel mampu mengurangi kapasitas kognitif termasuk memori kerja, pembelajaran, penalaran logis, pemecahan masalah, dan juga kreativitas. Jadi bahaya banget ya sahabat Nawam dampaknya, padahal sederhana loh. Jadi semua juga cerita ya sering melakukan hal ini, tapi kayaknya ini bakal dikurang-kurangin ya, karena udah tahu nih dampaknya gak bagus buat kesehatan kita, terutama untuk kesehatan otak. Berikutnya ada baca buku. Nah, membaca ini terbukti mampu menenangkan otak dan meningkatkan kecerdasan. Jadi, membaca secara konsisten terbukti memfasilitasi permukaan atau permulaan tidur ya, meminimalkan kecemasan dan menenangkan otak. Orang yang membaca secara teratur memiliki hasil kognitif yang lebih baik. Ini kata dari Reid Kohu, neuropsikologi di Northwestern Medicine, mengutip dari Livestrong. Terus, tidur yang cukup. Jadi berkaitan dengan otak, Forbes melaporkan kurang tidur mengganggu memori dan pembelajaran. Otak jadi lebih lama berpikir, Anda juga gampang lupa dan fokus hanya berlangsung singkat. Jadi gak mau dong nanti fokusnya terganggu gitu ya, dan mungkin akan mengganggu juga aktivitas. Wah, ini sih efeknya gak baik ya. Dan jam tidur dan bangun itu bisa ditetapkan. Nah, waktu tidur yang tidak teratur ini membuat ritme tidur lebih sulit dipertahankan, yang akan berdampak sahabat NFM untuk fungsi kognitif, kata Kahu juga.
Gunakan wewangian dan menenangkannya juga bisa menjadi langkah yang Anda lakukan. Di mana riset temukan penggunaan wewangian seperti minyak atsiri pada diffuser selama 2 jam tiap malam bisa meningkatkan kemampuan untuk mengingat. Jadi itu ya beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan otak dan bisa meningkatkan daya ingat juga. Jadi ini bisa memperbaiki hal-hal yang memang bisa menutrisi dan juga menjaga otak kita agar tetap berfungsi dengan baik dan kita juga bisa beraktivitas dengan optimal.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari kumparan.com. Nah, menurut penelitian, sahabat Penguin FM memeluk pohon itu bisa bikin rileks. Jadi ini penelitian yang terbit di jurnal Richard Gates pada tahun 2021 yang menyebut bahwa memeluk pohon dapat membantu tubuh jadi lebih rileks sehingga menimbulkan perasaan yang lebih tenang dari sebelumnya. Nah, menurut psikolog klinis dari layanan praktik hubungan manusia dengan alam, silvoterapi di Inggris, Dr. Stone Krauser, PhD, menyarankan agar kita memeluk pohon selama 21 detik untuk membantu meningkatkan pelepasan hormon oksitosin. Nah, selain merasa lebih rileks dan juga bahagia, memeluk pohon juga dapat mengurangi kadar stres kita. Jadi, gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?
0: Single on Penguin

Jason Derulo resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats.

0: Cafe Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

kontestan Top 8 Indonesian Idol Season 14 Dandi Panjawi resmi merilis single perdana yang berjudul Nyaman pada 11 September 2026. Lagu ini ditulis oleh Andreas Wulur, Pringo Aryo, dan juga Henrico Christiansen. Nyaman mengusung nuansa pop ballad yang menonjolkan vokal khas dari Dandi Panjawi yang emosional dan pas didengarkan oleh Anda yang sedang galau.

Pingun FM, your sweet music station. Sub Smart, stay happy. Three doors down, here without you. Lagu ini cuma play special buat Mbak Panca yang sudah request. Salamnya buat Bujuro Anom, buat Mama Cesia, buat Bu Nena, Bu ada Gus Bawa, ada Gustu, Dayu Asriani, Amunimbar, Harti, dan semua yang lagi stay tune. Terima kasih. Makasih buat Mbak Panca. Gimana nih hari ini kegiatannya? Apakah nge-gym atau mungkin gosok-gosok ya? Atau mungkin ada yang lain. Biasanya Mbak Panca ada aja kegiatannya. Kalau malam-malam mah biasanya olahraga atau mungkin setrikaan atau yang lainnya. Pokoknya pasti ada. Benar gak sih Mbak Panca? Oke deh, thank you banget buat Mbak Panca. Semua mau ngajak yang lain juga deh buat nemenin di Nuansa Malam. Sudah jam 10 malam nih sahabat pengendapan. Jadi boleh kasih tahu saya nama Anda, spesifiknya mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan langsung yuk request lagu favorit Anda di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Langsung aja dikirim biar bisa saya play lagunya dan juga salam-salamnya biar bisa dibacain juga. Selamat malam juga buat Mbak Dian Kesuma. Apa kabar nih Mbak Dian Kesuma? Apa kabar? Tadi habis meet up ya. Requestnya tadi adalah Enin LA, makasih baru sampai rumah katanya. Oke, iya tadi udah duluan live, jadi dari jam 8 kita sudah ngobrol tadi ya bareng sahabat Pengguna FM di live. Dan sekarang udah rehat, sekarang masih nemenin via on air aja sampai jam 12 malam. Gak apa-apa toh, kita dengerin lagu favorit biar lebih asik dan biar bisa nyanyi juga. Semua apa kabar? Kok lemes? Mana aja lemes? Semua menikmati malam hari ini yang adem sekali. Tapi karena Mbak Dian kabar baik katanya. Oh alah, duluan ya pulang ya. Iya. Oke deh, thank you buat Mbak Dian Kesuma. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mokadek di Kediri. Tadi lagunya adalah lagu dari Florida, Right Around. Oke. Buat Ayu, Meta, Mangtri, and Mamak Tudi Arya. Buat semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih juga buat Mbak Kadek di Kediri. Thank you banget ya. Terus ada Amin Mimbar juga yang sudah menyapa. Weh, pas banget nih lagunya. In LA by Adela. Adele. Thank you semua Wijaya. Oke deh. Thank you juga buat Amin Mimbar dan Mbak Dian pas lagunya bakal semua play. Jadi sabar-sabar aja. Terus ada Agus Ade juga tadi disiapin lagunya Baim ya, yang Kau Milikku. Salam buat sahabat Pengguna FM aja. Semuanya buat semua Wijaya. Makasih. Makasih juga buat Agus Ade. Terus ada Okta juga, tadi Kakak Okta lagunya udah di play ya, lagu dari Pitbull yang judulnya Feels This Moment udah mengudara, jadi udah bisa dengerin tadi ya, udah happy dong harusnya karena lagunya udah di play. Dan ada yang menyapa lagi, coba deh semua cek dulu dari Telegram, kira-kira ada siapa. Oh sudah dibaca semua. Dan saya pengen menyapa dulu buat Anda yang sudah bergabung dari fanpage Facebooknya Pinguin FM Bali. Ada siapa ya malam hari ini? Ada Ricky. Hai Ricky, apa kabar? Kalau Ricky request lagunya Wizzy Selamat Jalan Kekasih, udah disiapin, ditunggu aja dibalas. Dibalas nanti dengan lagunya ya. Salamnya buat Devi Lusmalasari, buat Suma Wijaya, makasih. Terima kasih loh buat Ricky yang sudah menyapa dari Mengui. Terus ada Ide Bagus Widiantara juga dari Sidem Bunut Bangli. Apa kabar nih Ide Bagus? Terus ada Tumium Virgo juga, terima kasih. Ada Ide Ayu Kitut Anom dari Sidem Bunut Bangli. Nyoman Landung, gimana kabarnya? Ada Dek Demahes dari Angantaka hadir. Terus ada Sang Tuketut dari Siangan Gianyar. Deo Boncu, gimana kabarnya dari Kedawatan Ubo? Sudah monitor juga. Ada Ketut Sojiana, Komang Ariani, ada Kadek Hendra juga, Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Igede Sudana juga sudah menyapa dan juga ada Wayan Siaja. Apa kabar? Semoga happy ya malam hari ini. Terus ada Mbak Panca, hari ini langsung pulang, cuma sedikit mager dan agak-agak enak badan. Riwah di kerjaan juga, lengkap dengan kemagerannya, tapi sampai rumah tetap aja kerja rodina kan?
apa semua tebak mah panca mah sudah terbiasa bekerja ya, walaupun mungkin udah capek, udah mager, pulang ke rumah tetap aja ada yang dikerjakan, ya namanya tanggung jawab ya maca ya. Semoga aja sempat kelar deh dan sempat juga istirahat biar tubuhnya kembali recovery. Karena pastinya kalau orang yang aktif olahraga ataupun mungkin buat ada yang aktif beraktivitas dari pagi sampai siang bahkan sampai malam gitu ya, perlu banget untuk waktu recovery, kita berikan tubuh kita untuk kembali memperbaiki sel-sel tubuh biar bisa besok hari kembali dengan energi yang full lagi, apalagi udah weekend, bileh lah depressing sejenak gitu ya, bileh lagi boleh maksudnya, sejak kapan jadi bileh. Oke deh, thank you buat Anda yang sudah menyapa, sudah bergabung, sudah kirim-kirim request juga salam-salamnya. Saya tungguin yang lainnya, yuk sahabat penawam boleh bergabung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram and fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, dan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

Pengguna FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Sahabat pengguna FM, kalau berbicara tentang hubungan, hubungan tidak hanya hubungan asmara, hubungan pertemanan juga sangat penting sekali untuk menjaga. Gimana caranya agar hubungan tersebut bisa berjalan dengan baik, saling support dan memberikan dampak positif antara satu sama lainnya. Nah, tidak semua pertemanan terasa menyenangkan, sahabat pengguna FM. Ada yang bikin nyaman dan didukung, tapi ada juga yang justru melelahkan, penuh drama, bahkan membuat tidak percaya diri. Nah, di tengah kesibukan dan perubahan gaya hidup, banyak orang mulai lebih selektif dalam memilih circle pertemanan. Bukan lagi soal jumlah, melainkan kualitas hubungan yang benar-benar terasa sehat. Ya, sahabat pengguna FM, lalu seperti apa sih circle yang sehat dan bagaimana cara membangunnya? Berikut saya baca dari CNNIndonesia.com. Yang pertama adalah pilih yang bikin nyaman. Menurut sebuah studi oleh Abdullah Al-Syahrani dan kawan-kawan di jurnal BMC Public Health ya, di 2022, kualitas pertemanan yang baik biasanya ditandai dengan rasa percaya, kedekatan, dan keintiman, bukan hubungan yang penuh konflik. Mulai dari kebiasaan bertemu, bukan menunggu klik. Banyak orang menunggu koneksi instan saat mencari teman. Mengutip dari American Psychological Association APA, pertemanan lebih sering tumbuh dari interaksi yang berulang. Jadi, circle sehat biasanya terbentuk dari rutinitas baik di kantor, kelas, komunitas, tempat ibadah, maupun kegiatan olahraga. Makin sering bertemu dalam konteks santai, makin besar peluang hubungan berkembang secara alami. Nah, pastikan juga ada timbal balik ya. Hormati batas dan lihat siapa yang juga menghargainya. Jadi, bisa perhatikan cara mereka memperlakukan orang lain. Jika seorang terbiasa membuka rahasia, merendahkan, atau hidup dari gosip, ada kemungkinan pola itu juga akan terjadi dalam hubungan Anda. Sebaliknya, pertemanan yang sehat lebih dibangun dari rasa hormat, kepercayaan, dan konsistensi. Jadi, bisa bangun dari nilai bukan sekadar hobi. Mulai dari cara melihat komitmen, kejujuran, empati, hingga cara menghadapi konflik. Berani menjauh dari yang menguras energi. Jadi, jika sebuah hubungan terus-menerus membuat stres, merasa bersalah, atau bahkan kesepian, sahabat pengguna FM, itu tandanya untuk mulai mengevaluasi. Penting untuk memelihara pertemanan yang memperkaya hidup, bukan justru menguras energi.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, swap smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi sahabat Pingun FM, orang yang suka menolong orang lain ini cenderung hidup lebih lama dan juga lebih sehat. Jadi ini dari studi yang dimana penelitinya dari Stony Brook University menemukan lansia yang aktif menjadi relawan punya risiko kematian dini 25% lebih rendah dibanding yang tidak. Bukan kebetulan, studi lain juga dari University of Calgary, 5 tahun ratusan responden lansia ya, menemukan mereka yang menolong minimal 1 jam seminggu punya risiko demensia 2,4 kali lebih rendah. Jadi bukan soal jadi orang baik semata, ini investasi nyata pada kesehatan diri sendiri juga. Gimana menurut Anda sahabat Penguin FM?
0: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Satu lagu spesial buat Ricky dari Mengu yang sudah request lagunya Wizzy, Selamat Jalan Kekasih. Wah, thank you banget ya buat Ricky. Lagunya udah di play, semoga happy malam hari ini. Dan buat semua sahabat pengguna Abam juga yang masih bergabung, thank you banget sudah request dan juga sudah meramaikan Nuansa Malam edisi hari Jumat. Karena besok hari Sabtu mau weekend, gimana masih begadang? Masih kuat sampai jam 12? Lah masih dong harusnya ya. Jadi silakan lanjut request lagi yuk sahabat pengguna Abam. Langsung kasih tahu saya di WhatsApp and Telegram. Bisa dikirim di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Langsung dengan formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Saya udah siap loh buat nerima lagu sampai jam 12 malam. Jadi boleh, MMG udah nyanyi Mbak Dia, tadi beli Gus Bawo yang request. Boleh diganti ya, kurang beruntung hari ini ya, sudah keduluan dari lagunya. Oke deh, buat Anda yang mau request silahkan request aja dulu, nanti bakal semua cek lagunya dan bakal kita dengerin bareng-bareng sampai 1 jam ke depan. Jadi yuk langsung aja kasih tahu dulu biar bisa disiapin dan biar bisa kita dengerin bareng-bareng, biar makin semangat juga sampai nanti di jam 12 dan biar happy sih malam hari ini.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini tercipta gara-gara band Riff telah datang Check Sound. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Bermula dari rencana kolaborasi antara Gigi dan Riff dalam sebuah event, mereka harusnya bertemu pada saat Check Sound, sebelum acara berlangsung di malam harinya. Nah, ketika Gigi sudah selesai Check Sound, anak-anak band Riff belum datang juga. Sambil menunggu, mereka iseng jamming. Dan tanpa sengaja, terciptalah sebuah lagu secara spontan, dan lagu itu berjudul Nakal. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

bingung FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Wah, thank you banget ya buat semua sahabat bingung FM yang masih stay tune di malam hari ini, yang masih nemenin. Dan saatnya buat kita berpisah sebentar ya, karena semua mau pamit dulu ya, karena udah hampir jam 12 malam. Dan waktunya juga buat Anda istirahat dulu yuk, biar energinya kumpul buat besok lebih semangat lagi, oke? Dan thank you juga buat Amin Mimbar yang masih stay tune malam hari ini. Thank you Suwi Hiburan Tonight, udah gini ya, udah nemenin. Semoga balik ke rumah dengan selamat and good night Wijaya. Oke, thank you banget. Terus ada Madia Kesuma juga. Ada yang menyapa juga tadi kalau dari Telegram ini, dari Indra dan juga Mary. Thank you banget sudah bergabung. Maaf banget ya lagunya belum bisa di play. Nanti bergabung lagi esok hari aja. Oke. Sekarang mau pamit dulu, semua aja mau balik dulu. Pokoknya semoga mimpi indah malam hari ini, tidur yang nyenyak, besok bangun lagi dengan semangat dan bisa melakukan aktivitas di hari yang baru dengan semangat baru. Oke, okay? See you.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

hjerte som, som, om, om.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Ini sebuah lagu dari Rosa featuring Ariel, sahabat Pingin FM, nada-nada cinta. Gimana nih sahabat Pingin FM, nada-nada apa yang pingin Anda dengerin di pagi hari ini? Kalau saya nggak tahu kenapa kayak pingin dengerin sesuatu yang old school tapi dibawakan dengan nuansa yang baru. Nah ini dia salah satu lagu yang saya siapin. Setelah ini akan ada beberapa lagu yang sebenarnya sudah dirilis dari lama, cuma di remake jadi lebih modern. Kalau Anda pingin dengerin lagu apa ya, saya tunggu sampai jam 10 pagi. Start pagi aja buat yang baru aja bangun dan masih kayak aduh rebahan di kasur. Ingat ya, hari ini Sabtu. Buat yang libur, jangan langsung siap-siap buat berangkat kerja. Mendingan request lagu aja dulu. Sampai jam 10 pagi di Mutiara Pagi Weekend. Kali ini ditemani sama Dimas Satria ya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113393494. Sekali lagi di 08113393494. Media sosial sudah saya update. Jadi tinggal di komen aja mau denger lagu apa. Ada fanpage, ada Instagram, semuanya di @penguinfmbali. Tinggal kasih tahu saya mau denger lagu apa. X-nya di @radiopenguinfm, TikTok-nya di @penguinfmbali. II-nya ada dua di belakang, streaming di live.radiopenguinfm.com. Langsung ya ke lagu selanjutnya. Tadi kan saya bilang saya pingin banget dengerin lagu-lagu lama, tapi dengan nuansa modern. Ini dia salah satunya ya.

Lagu dari tahun 2001, sahabat Pingin FM, Kafein. Ya, hidupku kan damaikan hatimu. Iyalah, kalau misalkan ada pingin damai hatinya di hari ini gitu kan, mending kita cari tahu dulu situasi cuaca selama satu hari, biar nanti kalau misalkan Anda mau beraktivitas itu enak banget, nggak keganggu gitu. Iya nggak sih? Tapi sebelum saya mau masuk ke forecast ya, ramalan cuacanya, saya mau sapa dulu yang sudah masuk nih. Selamat pagi, ada Bu Adi, ada Iga Pancaneki. Bu Iga, apa kabar? Anjingnya lucu banget. Apa YSL juga ada dinamika, terima kasih. Saya tunggu yang lainnya ya, yang mau nyapa sekalian buat request lagu favoritnya. Saya tunggu sampai nanti jam 10 pagi. WhatsApp, Telegram, langsung WhatsApp aja di 08113993494. Media sosial sudah sih saya update, jadi tinggal komen aja di @PinguinFMBali. Instagram, fanpage, Facebook di @PinguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Weather forecast. Weather forecast. Akhir-akhir ini nggak tahu banget kok rasanya gerah ya, dari Senin sampai Jumat saya di kantor. Padahal sih pakai AC di kantor gitu. Ya sih, baju saya agak tebal. Cuma biasanya dingin, tapi kali ini gue agak gerah. Saya lihat di ramalan cuaca, iya benar aja gitu. 30 derajat Celcius, sahabat Pin FM. Mungkin ini kemarin-kemarin kurang lebih sama kali ya. Tapi kalau hari ini, ya suhu cuacanya itu adalah cerah. Matahari masih bersinar dengan terangnya. 30 derajat Celcius itu mendekati ya suhunya, terus dengan kecepatan angin 15-30 km/h. Ya lumayan lah, gak terlalu kencang tapi juga gak terlalu pelan. Ada anginnya, jadi lumayan panas-panas dingin. Kalau malamnya ini agak turun suhunya di 24 derajat Celcius dengan kecepatan anginnya lebih kencang nih, 15-25 km/h ya, samalah kecepatan suhunya di 24 derajat Celcius. Tuh kan sudah jelas, jadi siap-siap yang mau berkebun atau ke taman, camp apa namanya ya. sama keluarga ke kebun, camping ya itu ya. Ya udah, bawa payungnya jangan lupa, terus sunscreen segala macamnya biar nyaman nanti jalan-jalannya ya.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Aduh, Michael Bublé ya sudah ganteng, suaranya kayak gini lagi. Mampus dah. Michael Bublé Salpin FM feeling good ya. Kalau namanya weekend pasti feelingnya jadi berbeda dengan hari-hari biasanya, dengan weekdays gitu. Kecuali yang lembur ya hari ini. Semangat. Saya temannya sampai jam 10 pagi di Mutiara Pagi Weekend. Langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa nih sahabat Pingin FM. WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, ada di @pinginfmbali. Sudah saya update, jadi tinggal di komen aja. Ada Instagram fanpage, atau kalau enggak bisa lewat Twitternya juga boleh, X-nya sekarang di @radiopinginfm, TikToknya di Pingin FM Bali, II-nya ada dua di belakang. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.
1: Now I know.

Sahabat Pingin FM, ini di beberapa daerah ada arsitektur rumah tradisional bentuknya unik, bundar. Jadi bentuk bundar ini dirancang secara alami untuk meredam kekuatan angin kencang dan badai seperti di beberapa wilayah pedalaman Afrika dan juga Asia.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Ini lagu dari Wisnu Santika Sobat Pindah FM. Ini featuringnya Ari Lesmana. Aku harus pergi. Kemana dulu nih perginya? Kerja. Semangat ya. Hati-hati di jalan. Buatan yang sekarang masih ada satu hari lagi buat bekerja. Semangat. Hati-hati. Semoga lancar ya hari ini. Saya temani sampai nanti jam 10 di Mutiara Pagi Weekend. Yang mau request lagu bisa langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113993494 atau kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, itu di @pinginfmbali. X-nya di @radiopinginfm, kalau TikTok di @pinginfmbali. Mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media ya. Dari WhatsApp itu tadi ada Ari Dinamika. Halo, selamat pagi. Kalau Ari Dinamika ini dia dari Tohpati katanya hadir. Terima kasih banyak. Ada Bahwa Isel juga dari Gianyar. Stay tune. Terima kasih ya. Bahwa Isel juga selamat pagi. Kalau Bahwa Isel dari mana ya? Jadi Gianyar juga ya. Sebentar. Oh, udah ya. Udah saya sapa. Ada Bu Iga. Halo. Lagi jalan-jalan sama anjingnya. Lucu banget Bu Iga. Namanya adalah Jason. Hai Jason. Gimana sih ngomongnya ya? Pakai Z soalnya. Jason. Asik banget. Saya jadi pengen jalan-jalan dengan, saya juga punya anjing nih peliharaan Bu Iga. Semoga nanti kapan-kapan bisa jalan-jalan bareng gitu. Request lagunya Nadif, Bahasa Lama. Ya, kota ini tak sama tanpamu. Tadi sudah saya puterin. Semangat siarannya buat Dimas. Lanjut ada Bu Adi. Halo, mau request lagunya Jongkook yang Standing Next to You. Atau 3D yang Thank You. Saya cari tadi Jongkuknya sih gak ada. Coba yang 3D-nya ya. Nanti kalau misalkan masih gak ada, saya akan WA lagi ya Bu Adi. Ada Bu Dayu, selamat pagi. Mau request lagunya Alexandria yang The Jester and the Queen. Tadi sudah saya puterin. Buat Dimas, have a great day, stay healthy, always happy. Terima kasih Bu Dayu juga ya. Happy weekend. Edo, halo Edo, apa kabar? Kalau Edo ini merequest lagunya Ariana Grande yang Thank You Next, tadi sudah saya puterin. Terima kasih banyak Edo. Nextnya ada Mbak Juni, selamat pagi. Sekarang lagi ngapain nih Mbak Jun? Tadi sih dia WA-nya baru bangun. Hari ini ke sekolah agak siangan, katanya anak-anak sembahyang purnama. Iya ya, sekarang purnama ya. Nanti saya juga rencana habis siaran ini agak siangan gitu mau ke Singaraja sembahyang purnama. Terima kasih banyak Mbak Jun, lagunya sudah saya puterin ya. Lanjut ada Devi. Devi, Dimas M-nya kok saya cari enggak ada ya? Adanya Dimas Satria di sini sampai jam 10 di Mutiara Pagi Weekend. Mungkin coba lagu lainnya Devi ya. Di Telegram tadi saya lihat biasanya sih ada Ren Putra. Nah, kan Ren Putra selamat pagi. Mau request lagunya Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You. Saya siapin dulu. Terima kasih buat Dimas. Oke deh. WhatsApp sama Telegram sudah saya bacain, tapi saya masih temani Anda sampai jam 10 nanti di Mutiara Pagi Weekend. Yang mau request saya masih tunggu. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113993494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Saya tunggu sampai jam 10 ya. Lanjut langsung yuk.

Honor Society Satpin FM, where are you now? Mungkin lagi ke Ubud, jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalannya ke Toya Ubud, karena di situ punya banyak paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda nih, sahabat Pin FM. Trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Kalau misalkan Anda mau staycation di The Keong Unique Lodge, ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Sudah termasuk sarapan, atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapan, minimal 2 orang. Untuk harga dan detail, langsung aja hubungi 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang. Makanya bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: physical and see if you would touch me.
1: Radio Penguin.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
4: Boleh.
3: Asik, mau milk jus melon. Gratisnya milk jus mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

kalau dengerin lagu ini harus sampai terakhir, ya gak sih? Karena lirik-lirik di paling belakangnya itulah yang bikin kita kayak jangan menyerah deh, ya gak sih? Jangan dulu lelah, yakin semua indah. Itu kayak bikin kita jadi boleh deh, yuk terus berjuang yuk. Lagunya spesial buat Devi ya, yang sudah request lagu ini. Selamat pagi, semoga masih denger Devi. Lagunya sudah saya puterin, yang lain saya masih tunggu ya, yang merequest lagu favoritnya. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Ada fanpage Instagram, sudah saya update, tinggal komen aja. X-nya di @radiopenguinfm. TikTok di @penguinfmbali, I-nya di belakang. Kalau streaming di live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya, sampai jam 10 saya tunggu. Sport update-nya dari hasil timnas Indonesia, tim sepak bolanya ya, di Piala FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura pada pertandingan pertama grup A ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat kemarin. Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Singapura pada babak pertama melalui gol Ragnar Oratmoegen yang memanfaatkan asis dari Luke Fikri pada menit ke-13. Abis itu si Ole-Ole. Ole Romney pencetak gol kedua, dia jadi penendang penalti Indonesia. Jadi sepakan penalti Romney mengecoh kiper Singapura dan akhirnya timnas Indonesia unggul 2-0 pada menit ke-74. Hasil tersebut bertahan sampai akhir pertandingan. Jadinya Indonesia menang 2-0 atas Singapura. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Yang masih jadi jawara di Pimpin Hot Music Chart, sahabat Win FM, Tulus ya teh hijau, kopi hitam sih kalau saya. Kita lihat nanti sore sahabat Win FM di Pimpin Hot Music Chart apakah Tulus masih menjadi jawara, makanya tungguin ya dari jam 4 sampai jam 6 nanti sore. Oke, kalau sekarang saya masih nungguin nih yang mau request di Mutiara Pagi Weekend. Saya tunggu sampai nanti jam 10 pagi. Yang baru aja stay tune, silakan kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp, Telegram itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Saya tunggu ya.

Sahabat Win FM, di berita sepekan pertama ini marak di Cina warga jual lisensi wajah untuk konten AI raup ratusan juta. Jadi di Cina semakin banyak platform lisensi wajah digital yang menghubungkan individu biasa dengan pembuat konten. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengizinkan penggunaan kemiripan wajah dalam drama pendek, iklan, dan permainan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Sejak April, transaksi penjualan muka pribadi yang dulunya beredar di dalam grup obrolan industri film dan televisi secara bertahap beralih ke platform publik. Menurut laporan National Business Daily, seorang karyawan bank dilaporkan memperoleh hampir 2.500 yuan atau sekitar 6,6 juta setelah sebuah perusahaan periklanan membeli potretnya sebanyak 7 kali hanya dalam waktu 3 hari. Berita selanjutnya, BGN pecat pegawai SPPG, ledek siswi keracunan MBG hilang ingatan. Jadi Badan Gizi Nasional Regional Daerah Istimewa Yogyakarta resmi memperhentikan Gerandrus Permanaditya sebagai pegawai SPPG Dlingo Bantul yang meledek siswi hilang ingatan asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diduga akibat keracunan makan bergizi gratis. Koordinator Regional BGN Daerah Istimewa Yogyakarta, Wirandita Gagat Wiatmoko, mengatakan kalau keputusan pemberhentian terhadap Gerandrus adalah bagian dari upaya menjaga standar perilaku etika dan profesionalitas seluruh jajaran dalam penyelenggaraan MBG. Berita terakhir, Sobat Win FM, Indonesia izinkan Malaysia bantu padamkan karhutla, ada 3 heli dan 1 pesawat. Indonesia resmi menerima tawaran bantuan dari pemerintah Malaysia untuk memadamkan kebakaran hutan dalam dan lahan yang menyelimuti Kalimantan dan juga Sumatera. Bantuan tersebut mencakup armada udara hingga puluhan personel pemadam kebakaran. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Jahid Hamidi menyampaikan persetujuan dari Jakarta didapatkan setelah dirinya bertemu langsung dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada hari Jumat kemarin. Dikutip dari Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Saya Dimas Satria untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.